0: Jangan sabar, jangan sabar.
1: Ayah ada teh Elisa wehnya.
0: Mohon mangga tak tentang tawe lah
1: ya. Teh eta wehnya.
0: Diambil wae ya lah neng lah.
1: Tewati atuh kerima ulah bari ieu.
0: Mangga ulah ka jajan baso, oleh mangga teh lah.
1: Pak pik pak tewati
0: mah. Selamat sore buat semua.
1: Iya.
0: Apa kabar event? Kita ngelin. Semoga
1: sok saleh
0: ya. Ya. Iya, sore semuanya.
1: Underkeun Mama Tiani cenah tuh.
0: Mama Tiani ya. Teh bungsu, apa ieu? Sok teh wati masalah bakso kayaknya.

0: Alhamdulillah, makasih Bung Ju sudah gabung menyumbangkan suara masnya. Oh lala. Kudu digetok cenah serpih aoma tuh.
1: Ya, juga buat semua sahabat kepala FM, semoga semua perhatian selalu dan terhibur dengan program ini yang dipandu sama Neng Bebi. Bebi apa panjangnya?
0: Ulala awalnya.
2: Pertama katanya lay, yang tante Bebi Ulala.
0: Ulala.
1: Oh gitu, Ulalanya.
0: Gitu.
1: Makasih Neng, semoga
0: tetap
1: semangat dan sehat selalu ya. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Balik di belakang yang lagi. Halo.
3: Karpis halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Karpis suka-suka bersama Jarasi Padu Hijau yang paling sip.
0: Sip, oke. Abangnya sehat ya. Alhamdulillah, Damang.
3: Panas ya?
0: Banget. Banget cenanya. Domba kuringin. Kena kena tereh hijau hizah ya.
3: Domba no obar.
0: No obar cina.

0: Ele, adek cenah yang di iya cenah tuh ser adek.
1: Tergantung nomor mah.
0: Mod, tuh adek bade mau cenah tuh nya.
1: Bade mau, tergantung nomor mah.
0: Bade mau sok kemana adek nomor selulerna. Kaya dikait cenah tuh amanjanya.
1: Wah, kaya lah gak, pengar gak? Apaan? Okay. Kata teh omena ke final WA nih jantan kalau di sana kan luar biasanya
0: delay delay sih karunya
1: monte di pengker lah
0: mama serin weh jana tuh mama serin
1: nyanyi
0: mama isin jana tuh
1: mama serin asuran menjelaskan ya mama serin yeah. Cuman mas dikumpul ya oh cara ya sahabat cara ada komedi absen lah atas no
0: kesulun kita baturnya
1: mohon merina arahnya cuma kesal kita kesal ya
0: iya tak
1: etak kita kalau kawasan yang baby lain untuk jaman cinta mau saya sama kawasan
0: amin
1: nah neng bala di kantun assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hatur nuhun ya a perantus ngarojong halo karaka suka-suka.
2: Halo, karena suka-suka bersama jadat sip, madu hijau yang paling
0: sip. Oke, mai dam-dam, lagunya apa-apa?
2: Lagunya Bulan Separuh.
0: Boleh, atuh. Kunaon cenah ngebulu ae?
2: Ngulek
0: cenahnya.
2: Udah di banjur ya?
0: Nah, eta. Kumaha euy sene banjur?
2: Amanja yang udah pada masuk.
0: Tehwati itu Tehwati bakal geger loh geranya.

0: Halo, nya tuh siapa? Iya, kunaon atuh.
1: Abun, atuh nuhun neng kenapa nanti ya?
0: Sama-sama.
1: Mangga dikantun nantinya.
0: Oke, nya.
1: Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar aja kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
2: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
3: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abi Naja Jakiatul Mustafa, Abi Tipalihan Bangun Sari, RT 2 RW 7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian ku obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggal yante. Teras weh kaleresan abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras weh mama abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ina teh seep, raosen kacida ditinggal yante, rada bengras aya nama. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sarang silinder, tekeng bingung-bingung galeh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154, depan Bank BJB Ranca.
0: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169, Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12, Cipongpok Cineam, Tasikmalaya. 101

0: Besar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui Sang Pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga. Bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas, aku tuh udah coba macam-macam yang nabuh nafsu makan dan lain-lain, tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Cicariang, alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT3, RW18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka, alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha, alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.
5: Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang

0: Masih di 101,7 Stella Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng Baby Sabah Stara. Di kesempatan ini akan ada artis papan atas ya yang akan menyumbangkan suara emasnya. Boleh kenalan dulu, halo, dengan siapa di mana nih? Oke, Asemi Sabah Stara ya akan menyumbangkan suara emasnya. Lagunya mau yang mana nih, Asemi?
1: Lagunya Tajam Karang.
0: Oke, boleh Tajamnya Karang. Yuk, Sabah Stara, daripada penasaran ya, kita dengarkan suara emasnya seperti apa. Stay

0: Boleh sebentar ya, ini di nol. Halo. Karaoke suka-suka.
1: Karaoke suka-suka. Bersama Jeda Sip Madu Hijau yang paling
0: sip. Alhamdulillah ya.
1: Kumodong.
0: Balik memual kemananya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Bukan emang ngatur kenyun pada di Jun, di Nambun Buna.
0: Oh, kata lagunya mau yang mana nih?
1: Laguna ya neng menawi biasa kene nyata selami cara halo halo. Yang ini aku neng versi apa?
0: Yang ini aku.
1: Ya mohon, yang ini aku.
0: Versi rampak.
1: Mohon, versi rampak. Aturan gerejang yang majeng kasanten. Kanggo neng wedi, aku lagi darah mangsa papasnya neng.
0: Amin ya leher.
1: Kanggo amanja, anu ke, terus anu di studio aturannya, tidak jam tonton. Siaw minda aturan. Mari, Mayota.
0: Mama Piandi itu.
1: Sane?
0: Mama Piandi.
1: Oh, Mama Piandi, mohon salamu punya ya. Iya. Teh Mawar, Teh Uja, Teh Bungcu.

Ahoj. Ahoj. Kang Herman, Pak Odo, Bunda Panjalu.

Tak selalu ngetesin dia jadi hari lam. Barta kan ya neng? Siap deh.

0: Atur nyuwun neneknya.
1: Sama adik.
0: Sahabat setara aturan ini yang terlalu gak ramang siapa kau sana. Iya, kita minta neng jadi. Aku lawar lagi.
1: Oke.
0: Aa manja aturan ini yang terlalu manja atur nyuwun kata kata ya nana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tante Angelika, sok kerala bet Tante Angelikanya diantos. Halo, ulah menit panjang umur tante. Halo.
2: Halo Tante.
1: Gimana kabarnya Tante Angelika?
2: Alhamdulillah baik-baik aja.
1: Baik, atau segante kadia Tante Angelika teh.
2: Salape.
1: Carape cina. Tadi ditungguan di Cigareung teh aya.
2: Enggak tahu aku mah.
1: Ih, terus ditelepon cina ku bunda moal cina cik bunda teh.
2: Ih, kapan ditelepon? Aku masih mandi HP sepatu.
1: Oh, nya atau Tante Angelika. Pokoknya nama welcome, nya.
2: Iya.
1: Kalau katu, kayak malam minggu ya kak dia, nya.
2: Hollywood.
1: Biasa katu ngaliwat, ulah nasi goreng lah Hollywood, we.
2: Ulah ada goreng, ngoreng mepicin.
1: Bisi tutung kerma hidung ya, beki hidung ya.
2: Tanya nyebat hidung.
1: Ya tu penten cenanya. Ok atau lagu ini mau apa apa?
2: Kata Morgana.
1: Boleh. Bari karaokean tu di dia gak ayah iya non nama nate. Daripada jarang diangge, ke malam minggu underken ya.
2: Billy, iya.
1: Ya, terus lami mah Billy karapan cenata eta.
2: Yang barusan tuh siapa?
1: Yang barusan Aadeng Galuh.
2: Oh, Aadeng. Selamat sore aja ya.
1: Ya, saloyongkeun Bunda Ai-Ai. Iqbal kade urang ngilung kana tuh.
2: Tara. Saalit ngawiyo.
1: Eleh,
2: saeta ngati kudrat.
1: Pantesan haradak ayat Tante Angelika cenah teh suara Amanja.
2: Amanja.

0: mahal orang dia
1: kena. Rani dia mahal nak. Tante Angelika. Jadi kan mau cina ngaliwet, cina terus ada adeng saha eta, cina nombor ada ngaliwet tuh.
0: Adeng. Hayu.
1: Ya hayu cina. Jeng bala-bala, jeng cipe, cina cek adi jeropik mah. Mantap
0: cina. Oh iya lah hayu.
1: Tempe we tempe
0: cina. Cabean.
1: Tak gitu. Eh gulah lada teing cina. Kamari gimana disesakan eta, padahal mah tinggal amu ya tuhnya.
0: Usaha.
1: Dirimu atuh?
0: Ih ketinggalan.
1: Duka kusaha saya jadi gak ada.
0: Ketinggalan lupa gitu.
1: Ya duka kusi emang-emang barannya.
0: Iya biarin ya.
1: Ikhlas kan wainya. Epi ampi kan tete ayah jadi tete ayah. Aduh kaku numarin catur.
0: Baik aku kerte goreng.
1: Nyatanya bagi goreng beran atuh. Oke, Mbak Aci, Tante Angelika.
0: Terima kasih buat Neng Baby Aci bareng keluarga.
1: Siap.
0: Semoga sehat selalu. Makasih waktunya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tante Angelika sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Boleh di belakangnya Tante Angelika ada siapa lagi? Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Sama Kang UR.
1: UR, boleh. Iya. Akhirnya tuh bisa masuk ya lewat seluler.
2: Salam kenal.
1: Iya, salam kenal juga ya.
2: Bersama siapa?
1: Baby Ulala.
2: Baby Ulala.
1: Okay.
2: Ini ceritanya fan baru. Nggak tahu udah lama, tahu belum? Dengarnya.
1: Iya, udah lama mungkin ya.
2: Pokoknya baru masuk aja lah.
1: Nah baru masuk aja, oke. Pendengar lama, salam pendatang kenal, baru, ya. Contoh.
2: Iya.
1: Lagunya apa-apa, mau apa lagunya?
2: Aduh.
1: Lagunya boleh mau yang mana nih?
2: Dangdut ya.
1: Bebas.
2: Pantun cinta.
1: Boleh, pantun cinta.
2: Sama yang di sana bisa enggak?
1: Sama yang di sana. Oke. Okay.
2: Yang di komputer.
1: Komputer boleh.
2: Kalau julukan pen di
1: di Stara sahabat.
2: Oh, sahabat.
1: Iya, sahabat Stara.
2: Masih seperti yang dulu ya?
1: Masih sama lah. Sebenarnya masih sama, cuman ganti nama udara aja.
2: Oh gitu.
1: Iya, betul.
2: Yang barusan siapa?
1: Yang barusan Tante Angelika.
2: Oh, Tante Angelika.
1: Iya.
2: Salam kenal ya.
1: Oke. Okay.
2: Dari Kang UR.
1: UR, siap. Mat sore Pak Ustad, tuh kata Tante Angelika. Halo Pak Ustad,
2: ganti udah kenal.
1: Tuh pura-pura gak tahu cina Pak Ustadz mah tuh.
2: Tanggung R.

0: lagu R.
1: Iya, tak apa.
0: Apa ya? Hitung-hitung.
1: Iya.
0: Perkenalan. Sama.
1: Boleh.
0: Sesuanya.
1: Yo, siap.
0: Ya, gue sosial ya. Untuk sahabat-sahabat.
1: Setara.
0: Setara. Sosial kebangetan.
1: Oke. Okay.
0: Untuk Umi. Untuk Neng Lia juga.
1: Iya.
0: Untuk Mama Ani. Tinggal lagi pada denger.
1: Oke. Okay.
0: Tadinya Umi yang mau masuk. Tapi HP-nya drop.
1: Oh, iya sih ya.
0: Ya terpaksa tuh ketempuhan Pak Ustadz Iko tadi.
1: Ya tuh kenapanya ini teh.
0: Ya mudah-mudahan lain kali bisa masuk lagi.
1: Oke.
0: Okay. Bisa bersengkrama, bisa menyami.
1: Iya.
0: Boleh. Bisa kenalan sama data penyiar ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya makasih.
1: Sama-sama.

0: request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Win, nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lo, Win.
2: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
1: Iya tuh, Win, mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
2: Tapi maaf, Sep, kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
1: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
2: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
1: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
2: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
1: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
2: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.
3: Dapatkan Habatop, Visoca, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Arofik Firdaus Herba, alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabris, alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
5: Agen Kia Sadeka Herbal, alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

Masih di 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Masih bareng baby sama Setara, boleh bersama Setara yang mau gabung menyumbangkan suara masnya. Yuk hubungi saja di 0812-4560-3335 atau sama Setara juga bisa live langsung ke studio alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT1 RW1. Boleh sama Setara yang mau gabung, ada siapa lagi nih? Halo. Halo. Halo. Tidak ada suaranya. Boleh ya dicoba lagi di 0812-4560-3335.

Halo, karaoke suka-suka. Halo. Halo. Aku kesel. Halo. Tidak ada suaranya ini teh, kenapa atuh?

0: Alhamdulillah.
1: Makasih.
0: Mohon utamina kawan-kawan yang baby anu beji macam drama.
1: Iya.
0: Sanung sadayana terus sanung sadayana sahabat taranya.
1: Oke.
0: Atuh nuhun neng kana panampian nana.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kang Ujang sudah gabung menyumbangkan suara emasnya. Nah, boleh dicek ada suaranya enggak? Halo. Halo.
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana ini?
2: Abang Metal, Ci Koneng.
1: Nah, iya sahabat setaranya Abah Metal, Ci Koneng. Abah Metal, lagunya mau yang mana nih? Lagi dan lagi yang atas boleh. Yuk sahabat setara, yang penasaran dengan suara emasnya Abah Metal, kita dengarkan ya.

0: Atau ada siapa lagi yang akan menyumbangkan suara masnya? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo.
1: Lagunya Fatu Mahmud. Ya, bisa lagu ini buat Ripki Yafriansa, buat Andri dan istrinya, buat Rian Maulana, buat Yuni dan suaminya. Buat semua sahabat setara,
0: oke, boleh.
1: Yang lagi mantap.
0: Yuk, nerken, nerken.

Ulang.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Dan Depi, maafkan para sobat setara.
0: Iya, tak apa.
1: Ngebleng dikit, ngebleng dikit.
0: Iya, sudah biasa ya.
1: Lupa. Terima kasih nih Depi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Dewa sudah gabung menyembengkan suara masnya. Oke, bentar ini iklan agenda. Sahabat setara jangan kemana-mana ya, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
2: Kabarna.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Menawi sareng saha ti palih mana?
4: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
3: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
4: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: Sante senang karena kapsul mah jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cinta Raja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT 2 RW 7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.

Serata satu kawan tujuh setara Radio Ciamis, setara sekecita suara setara Ciamis Tasikmalaya. Mohon maaf sobat setara, tadi ada pemadaman sementara ya, alias aliran. Jadi sempat tidak terhubung lagi ya untuk mengudaranya. Nah sobat setara, boleh untuk sobat setara yang mau gabung masih adakah? Kalau tidak ya mau wassalam aja. Oh, Bibi ucapkan selamat sore ya buat sahabat setara yang selalu setia stay tune. Ada Obes Goel, assalamualaikum. Masyik Agib Diken ya, Obes Goel selesai yang manco, terima kasih. Ada Teh Ayu Susi, hadir ujung santan, santan Oge, Adin, selalu setia stay tune. Ada A Aris, A hey, Mama Da.

0: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. Salira, menuju sasarengan di 107,7 Stara Radio.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu, perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habatok, Visocha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat, Jalan Bantar Sari, nomor 27, Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat, Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farman. Alamat, Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.

kaca, histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau cai. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi pisau cai, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasikmalaya.
4: Seratus satu poin tujuh FM Tara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Tara Radio Ciamis.

0: 91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.
2: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yeti, alamat Kampung Cicantel, RT 30 RW 03 Kelurahan Kawungsari, Kecamatan Serawu, Kota Tasikmalaya. Saya mempunyai keluhan mata gatal. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, maka saya langsung beli ke apotek terdekat. Setelah itu kapsulnya diminum, Visocha clearnya ditetes. Alhamdulillah ada perubahan. Setelah saya beberapa kali mengonsumsi Visocha, mata saya tidak gatal-gatal lagi. Untuk ibu-ibu, bapak-bapak, jangan ragu beli produk Visocha. Khasiat dan manfaatnya benar-benar bagus, terasa banget perubahannya. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha. Dapatkan Babe Jampi, Visocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.
4: Seratus satu, FM Stara Radio Ciamis.
5: Saudaraku tercinta,

0: Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: saudaraku. Ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya ibadah sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Yeni, alamat Kampung Gunung Sari, RT 05, RW 02, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Puspahyang, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan saya, mata iritasi dan mata merah. Pas saya mendengar di radio ada iklan Visocha, saya coba konsultasi terlebih dahulu. Bahwa setiap saya kena debu, mata saya suka tiba-tiba merah, kadang terjadi iritasi juga. Sudah pernah berobat sebelumnya, tapi tidak ada perubahan. Maka dari itu saya langsung konsultasi, dan apakah pembeliannya bisa COD? Ternyata di agen apotek terdekat rumah saya pun ada. Maka dari itu saya memilih untuk belilah ke apotek saja. Setelah itu saya belilah ke apotek. Saya langsung minum kapsulnya, dan sisa clearnya diteteskan. Satu kali tetes sebelah mata kanan, satu kali tetes sebelah mata kiri. Perih banget pas pertama pakai, sampai bercucuran air mata. Tapi alhamdulillah jadi enakan, ada perubahannya. Selang beberapa hari mata merah saya jadi berkurang berkat saya rutin mengkonsumsi Visocha dan Socha Clear. Buat kalian yang mempunyai keluhan mata iritasi dan mata merah seperti saya, jangan ragu-ragu, saya pun alhamdulillah ada perubahannya. Benar-benar bikin mata jadi sebening. Terima kasih Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.

Baca, Histoma, Minyak Herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Mekar. Alamat Jalan Ciilat, RT5, RW1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat, Kawali, nomor 25, Komplek Pasar, Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat

menjadi wanita yang solehah sebelum menikah. Cara jadi wanita yang solehah, kata Allah, wala takrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Artinya apa? Jangan dekati zina. Zina adalah sebuah perbuatan yang buruk, sebuah perbuatan yang keji dan sebuah jalan yang buruk. Artinya, siapa di sini yang punya pacar? Tolong diputuskan pacarnya. Katanya mau jadi wanita salehah. Saya yakin di antara berapa orang di sini? 1000, 2000? Teman-teman yang ada di sini yang masih gadis pasti ada pacar kan? Sebelum datang ke kajian, kekasihku, aku mau datang ke Masjid Al-Muhajirin. Pamit ya, izin ya. Suami bukan, orang tua bukan. Izin-izin sama pacar. Bahkan ada yang pacarannya syariah. Tahu enggak pacaran syariah? Apa itu? Pacaran yang panggilannya Umi Abi, Umi Abi. Abi, izin ya, mau datang kajian nih. Tapi nyesel. Nanti kalau si abinya itu bilang, iya boleh, bagus, kajian oke Stina Dewi. Dia gak tahu apa yang saya hendak katakan pada teman-teman yang punya pacar. Tahu gak apa yang harus teman-teman lakukan? Rekam suara saya atau ketik di handphonenya, beginilah cara memutuskan pacar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai kekasihku yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, setelah mendengar kajian dari Oki Setiana Dewi di Masjid Al-Muhajirin di Magelang ini, akhirnya saya menyadari 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan kita, Allah sudah menentukan jodoh kita siapa. Jadi berapa lama pun kita pacaran, kalau Allah kata tidak jodoh, kita tidak akan berjodoh. Dan kalau kita menjauh engkau di ujung dunia seperti Ana dan Khairul Azam, kalau kata Allah berjodoh, kita juga akan bersama. Saya ingin menjaga kesucian diri saya dan saya ingin menjaga kesucian dirimu. Kalau kita berjodoh, insya Allah kita bertemu. Dan kalau kita tak berjodoh, insya Allah Allah akan menggantikan yang lebih baik. Maka dengan sesadar-sadarnya saya mengatakan, saya lebih mencintai Allah dibanding dengan dirimu. Maka secara resmi saya katakan, hari ini jam segini, detik segini, kita putus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling nanti pacarnya shock. Hah? Apa yang terjadi? Gara-gara ikut kajian OSD ini kok saya malah jadi putus.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangke nami abdi Sumiati, abdi linggi tipalihan Kampung Bujal Kulon RT 2 Hiji RW 4 Desa Cikalong Kecamatan Sudong Hilir Kabupaten Tasikmalaya. Abdi sareng putrana Ibu Ona selaku konsumen anu parantos konsumsi produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Keluhan mamah abdi teh kaleresan rabun jauh, mata merah, terasuk cayan surjana. Tah abdi teh langsung we konsultasi heula pertama teh naroskeun tiasa COD.

0: Alamat, Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya. Alamat, Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manonjaya. Agen Apotek Awi Pari. Alamat, Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.
1: Antum mencintai pasangan antum, mesti ada bukti.
2: Sayang, namamu selalu tertulis di hatiku.
1: Masya Allah.
2: Maaf, akhi, jangan tulis di hatimu, tulis di buku nikah.
1: Bukti. Bukti. Jadi kalau cuma bicara tidak ada pembuktian dalam pernikahan, itu bukan cinta hakikat sesungguhnya. Kata orang itu cinta monyet. Salah, karena monyet pun tidak pernah melakukan itu. Jangan karena antum berbuat hewan yang disalahkan. Awas, hati-hati. Yang mengerjakan manusia, kenapa yang disalahkan kambing hitam? Yang keluyuran malam-malam perempuan disalahkan kupu-kupu. Yang nyari-nyari laki-laki disalahkan kelinci dan sebagainya. Buaya lagi, ya? Ini. Jadi Anda mengatakan saya cinta Nabi, saya ikut sunnah, saya cinta Nabi. Mana buktinya? Jika akhlak Anda tidak seperti apa yang Nabi inginkan, maka pembuktian Anda di sini tidak sesuai dengan ketentuan.
3: Pendengar, berikut ini pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami Abina Jajakiatul Mustafa, Abi Tipalihan Bangun Sari, RT 2 RW 7, Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis. Abi gaduh keluhan mata minus sarang silinder di tahun 2020 waktos Abi nuju di kelas 4 SD. Waktos eta teh Abi diparios ke dokter mata mung dipasihan kaca panon hungkul. Teras we Abi teh nyobian ku obat-obatan kimia, tapi masih biasa wae, burem ditinggalian teh. Teras we kalaresan Abi nguping iklan di radio, aya iklan Visocha. Teras we mama Abi teh nyobian meser 2 botol. Alhamdulillah ayeuna teh seep, raoseun kacida ditinggalian teh, rada bengras ayeuna mah. Mangga atuh kasadayana anu ngagaduhan keluhan mata minus sareng silinder, cacing bingung-bingung galeuh wae Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: korban yang tertiba juga.
1: Pendengar, berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha. Bikin mata sebening kaca.
2: Assalamualaikum.

Kopi Soca. Saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

Madu Hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Bendeuy, RT 5 RW 1 Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Naima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2 RW 1 Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4 RW 2 Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: Ada sebuah ucapan atau ungkapan yang sering kita dengar. Tajri riyah bima la tashtahi sufun. Terkadang angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi bagaimana seorang muslim menghadapi hal itu? Ketahuilah bahwa semua takdir Allah Subhanahu wa taala pasti baik buat kita. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak bertindak melainkan tindakannya berdasarkan ilmu dan hikmah. Apapun yang menimpa kita, apapun yang terjadi dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan usaha kita, katakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Seorang muslim mengatakan itu takdir Allah Subhanahu wa taala dan Allah bertindak apa yang Dia kehendaki. Dia fa'alu lima yurid. Dan dalam semua kondisi seorang muslim harus berada di antara dua hal. Nikmat yang Allah berikan kepada dia, dia syukuri. Dan musibah yang datang kepada dia, dia bersabar. Dan itulah kunci kebahagiaan seorang hamba ketika hidup di muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata buram, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh visoca ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi visoca. Visoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun visoca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan babeh jambi, visoca, histoma, maulana, dan lain-lain di apa

Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karangpanimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sarang Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat lingkina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarioskan keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sarang cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
1: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah, abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi jantan pengeras deui nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes, Manawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesen ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 35. Agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583 Bujung Mengger Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 2 bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mah Resi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.
1: Cinta itu adalah syai'un la yumlak, perasaan yang gak bisa dikendalikan. Jatuh cinta aja. Atau tertarik ya tertarik aja, gak bisa dikendalikan. Dalam ayat Al-Quran disebut dengan mala taqata lana bih, yang kami tidak berkuasa terhadapnya. Itu namanya perasaan cinta, perasaan tertarik. Itu syai'un la yumlak, sesuatu yang gak bisa dikendalikan. Yang dianggap dosa adalah gimana cara kita mengekspresikannya. Sehingga Nabi mengatakan siapa yang diberikan ujian al-ishq. Ishq itu rasa jatuh cinta ya. Jadi kalau dia punya rasa cinta kepada seseorang itu ujian bagi dia. Lalu dia tahan, lalu dia sakit, lalu dia mati, maka dia mendapatkan pahala syahid karenanya.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng saha?
3: Nami Abi Haji Endang.
2: Kumaha damang Pak Haji Endang?
3: Alhamdulillah, Neng.
2: Alhamdulillah, hiring dingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
3: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana.
3: Ngawi tante neng, pami titingan teh sok burem, terus sok kaluaran cai, terus ada bapak mama maklum, saadin di internet nggak ada mal, natap komputer di enjing, duwi kawangi, tah nguping di radio, ayah iklan Visocha, nyabi teh nyobian nggak galah di radio, mama nabian.

0: eta kokotna ka laluar neng malah mah pun bojo oge nyobian cing panyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perubahanannya menawi tiasa didugikan kana sanes pesan-pesanna saha nu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesanna kangge sadaya yawae pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisau cak ngagale tong ragu-ragu tos karos ku abi oge pisau cak bikin mata sebening kaca hatur nuhun pisau cak.
1: Alhamdulillah hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: agen Apotek Dinar. Alamat Jalan SL Tobing nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama. Alamat Jalan Raya Rajapolah nomor 289 Rajapolah. Agen Apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen Apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgo.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Waktu-waktu menjelang remaja yang Masya Allah ya, pergaulannya sudah kayak begini gitu kan. Jadi kalau mereka curhat, mereka cerita, jangan kita melakukan judgement dulu, jangan suka menghakimi dulu, jangan suka motong ceritanya. Nih aku mau cerita apa, di kelas itu ada cowok cakep nih. Terus jangan langsung, enggak boleh loh, kamu masih belum cukup umur loh ngomong kayak begitu. Jangan, biarin alir dulu, biarkan dia merasa aman curhat sama kita. Jangan bikin dia merasa gak asik ini diajak curhat. Aku tadi debat sama temenku, apa? Nah, mereka itu sudah pengen pacaran sejak sekarang. Aku bilang gak boleh pacaran itu nanti kalau sudah nikah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukabana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga kudang suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335. Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1 RW 2, Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom, yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal, nomor 4, Kampung Cidahu, RT 1, RW 7, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Seratus satu poin tujuh FM, Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856 0354 4754 di 0856

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas. Sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop, itu udah gak nggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rangkila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aktala, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Ngantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 45 60 33 35. Sekali lagi di

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setia Negara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha,

0: bisa. Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang soca clearnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai soca clear dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

0: cuaca, histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul nomor 67 Manun Jaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Awi Pari, Cibureum.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar setia, anu dimana wae ayana. Tepangkeun nami abdi Rintan Nurlaila, abdi linggih ti palihan Kampung Kertawana, RT 2 RW 5, Desa Setiawaras, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Tasikmalaya. Abdi salaku putrana Bapak Nanang, ayah abdi ngagaduhan panyawat mata burem, sok aya caian sareng ateul. Abdi teh nyobian we ngagaleuh Visocha ka radio. Teras ku ayah teh dituang sareng diteteskeun kana soca. Teu acan saep sabotol ge alhamdulillah aya perobihanana. Nu tadina titinggalianana teu jelas burem kana caket ge. Ayeuna mah alhamdulillah ningali tina jarak 3 meter ge katinggalieun. Mangga kanggo sadaya pendengar di mana wae ayana teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Hatur nuhun Visocha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.

0: apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
4: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
3: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
4: Ya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
3: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
4: Mau dong tuh. Belinya di mana?
3: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
4: Oke, siap, Den. Makasih ya.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812 4560 3335 di 0812

0: Mas.
1: Iya Pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Inilah, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kandang hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina Pak.
0: Nah, ya itu. Katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya.

0: ada, Pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih, Pak.
1: Apa tuh?
0: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
1: Madu hijau? Yang saya cari gendong hijau, Mas, bukan madu hijau.
0: Saya jelasin dulu ya, Pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi

Soca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT 1, RW 1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan

0: paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1 RW 1 Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812 4560 4446, 0812 4560 4446.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335.
4: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murun Idrus nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng nomor 25, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayanlah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Nah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat. Diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Cuaca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335 atau di agen apotek 99, alamat Jalan Margaluyu, Cikoneng, Ciamis.

Visoca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik, Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas, karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100%, sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget, sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin, dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha, karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha, karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: wawancara dengan salah satu konsumen, pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak enggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya, Soca Clear, itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng Bapak saha?
2: Bapak Dayat.
1: Bapak Dayat, Bapak Dayat lingkina paling mana?
2: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
1: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
2: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafanan teh seperti kepiruhunan wae, tapi ditinggal itu aya.
1: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarioskeun?
2: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisoca, panon jadi jantan pengeras deui nomor dua dinten.
1: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesen-pesenna ka nu sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesen ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon, mangga cobian ku pisoca, pisoca, pisoca, mata jadi sebening kaca.
1: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Akila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta Dinata.

0: beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, ngiring dingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang, Manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon tiasa dicarioskan keluhan.

0: Di soca sarang dikecerken karena soca yang nah, memang pertama taman mau menipuri sarang panas tapi saat tosna ditinggal lihat teh katingalnya bengras sarang bapak mah pamit bade kolam teh sok dikecer lah nah pas guga bobote walah eta kokotra kalah luar neng malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abis bade kecer alah pak bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan perbahananya menawi tiasa didugikan kana sanes pesan-pesan nak sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang.
0: Pesan-pesana kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karena

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34 Kawali Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153 Cihideung Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samungpari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah, tapi

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih, Den. Gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya. Dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah. Terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau sedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap, Den. Makasih ya.

0: 2015. Zadaship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 154,

0: pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: Apatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya, nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E, nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang, nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Roma Irama.
1: Alah, pasti Belanda akan lupa cari makan di sini.
0: Aduh, mana mungkin Roma berada di sini?
2: Win, nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
3: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
2: Iya tuh, Win, mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
3: Tapi maaf, Sep, kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya, kolesterol saya suka kumat kalau habis makan bebek goreng.
2: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
3: Emang madu hijau Jadasip khasiatnya buat apa, Sep?
2: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi, sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
3: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
2: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
3: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

0: 1 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: warisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nambah nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 21/01/2015. Zadaship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Cicariang. Alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3 RW 18 Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka. Alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha. Alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Bang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih, mana banyak lagi. Laris nih Kang.
1: Puji. Iya nih Ji, musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

0: 9001-2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT8, RW8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: permisi mas.
1: Iya pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Ini mas, saya mau nyari suplemen makanan yang terbuat dari kangkung hijau itu loh. Kalau nggak salah namanya Slipiru Sluri Siripul.
1: Spirulina pak.
0: Nah ya itu, katanya spirulina itu diimpor dari Amerika ya, dan punya antioksidan tinggi. Kata istri saya bisa bikin kulit sehat dan cerah. Emang ada mas?
1: Kalau spirulinanya itu bentuk aslinya kami belum ada pak. Tapi saya ada nih solusi lain nih pak.
0: Apa tuh?
1: Sebentar. Nih, namanya madu hijau sedasif.
0: Madu hijau? Yang saya cari gangan hijau mas, bukan madu hijau.
1: Saya jelasin dulu ya pak. Sedasif itu madu alami yang berkombinasi

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Dapatkan Habatuk, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT 2, RW 7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT 3, RW 8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT 4, RW 3, atau sebelah lapangan pingpong RW 3.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas,

0: hancur pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cintaraja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medica. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis.
1: Seratus satu poin tujuh FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101,7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan. Hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

tina kecap wayang. Numandung harti kalangkang, kalangkang urang lumingkang tandang nyandang kahayang. Gelar dina panggung sanewara kahirupan dunya. Wayang teh sastra budaya baheula, mangrupa boneka nu diropea mapande wujud manusia. Caritana direka nyutat gelar kahirupan insan. Direka bujangga waskita ngagelar carita siloka sasmita, dianggit ku silip sindir, dikukurup ku suluk simbul anu linuhung. Malar ngahudang rasa rumasa manusia, ngageing ati nulali kapurwaning dumadi. Sasieureun sabeunyeureun bahan geusan pieunteungeun ngundang luang tina wayang. Kidalang dina wagieu baris minton dina lalakon anu diluyukeun kana pamunutna tina kagungan maksad. Dina judul carios atanapi lalakon Parta Krama. Kumaha gemblengna leunjeuran carita Parta Krama? Mangga urang sami-sami sakseni bae ti kawit dugi ka wekasanana. Wilujeng nonton kasadayana. Wassalamualaikum.

0: Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teh Iis. Saya tinggal di Jalan Empang Sari, RT 02, RW 07, Kelurahan Yudanegara, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Saya selaku konsumen yang telah mengkonsumsi produk Visocha,

0: Maka dari itu saya langsung order melalui COD. Alhamdulillah dianterin sampai depan rumah. Setelah itu saya langsung pakai kapsulnya diminum dan yang socaklirnya ditetes. Awalnya perih banget pas ditetesin, tapi luar biasa ada perubahannya. Dari sana saya semakin semangat pakai socaklir dan mengkonsumsi pisoca. Buat kalian yang belum order ya, buruan di order dong. Pembelian pisoca bisa COD loh, jangan ragu-ragu. Pokoknya pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna pisoca.

0: 35.
1: Agen Apotek Aljabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Panumbangan, Desa Medang Layang.

0: Kainu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk letik kembang-kembang warna-warni mapaesan ipat tempatan
1: ingi
0: anu jantan bini sepuh di pakampungan taya sanis kisah.

0: Kuping warto saurna pangarasa Bapak Dedi Miwa Ibu Yani Mulyani Teta Syakur Bini Mah nikahkeun pala putrana
1: Subuhun kulandua
0: bari sagala

0: Шамар Батраная.
1: Дудуом Шамания. Manusia trushing madu trahing kusuma titising antanawiri trahing dewa kemanusa
2: inggi
1: anu ngancik dina pasir nasilip ayat dina sakara nasiloka numpuk dina gunung nasimul
2: iya
1: yeah. Ulami-lami kunira mangsa ngandika kisemar Badranaya
2: coba dah katakan tadi di itu
3: pisannya patutung
1: ya. Aya kubah
2: ya ujang dina peuting ayeuna
3: tangtos hulan dua
1: panjang satu tas raat hujan yes. Sanajan bari jeung bebecekan oge paribasana
3: kumaha sanajan bari jajeblogan nyawa
1: sanajan bari jeung laledok sungguh malah lempang oge
2: kunang iteuk atuh da laleuhur kunang payung ongko eta teh
1: hayu kaayaan sehat belejak bari jeung bisa riung mungpulung jeung jadi anak mah bagja keur dewek pribadi
3: tos tangtos sugema nyawa
1: anu gede anu leutik cepot dawala buah hati kemang soca mustika bapak di pawenangan
2: eta takulah
1: yap eserkeun bujur silaing radang esor kahareup ame dewek tetarik teuing dina mangsa nyarita
3: rada isakeunah
1: Joyo cekap di dieu bokap abdi
2: ya di judul we tungset
1: bos anggu abdi pun cepot alias Aliano
3: alias
1: si Oboy
2: alias
1: si Aris bade nyanggakeun sembah pangabaktos ka hunyuk bokap mugia katampi kalayan kabingahan bapak heeh
0: kujas cuti silaing ditarima ku dewek
2: alias cepot
1: atuh kalihna ti eta abdi tina naon pihak kalepatan ageung sareng alitna mugia bapak tiasa ngahapunten kana kalepatan jisi mabdi heuh si lain make jeung metang pura ka dewe
2: biasa ge tara meta di hampura
1: biasana ge tara si lain
2: teh liwat kana irung lar-lar ka bapak geus
3: biasana ge hare-hare
1: ni serba salah dewek teh
2: kitu nu tara biasana teh kan
1: ari tara puta penta hampura disarekan ai di menta hampura dewek teh
2: diomongkeun
3: itu salah kilai
1: teuing kumaha kayang na ieu aki-aki teh urang saling hampura
3: alus
1: atuh pintigana aya pikir saeun naon ieu tara-tara ti sasari
2: make jeung mil
1: biasana dina pabeurang kieu teh biasana mah unggal jelema teh aktivitas sewang-sewang
2: buka leuweung
3: sagawe-gawe nanya
1: ka da geuning mamah keur angkat ka mana pa
0: eh nyata ka pasar jeung si gareng sia teh
2: isuk ka sosin kana teh
0: beres panen sosin jeung saletri
1: oh mun
2: di tempat
1: nari buat buyuk ke pasar ya
2: pasar
1: ya beli gitu
0: udah walah keharap ilai enggak
1: keharap nyong diukna
0: sawios cekap di dia abdi paah sanaos bari jeng ledok oge abdi
2: ya
0: nampi karena pembagia bapak kalayan nyanggakeun semah pangabakto semah abdi ayat dina dampal sampean bapak diterima ya
2: beda jeung adina mah de ditu
1: ya ari ka dewek mah nyembah
2: eta ku hayang disembah
1: ahna da unggal poe oge pagilinggi si kurang teh pagi oge islai
2: ajen we berasa
1: aya kecap paribasa guru ratu wong atua karo kadang tua boga lanceuk panggedena mun lalaki wajar diaku bapa saolah-olah gaganti bapa
2: ganti bapa
3: teh
2: bener kan
1: teh boga i lanceuk panggedena mun awewe payus diaku indung saolah-olah gaganti indung
2: aras gitu
3: bener
1: nyembah kain deh
2: ayah gak diajen dong dari adik
3: sabulan
1: sabulan samurin bapak uwuh teh siat yang minta jajan teh kain meren
2: oh bener kelancuk kurang minta
1: dengan bapak ayah kene mau kue kena ceng-celengan puri kita mah ini kerpoek
2: kerkapoekan we kita memberin
1: atunya gak kena sembah pangabak tos ya kahunyuk raka prabu cepot
0: nuhun yai
1: nah teteh rasal jadi satria mana yang nama
2: secara karena hiru
1: atuh kalih nanti eta abdi hapun tentina naun rupiah kalapatan ageng sarang alitna pak Rumaos dikikirik nepi ka jadi anjing ti leutik dugi ka sageung kieu. Da can tiasa mulang tarima kana janten sepuh ngan ukur ngehese capekeun we jeung nyusah payahkeun bi teh nguping katerangan.
2: Katerangan kumaha tatangta?
1: Yen panghampura Gusti moal tumarap ka eta jalma tanpa
4: dengar. Berikut kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Visoca. Bikin mata sebening kaca.
5: Assalamualaikum, nama saya Nining Yuningsih, alamat Bantar Pendeuy.

Kopi Soca, saya coba membeli melewati COD-an dan alhamdulillah sampai rumah saya mencoba meminumnya dan menteteskannya 3 kali sehari.

0: Praktek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0877-0006-5533. Agen Apotek Andalan. Alamat Jalan Bantarsari nomor 27 Bungur Sari. Agen Apotek Cimuncang. Alamat Jalan Cimuncang Timur, Kelurahan Sukamulya. Agen Apotek Hafiz Farma. Alamat Pasar Indihiyang, Ruko nomor 50.
1: Rung jeung bapana
2: antos ulah
1: dipalasipakeun ku kolot baheula mah mundol doraka ti indung jeung bapa mun dilembur kae randu mun dileuweung kae dangdeur dipake pamikul bengkung dipake pangaret bingkeng dipake suluh teruhai matak baluang kanu niuk lir hirup cara gamparan awak ditinjak beuheung dicekek paling untung mangih kokotor. Kaluhur moal sirungan kahanap moal akaran isuni hirupna moal jamuga tanpa ridho hampura di indung jeung bapana itu pak naon melong halus bahasa teh euy ciga panulis geuna bisi aing jadi RW ge
2: gapalin
3: panuliskeun aku hayang jadi MC
1: nah lain make jeung hayang jadi RW hayang naonnya aing mah visi misi naon
2: visi misinya kumaha
1: memberantas kemiskinan
2: carana
1: kita tangtuna kumaha gampang kumaha teangan jelema nu sangsara riungkeun di lapang
2: terus
1: loy bom atau pae apa memberantas
2: bener
1: ada salah gitu aing
2: bener ya memberantas
1: lebih kaki itu eta otak
2: atau menang gitu ketika pura itu eta pikiran awan memilih
1: ya hari dina kasalahan dan dewek teh kolot nya kolot dan itu disebut ABG mah mungkin lain maksudnya
2: sawajarna ari sepuh mah
1: aing ngaran-ngaran kolot kanu jadi anak mah
2: sami
1: eueuh dunya kinasihat
2: daya
1: mah ceuk tarucing kolot baheula naon anu leuwih berat tibatan jagatnya eta kadeudeuh ka cinta ka welas ka asih kanu jadi anak
2: eta leres
1: sakalieun anak gering nangtung ngalang layung indung bapa mah sanggup ngorbankeun dragana tibatan anakna maot
2: leres lamun
1: sah di dieu
2: kumaha
1: sanajan si laing henteu kedalisan dewek mah geus leuwih teula ngahampura ka ilahi
2: eta pulang
1: mah panghade-hadena jelema anu saling hampura antara urang jeung urang
2: sumuh
1: leres mang maja mana mana
2: beres edah karek nolong ya kieu tuh kolot mah bener
1: sabab naon sabab urang teh manusia
2: manusia mang maja
1: manusia manusia ngaran-ngaran manusia tungkul tempat kaluputan tanggah tempat kalepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tanah kapake isuk etak banda manusia
2: etak laras
1: laras sana janewek syakia kakolotanana syariatna ia awat dihakan kumangsa diri kaciwitan wanci wujud dituntut ku waktu nanakeun hirup bakal pangi jeung poe akhir anu nganunggal ti poe pamungkas raga ditinggalkeun ku nyawa maot pingaranana nyaujat
2: laras pulang
1: tapi kena keneh ku dosa jeung perdosaan dah hakikat manusia mah kitu
2: eta pulang kekenan ke
1: depan di dia dewek muadek era minta hampura sanajan bari jeung kolot ka anak bisi tina laku lampat dewek sapopoe bisi tina caritaan anu kahaja boh nu teu kahaja hampura ya
2: eta nyon
1: sami sami brother tong brother atuh sate
2: bener we atuh
1: sami sami pak arang langka kolot seperti kieu
2: jarang lu kitu tukang
1: nya da biasana ge teugeug we ka anak teh tapi maneh nama daerah menta hampura
4: eta
1: apan warahan aing itu we di aku sieu mah
4: aduh alus di aku we si eta mah
1: itu ya sami-sami pa aya kitu carana manuhun aya kitu mah atuh ping tigana tan sah diajeng-ajeng aya pikeur saeun naon ya ngariung mung pulungkeun sadayana pala putra sanajan bari jeung eueuh sigareng
4: iya bener
1: naha bade buka waris atawa pi kumaha pa
2: ngawariskeun
1: naon sia teh
4: eta pirabok gamelan beusi geus sungguh
1: cacak boga tanah 3 ember oge cacak paribasana
4: eta paribasa tuh
1: kieu ya
4: cobi kulatua
1: saperkara mah dewek mah sono we bisa riung mung pulung saperti kieu
4: sono mang

0: batu.
1: Udah kata.
0: Dilawan nempok ke jalan. Lain deui, lain deui.
1: Eta.
0: Sabab naon da tilawang?
1: Lawang.
0: Bakal bruk bre ka jalan mah ningali tapi di jalan lamun nempok ka lawang. Bakal mokus ka dinya. Sumpah. Jadi maksudna nyukurkeun teh nyukurkeun naon? Eta si lain. Bisa dibere hirup ku pangeran, bisa eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur, ngobahkeun leungeun ngalengkahkeun suku. Naha eta lain ka pangrusan anjeunna anu digawe?
1: Eta abera ku teu karasa ku akang.
0: Kangicep-icep si lain ngiluh teu ngolianana.
1: Pan teu
0: berat ngarenghap. Hitut.
1: Ya benar.
0: Nah, itu disyukurkeun lamun teu bawe ku si lain jelema loba anu teu hitut ka ituna jadi maot.
1: Jadi penyakit.
0: Benar. Jadi dioperasi jeung sajabana.
1: Kakabueun nya benar ka.
0: Sok tingali di rumah sakit geuning anu unggal poe teh teu pasina oksigen, malah sapoe oksigen ratusan ribu hargana teh.
1: Iya.
0: Si lain masih geuning bebas ngari ngahirup kitu.
1: Gara-gara teu bisa.
0: Nah, lain nikmat teh.
2: Ayah.
0: Nya euy tuh geuning.
1: Peling akang ka inyanya.
0: Ya, ayah inyanya peun matak oge urang nyukurkeun.
1: Laras urang.
0: Hartina ulah condong teuing kana dunya, hartina teh ulah ubu dunya. Sabab naon? Ngaran-ngaran manusia hiji mangsa atawa kakungkung kupati maot teu apal di mangsa mun datang sok rajin ngerodohohan teu pilih-pilih mangsa kadang berang kadang peti
1: matakulah kakonengan teuing
0: sabab hukum makhluk nu hirup di alam dunya bakal kekeunaan kupati
1: eta
0: sedangkeun manusia beda jeung sato saperti anjing buduk di jarian paehna samet bilatungan tapi manusia sajaba ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewa.
1: Tah. Geus karolo teh garulis hartos
0: mere. Hartina urang teh bakal nyihareupan poe akhirat.
1: Poe akhirat.
0: Da hakikatna kabeh jelema oge urang akhirat.
1: Urang akhirat.
0: Urang akhirat. Urang akhirat.
1: Kumaha?
0: Sanajan urang ngaku urang cikada cikajang.
1: Saura.
0: Sanajan urang ngaku urang Cihanjaro,
1: urang
0: urang Babakan,
1: urang
0: urang Malasari,
1: urang
0: urang Cikuda,
1: urang
0: urang Cimaung,
1: urang
0: urang Ciburuy,
1: urang
0: urang Madur Kidul,
1: urang
0: urang Cirangrang, urang Cangkuang.
1: Eta ku apal?
0: Eta ku apal daerah dieu? Nya apa? Heeh. Apa aya tulisan di handap? Serian we lur lah
1: menang tim tigang
0: dong jujur deui ngatu kitu teh tapi hakikatna urang teh urang akhirat ujang
1: urang akhirat kumaha
0: hiji mangsa nya teh bakal balik buktina urang akhirat teh tempo we ku ilaing di mana aya anu maot geuning eueuh nu balik deui ka alam dunya
1: aya
0: mana kitu oge betahan di lemburna mah jiga na di lemburna teh keur lalajo video wik-wik nah wik-wik teh ah kolot batong nyaho ah
1: hayang nyaho kolot mah
0: nya kitu laras pa laras pa tah dia hartina urang nya eta di mana mangsa mati urang teh kudu nemungkeun kahadean ka jelema kahadean ka makhluk anu sejen
1: ulah mati
0: sabab urang manusia di hidup ini sebutna ge hirup nyari hirup nyari hirup nyari
1: nyari
0: apan aya hirup cicing hirup eling hirup nyaring ta urang mah hirup eling
1: pasuk lah hirup
0: ai hirup cicing sapati tatangkalan ngajedog
1: tapi hirupnya
0: cau jeung sajabana tapi sanajan bari jeung hirup cicing oge okay, aya mangpaatna
1: nya
0: mere mangpaat kana hirup ai hirup nyaring saperti sato di mana sato dahar di mana hudang nyaeta neangan hakaneun di mana seubeu sare
1: ka eta sato model
0: tapi elok mah moal sare aya meureun di handapna aya spring bed. Serian we lur lah.
1: Bogor dari hotel.

0: garing.
1: Ari hirup eling manusia. Di mana hudang saja bati dahar jeung minum tehnya eta eling kanu kawasa masrahkeun dirina.
2: Lah anu ngusik
1: pasrah artina aya tanggung jawab siapa urang gubrangna ka alam dunya tepati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia kajaba dianti ibadah-ibadah.
0: Eta apal
2: ya. Geus kolot.
1: Ari ibadah teh nya eta migawe skenario anu eta skenario teh luyu jeung pancen ti man anjeunna anu eta ibadah teh matak nyelametkeun ti dunya nepi ka akhirat.
2: Laras.
1: Tuh. Rumatak sok ti ayeuna yeun karya nu hade cekol baheula mah geuning. Ya.
0: Kumaha?
1: Yeun karya nu hade cingcirining anjeun pernah hirup di alam dunya.
2: Laras.
1: Sabab anu panghadena jelema teh lintang ti jelema anu mere mangpaat ka jelema deui.
0: Oh, eta kan.
1: Khairunas an pauhum linas. Heeh.
0: Apal wae adina mah.
1: Kitu. Tah saperti si ieu-ieu.
0: Kumaha kitu kan si eta teh si eta?
1: Dititah kerja bakti nyalengir.
0: Ngir
1: eta. Dititah gotong royong ti popolotot.
0: Sanaya
1: hayang datang mah bantuan ti luhur. Wo, paboro-boro pahayang-hayang.
0: Panghulana init no geudeui.
1: Pareup-pareup.
0: Pareup-pareup.
1: Haripeut ku teu teureuyeun hayang ngarawuh ku siku. Mm-hmm. Karaskin-raskin wae manehna mah dijual deui.
0: Jeung panglobana.
1: Dibagikeun teh ka dulurna we jeung barayana lolobana dijual ku manehna apan goblok teh. Heeh.
0: Cacak bau wae.
1: Ah, aing mah da nyontoh ti luhur. Nyontoh ti luhur kumaha? Nyontoh ti luhur ku sia tempo da TV.
0: Da kumaha kitu kan? Da
1: kumaha di luhur? Kumaha? Geus eueuh ka era. Geus kandel kulit beungeut.
0: Ditinggalin
1: teh. Rajeun geuning pejabat-pejabat di urang teh aya kapanggih korupsi. Oh, disorot ku media teh lain ka dua tungkul atawa ngeluk. Tandana nyaeta manehna teh
0: nyawirangnya kan
1: era atau sejabana ayo nama
0: kalah dadah
1: pakai baju orente surasuri cengar cengir
0: kalah dadah gini
1: ya kalakah dadah kalakah kisbay apaan goblok dede
2: kena baju alus
0: karena kulit banget
1: tong kasar teing goblok goblok goblok telir ibarat make baju temake ukuran
0: aku maha gitu kan
1: kadang serek kadang logor hatinya temanying
0: temanying
1: lain kasar
0: lain kasar
1: temanying hatinya teh ngakut temake ukuran gitu syababna naon sabab janji manehna janji manehna kumaha apa ku sileh ka Bandungan meureun
0: nya
1: dina mangsa kampanye mah oh meuni ka daek ini ka kampung-kampung mapay ka pedesaan
0: kuluk suka
1: dirinya arang ngahelengeh ngajak seuri ka unggal jelema apa dirinya mulukna janji
0: janji kumaha
1: rodol baligo pagede-gede kadang-kadang aya nu gelo oge ditanya ka mana lo cina pikir
0: ko butuh-butuh na
2: ka butuh pansura
1: make jeung ngomong oh aing bakal ngabela dulutik aya geus jadi mah ngadon culang cileung we neangan palingeun pikir ku sia
0: hampir
1: rek ruksa kumaha negara urang
0: hampir maha hampir deng
1: sabab naon sabab lamun jadi pamimpin ulah neangan jelema atawa pamimpin anu borangan
0: borangan kunaon
1: borangan teh sieunan
0: sieun bujurig kitu
1: sieun bujurig lain sieun kunaon sieun teu beunghar sieun telaga sawah sieun teu gableuk pamajikan geulis tina loba ka sieun eta bakal tega ngahalalkeun kana sarupa cara duit rakyat duit negara dileglek
0: bener
1: goblok teh
0: tuh
1: Lumatak aing mah ah nonton luhur we. Hey, naon?
2: Hareup teuing ngomong teh.
0: Nu luhur teh tuat
1: pan aya hukumanana nu kitu.
0: Hukuman.
1: Anger we hukum di negara mah geuning bisa disogok.
0: Bisa disogok
1: kumaha tempo geusia di mana aya anu mau kayam.
0: Kumaha
1: can nepi ka masagi mah beungeutna can nepi ka
0: babak belur.
1: Buleud mah nepi ka can diasupkeun kana sia tapi duit pejabat. Anu ngahakanan duit rakyat oh nepi ka dingeunakeun sieunna teh make jeung aya kasur make jeung aya TV oh eta mah pindah imah lain dihukum
0: pindah molor kitu cakan di paling
1: melihat percaya ayana neraka percaya ayana syawarga percaya lamun percaya ayana syawarga jeung neraka tong dihukuman ku urang
0: Da
1: Allah mah bujeng hinga kana laku lampah jelema kana utekna ati uningaeun.
0: Uningaeun.
1: Lamun urang jelema iman, lamun urang ngaku jelema anu iman.
0: Nah, eta
1: kasampeur mah. Aya kateranganna pas hatu ala angkusaku.
3: hartos.
1: Naon hartina teh? Saksian diri maneh cukup ku maneh. Ulah nyaksian diri batur naon sabab? Lah kok jitu munafroda ngaliging sih teu sanak, teu keluarga, teu emang, teu alo diboehan oge kunu hirup sabab urang balik buligir datang buligir.
3: Teh nya.
1: Keun bae da ukurna urang mah nya eta. Kawajiban urang mah geus saukur nepikeun. Ingetan di mana manehna dadaek ngagugu kan bae sabodo teuing ngagugu heug nuhun teu ngagugu kan bae cilaka keur manehna bagja keur manehna
3: ulah nyiksian ngagugu deuk moal
1: kan da Allah naon sabab Allah mah di mana jelema daek ibadah Allah moal untung di mana jelema teu daek ibadah Allah moal rugi sabab anu kakeunaan ku untung jeung rugi mah urang-urang kene
3: urang-urang kene
1: benar naon mah kajeng nyiksian batur
3: teu kudu nyiksian diri batur
1: bari capek-capek nah urang geus balik kana ilmu.
3: Di sini TBC nyaksian batur
1: nguhun Pak Ustadz ya gitu mah. Bagja selajar berisya monyong oge naon ngahina naon teteh
3: batur kato sebut Ustadz
4: muji akang manya
1: aing muji disebut ngahina
3: batu bulu
1: bahasa naon bil
4: Ustadz maja
1: bil nyebut naon Ustadz bahasa naon eta Arab naon hatina Ustadz. Nah, Bang Ojek, Usman.
3: Oh, tinggal.
1: Guru, hah? Guru lain.
3: Lain ke tana kamus nagara.
1: Guru lainnya lain. Tangan. Tingali tina kamus bahasa Arab. Ai Ustaz naon? Naon hilad? Ieu mah aya sia teh umum ngomongkeun goblok
3: kudu umum
1: nyerekan sia ka usah jebukeun hileud tingali
3: sedek kampusna teu tingali
1: lain guru lain ustad mah hileud komo di kampung mah geuning geus eueut tilam ni ka usah teh nyebutna ge tatan jelema na nyamperkeun sarua jeung leud leud ka dieu
4: ustad alpukep
1: oh ai guru naon tah lamun guru mah ustaz. Jadi beda saeutik mah rosna bakal beda harfiahna, bakal beda maknana jeung artina.
3: Beres nagu.
1: Ayana tina mantek teteh cara pembacaan. Jadi lamun ustad mah hileud, lamun ustaz guru, beda hese, lamun hese pake bahasa urang mama, kiai ajengan da teu dosa.
3: Da teu dosa.
4: Ulah gengsi.
1: Da eta-eta kene. Kemari aing panggil jeung Ustaz Orok di mana di tetangga tangga Akbukat. Dileun banyak maksud nama. Aduh. Alah.
4: Ustaz Alpukat.
1: Syukron, syukron, syukron. Syukron. Tuh, dah salah deui
3: siapa? Salah deui ngucapkeun oge.
1: Ai aing geus serba salah goblok cucu meni.
3: Eta da salah.
1: Bada ai salah mah kudu dibenerkeun, kudu dilempengkeun nya Pak. Heuh.
3: Tuh. Ai salah mah sina kudu dibenerkeun sarupa
1: geus teh. Cekaan naon syukron bieu teh? Syukron. Heeh. Kacang. Syukron pendek mah. Tong heureuy lamun teu kelmu. Naon deui syukron teh? Syukron teh eta pe bieu teh? Syukron. Tak entah kita mabok. Atawa wuru.
3: Wuru.
1: Syukron teh. Wuru.
3: Wuru. Mabok kali.
1: Hari nuhun tak. Ai nuhun mah sina gede. Jadi lamun sina leutik teh mabok hatina teh. Lamun gede hatina nuhun. Syukron.
3: Aduh. Eta.
1: Syukron. Syukron. Ayuk ngeus teh meni hayang we. Eta hayang ngarabeun tadi nama
3: hayang araban meureunan eta teh.
1: Lain maksudna ulah. Eta araban teh lamun hese atawa kagok
3: nya basa Sunda.
1: Jeung can kakawasa pake basa urang.
3: Basa Sunda teh gengsi eta basa Sunda ge tuh.
1: Jabang saurang teh loba kaleungitan kana ciri paranti budaya urang.
3: Nah, basa-basa istiari galeung.
1: Ciciren budaya urang jati kasili ku junti nu nya di lain-lain nu lain di lain di nya.
3: Tah eta mentang maja tah.
4: Eta
1: datang oranyaan di paehan datang ora-orayan di bareuli. Pikir. Dan nu bakal nepi mah lintang ti amal lain caritaan.
3: Sanes,
1: amal. Sarajan caritaanana manehna bener tapi hatena ngulungut. Pinarakaeun ka itungan.
3: Nya atuh.
4: Bisa direka
1: cai sama. Bisa direka. Aing teh
5: Ya,
3: enak.
1: Tingali negara batur geus canggih, teknologi geus luar biasa. Aya di urang parebut dalil we hayo.
3: Batur mah geus mararaju negara batur mah.
1: Batur geus ka bulan urang jijik. Jijik kana di Madur.
6: Bener bener.
3: Batak sih betah berembuk sama Jalaya deui.
6: Paingan make kopea sia. Nanya kawe bolong kopeana. Apa nih dorok redenya?
3: Dan jahil kenapa pakaian batu.
1: Tak, itu ya.
3: Dah,
1: ulah gele. Ulah geng si dimana ayo nyeritaan kan kasilaing sana jan bari jeng pangkat boh umurna sana pun silaing sabab naon
6: sabab dengekeun perkara anu diomongkeunana ulah tempo jelema na
3: eta ulah
6: na bisi kapigeulah kapiheulan ku geuleuh jeung resep
3: tah kitu
6: bisi kapiheulan ku geuleuh jeung resep heeh
3: ni
6: lamun jelema na urang geus geuleuh ka jelema na sanajan caritana bener moal digugu na kapiheulan ku geuleuh sabalikna sanajan bari jeung resep ka jelema na sanajan caritana salah bakal digugu da kaburuk resep. Tah artina teh
3: jurumus
6: gadek sacekna nilai saplasna nya cek nyana lain cek lain teh nya pak nya lurus lurus nuhun pak tah kitu tah di antara na mangpaat urang nya eta mere mangpaat ka batur teh nya eta migawe dina Al-Fatihah teh dina ayat kahiji teh alhamdulillahirabbil alamin.
3: Duh, eta teh
6: alhamdulillahirabbil alamin. Heeh. Naon hatina?
3: Cacik naon tah kula?
6: Jadi mana jelema anu urang diberi duit ku batur alhamdulillah berarti nuhun. Tuh udah jauh sama
3: ka mana karep we kitu
6: wae. Ah. Hayu ngomong ra. Panghadena retorika alus tapi dina kieuna geuning bodoh
3: lain jeung prakna eta teratur sakola agama teratamat sudah
6: kitu hayu gawe jeung bos agung ngra
3: ari
6: kabe otak bodoh
3: ari masjid teh nyaho rupana
6: hayu di bos agung naon mere susu susu sapi heeh di panggalengan
3: kana puras peres
6: mah ku dokter aya nama dewek geus teu meunang aya nama
3: naha
6: minum susu naha ayeuna mah geus gede kieu mah lintang di nyapa apa jeung mencet we karep set teh
3: lain pikiran
6: susu sapi goblok sih kumaha karep wae sia otak nu mesum dede
3: eta bak we jeung mencet tepat luar aku mangkatan maja teh
4: ajarkeun teh mencet
3: cenah leuh kitu wae.
1: Naon bete alhamdulillah teh.
6: Nuhun nuhun
1: lain.
3: Dareun-dareun mah sajadi.
6: Sigat tuh jelaskeun ku bokap ame ka hati.
3: Tah kumaha kula?
6: Sadaya puji kagungan Allah. Kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam. Heeh. Nu ngurus sadaya alam teh naon?
3: Sah.
6: Allah. Dengekeun pernyataanana. Dengekeun cing jeli.
3: Basa dengekeun batur. Basa cing.
6: Korek jeli na kayaknya. Korek. Ngarekeun ketim gaing sia teh. Kumaha bae Pak? Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon? Sumuhun Allah dengekeun sia teh.
3: Dengekeun atuh jeli teh.
6: Lain kebelah karep. Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon ya?
3: Naon?
6: Allah, Pak.
1: Lain goblok.
6: Di lain-lain teh keukeuh jadinya.
3: Tinggal ngejatuh mangga.
6: Bodona kasida ieu si pegek ieu.
3: Oh, da sakola kitu tamat.
6: Sadaya puji kagungan Allah. Nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon ujang? Sumuhun Allah Bapa lain. Goblok.
3: Disuluduk ke aral
6: bener kan? Ah, dengar ti aing mah. Hah? Dengar ti?
3: Eta pikiranna keburek teh atuh.
1: Bodoh.
6: Contohkeun we ku dewe. Contohkeun, heeh. Eta ikat, ieu ikat anu cepot, nu cepot. Nu nutupan sirah. Nutupan sirah.
1: nunutupan sirah teh naon? Ikat.
3: Heeh.
1: Gitu. Oh, gitu. Nah, ngerti? Ngertos.
3: Ngerti meureun ayeuna mah leh.
2: Ngerti beurang.
1: Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon ujang? Ikat.
3: Oh.
6: Tinggang ku itek aing mah.
1: Contoh, pledu contoh ieu mah. Syeteng kepurak-purak teuing otak teh.
3: Contohna
1: bener bieu iket babat teh.
3: Bieu
1: mah contoh.
3: Contoh taib kitu mah taib. Contoh jaa.
1: Balik kana syeteh.
6: Sio.
1: Eta baju, ieu baju anu cepot.
6: Nu cepot.
1: Nutupan awak. Nutupan awak teh naon?
3: Tukang jengreng teh.
1: Baju kitu.
2: Eta contohna mah kitu.
1: Beda ti kitu bieu teh.
3: Eta naon?
1: Sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Nu ngurus sadaya alam teh naon ujang?
3: Ada
6: cing baju bapak. Syeteh.
2: Beki ngacapruk
1: teh. Beki ngacapruk teh ngomong teh syeteh.
3: Balam jam tukang ganjaran teh kitu purak.
2: Kabari manik.
3: Naon?
2: Naon?
3: Cumidu akang. Teh kapol.
1: Di bejaan teu ditinggangan tuluy bejaan gembrot aing teh.
3: Pasri kumpul dama kudu alewo.
1: Da jangar hulu teh gitu-gitu teh.
3: Eta nu balian amek sia tamat ni.
1: Eta teh ngarti gitu-gitu wae sia teh. Da hese atuh. Da wala, kulan ngarti sia aing. Ngartos pa. Bejaan.
2: Percaya
6: sia tamat. Iya, jauh di mana si Dawala?
1: Tanyakeun heula.
2: Ari ka batur ngapiis eta teh.
1: Sia teh jauh ngamonis ka batur teh. Bejaan aing. Lamun sia teu ka hati ku aing dagor wae sia.
3: Aya
1: bahan cam juring atuh.
2: Aya bahan tarung ieu mah.
1: Sok kumaha bieu teh?
2: Cobi kan.
1: Heuh sadaya puji kagungan Allah nu ngurus sadaya alam. Cekaan nu ngurus sadaya alam teh naon?
2: Dia lurus.
1: Allah. Allah. Lamun Allah nu ngurus sadaya alam jang naon aya apalna pangeran? Naon kun payakun
2: teh eta?
1: Jadi jeung nu ngajadikeun.
2: Ah bener eleh ku adina
1: tumah. Da lamun henteu kun mah moal payakun.
2: Oh atuh.
1: Eleh ku. Lamun teu kun mah moal payakun.
2: Heeh.
1: Lamun kun nyanyi duit eta mah.
2: Eta mah arti Sunda atuh.
1: Tong heureuy atuh.
2: Tong barengan jeung heureuy.
1: Tong dibarungkeun heureuy sia teh.
5: Eleh ku si Sunda. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visoca. Halo pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visoca. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa di mana?
7: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
5: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visoca, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
7: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau baca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi atau menggunakan laptop, itu udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani, alamat Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika, alamat Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasikmalaya.
1: Allah lahir,
2: nungurus sadaya alam tenaun,
1: puji,
2: kurang mana?
1: Ah, nggak sore yang ngomong ah, bos mah.
2: Kurang iwae, apa nanya kan? Aing mah, aing bodoh kudu alebo, kurang kudu toloyo.
1: Kudu tatanya nu bodoh mah.
2: Puji teh tina sifat,
1: sifat.
2: Pagawean urang pan sadaya puji. Kagungan Allah nungurus sadaya alam, sadaya puji teh kagungan Allah. Berarti anu nungurus sadaya alam teh puji. Oh, iya beres. Yes.
1: Sasasan.
2: Pak, tanyakan sok. Tanyakan sok kacepot. Sok.
1: Abang bisa apa?
2: Sadaya bunyi kagungan Allah nungurus sadaya ayam alam nungurus sadaya alam dan awan cemar Allah rok sini edar wani segitu malikan kain ya siapa mah ayam balas dendam maksudnya
1: ayam atas luas kalau segitu ada contoh nanti kolotak wani
2: penebak
1: di waraku tentang majat itu lagu gitu ya
2: jadi ngerti ayo ngerti man dengan jawabannya puji laras pak hee puji
1: lalu yang tukang kemereng gitu
2: jadi pujinya yang ngusin ayam deh
3: puji tete
2: contoh na muji kumaha
1: cing ah
2: kabeh sadaya puji kagungan Allah setiap sadaya teh eueuh disisakeun bener leres kabeh berarti
1: sakumna eta
2: teh satungtung deuleuh anu karasa anu karenge anu ka lengkah ku urang saban reret ka kencah jeung ka katuhu kabeh elmuan hungkul puji hungkul
1: leres
2: tong moroni anu bungkeulkeun kieu katai kotok wae pujieun
1: what ah
2: nya dikotok dipuji. Ayam dipanggil di jalan ayam hayam keur modol teh. Aduh itu dikotok muni kasep mah nya kitu.
1: Salah
2: si jurig mah da.
1: Salah kaprah wae
2: eta. Kadang-kadang selfie jeung dikotok pira ku kitu. Lain kitu atuh mujina.
1: Kumaha?
2: Atawa sungkem ka dikotok. Atuh bie meureun. Da sieu mah di barungku heureuy jadi hoream bejana oge.
1: Antara derap si teh papatah tuh mah. Wah,
2: wow. Hari muji na teh kotok kumaha? Dewe ngai nanyakeun ka si lain. Naon? Teh kotok naon anu geuleuh?
1: Cing, tang.
2: Teh kotok anu medok, lain. Teh kotok soang. Teh kotok teh hayam hadirna teh. Kotok teh hayam.
1: Soang mah si iya.
2: Kotok teh hayam berarti lamun teh kotok teh tai hayam.
1: Tah eta.
2: Teh kotok naon anu geuleuh? Teh kotok jelema. Aduh, si goblok.
1: Ari kotok maja atawa otak
2: sia. Meni hayang mencet we ka sia aing. Ye, sabar bapana. Jadi tong teh sabar di alam dunya.
1: Sing sabar raung.
2: Tai kotok naon anu geuleuh? Tai kotok hansip. Aya bahan ngurak jantung aing nya.
1: Aya bahan. Sing mah jelema lain hayam.
2: Aya bahan. Bejaan tai kotok naon? Tai kotok musyadik.
1: Itu
2: tai kotok musyaudik dalamun tai kotok tilu truk mah deuleuh mere mangpaat naon jadi
1: pupuk
2: jadi
1: pupuk
2: jadi gemur
1: jadi jemuk
2: jadi kahadean ketenangkalan disebor ku di bere pupuk kebenar kitu mungkin ketenangkalan bakal merek kontribusi ka urang. Contohna saperti si Laing aya sampeu diseukeutan ku si Laing, ditancepkeun, diceporan, dipernahkeun, eta sampeu bakal malik muji ka si Laing. Naon mujina? Mere beubeutianana.
1: Ada kadahar apan ku urang?
2: Apan kadahar ku si Laing teh?
1: Tadi dipukul
2: kan jauh lamun tai kotak dibupukeun kana sira bapa aing geulut di sia cok
1: atuh kuluas
2: nah heureuy wae sama tuda
1: kuluas ka heureuyan Allah
2: apa daya puji kodim ala kodim puji kodim ala hadis puji hadis ala kodim puji hadis ala hadis puji nu tiheula kana paneuri puji nu tiheula kana tiheula puji nu paneuri kana tiheula puji anu paneuri kana paneuri
1: tah
2: beh dieuna puji ka saluhureun puji ka sasama puji ka sahanapeun ari puji ka saluhureun teh pikeun batur tanyakeuneun jeung pentaeun
1: tah ka saluhureun
2: puji ka sasama pikeun batur pakumaha puji ka sahanapeun pikeun titahan jeung dereueun
1: eta mana
2: lamun eta kakungkung boh bayang manusia boh jang makhluk-makhluk anu liana boh sato jeung natangkalan kabeh bakal aya tina tinemu jeung nagara anu subur makmur gemah ripah lojinawi aman santosa kerta lan raharja
1: laras ulah
2: daku ayana ieu pasir bulistir gunung gundul di mana datang ka hujana di mana datang halodo tangtu kahuruan di mana datang hujan tangtu erosi jeung sajabana dina sifat naon dina sifat naon temuji
1: temuji eta teh sifat karuksah temuji eta teh
2: cing jadi enteng keur si Laing teh
1: combi dah
2: ya Allah disangka
1: nganti beureunan
2: batok bulu eusi madu ieu pokap ieu nuhun pak bagja geuning deget-deget anak taleus elmu tadi bapa kene mah tembeng koy cedah tuh debu kelek babana
1: seueur teran mani geura tuh
2: kelekin benernya pak kitu jang laras lir inggih bareng sawek impal wacana
1: inggih
2: silakan eca nira maneja
1: eca
2: raos
1: nira
2: nira marantena
1: maneja
2: maneja mandek di satengahing obrolan
1: inggih
2: kabujeng aya anu sumping tatamu di puseur dayeuh nagara

0: Doraka sih teh goblok. Emang ke tilam sih ngomong teh. Nah, nih bapak mar-mar sih teh. Eta ngomong abdi mah eta bisa.
1: Nada
0: mar-mar.
1: Nada malam.
0: Si ada walanya. Oh ah.
2: Ngomong da malam.
0: Mar.
1: Baik.
0: Nah. Bot. Ya, tukang hordeng meureun. Atau tukang hordeng meureun hor-hor begitu kae teh.
1: Deng deng mar.
0: Dawa deng deng. Dawa be be. Naon be teh pan be ke. Kasih oleh eta mah.
3: Bae da nya.
0: Bot.
1: Dawa be ke tamah ripu.
0: Sia dawa lah nyaho. Bot. Kayaknya bot kira-kira na cek mana sada naon eta tiga nama sada pulsa listrik syurian we lur lah pak cek bapak kira-kira na eta sada naon lubye mohon tiga nama sada huis ya
1: aduh
0: awala naon bangga sih bapak bapak itu kedua
3: Paingan banget lah itu pagi sapangku.
0: Bor, bor.
1: Banget.
0: Syah ada deh. Jempelak itu pot-pot kain. Oh. Sama ketilam.
3: Kasa sama.
0: Kayak ada palurah pot itu kain deh.
1: Wah, bos agung mas.
0: Ah, bos agung, bawa. Ya. Atau Kang Dewo. Atau Kang Asep Bayu. Dalam Wisnu juga nama.
3: Ya. Abang Katang Maja gitu.
1: Maja aja.
0: Mang Maja. Mang Maja ketayapan ngomong gitu.
3: Ketayapan
0: kumaha ketayapan arewasan meureun heuh kitu maksud teh
1: aye
0: bot
2: ketayapan mamah
0: bot ya bot bot sok teh naon teh sia mun dilempangkeun we kana ceuleung ngejlengeng teh sok ampun aduh ampun kata syora upi duitin pisan kita juga jika penonton bayaran dari RCTI ini la la la ye ye ye gitu sama ayo syora kudu cara dewe
3: maha kan
0: syora
3: syora ya wibawa
1: kenagaan
0: kemamun pegat di koromo pegadai makai cete pegat medalang we karunya tete
3: karunya bujang
0: germacan kawin ngomong lagi
2: ada curhat tuh.
0: Lah ieu geuna naon geuning anu nikah teh saangkatan jeung dewek di Unpad
3: deureung. Eta teh.
0: Heuh, syal mamater.
3: Heuh, paiya.
0: Heuh, sudah meninggalkan dunia bujang. Heuh, ari dewek mah jan deh.
1: Ari batur atuh.
0: Ber. Ber. Gusti. Lain aya urang duaan melongka itu naon depan tembok itu teh.
3: Apa eta mah bili?
0: Apa tong mah belah ditu? Heuh nyeun. Eta mah sia bagi bibilueun. Karunya we eueuh batur tadina mah.
3: Rasa ada ieu mah teh ku patoan.
0: Urang teh grupnya, heuh grup perlu kitu. Beureun dume aya kaca di tukang, beureun aya panto, gambar panto Sidik Malik. Penteung mah.
2: Nya bayangan mah.
1: Aya kitu.
0: Wah, ulah kaget, wah anjir dulu.
3: Lah, naon?
0: Asa mah sia. Gusti, najiga juragan Bima, astagfirullahaladzim.
3: Naon kah?
0: Katinga juragan Gunung Kaca dulu.
3: Ya.
0: Pak, pak, pa. Tingali, naon? Juragan Bima dulu. Ya. Juragan Agung, mana sedek? Tingali ke tukang. Pak. Ber. Ulu. Oh, dulu. Ganeng. Belum, cete. Ayah anak menjir wetan kos parawan, wae.
3: Ayah anak
0: kereta. Aing, nepi ka.
2: Anak payan.
3: Dua-dua anak.
0: Wah, ulah kaget. Wah, ulu gini itu serang juragan anom katon kaca. Ayah anak.
1: Awas, ma.
0: Bahkan ini inung silaing can balik syahanu nyadiaan, lejang.
3: Nyadiaan saing.
0: Pencit ayam, pencit. Ayam di mana pan ku cekak. Syampe rabut. Tarik cem. Nu aya we nu aya. Aya ge topi SD orang Pais itu. Aing. Apa nu aya? Ada sing mikir sate. Lala naon? Kemarin baju SD ban, kayak gitu kurang ungkep. Kurang sok.
1: Atawa parano gitu.
0: Jangan saha, jangan dunungan. Hakana ku sia kayaknya. Aing saja. Kumaha deuh?
4: Aja kaget, Bang.
0: Mangga linggih, nun linggih, nun.

0: unyuk juragan agenun
1: dibawa
0: saya sarang saha kadieu
1: jeung si Gatuh Bedua cager bar
0: hibar kumaha samulihna
1: sehat euy
0: urang
1: cager euy
0: saya saya saya
1: pot luh
2: rewas
1: kan sumah kapihatur
0: lima
1: bae.

0: cina orang dari opo-opo deh. Tenanaun.
1: Tenanaun.
0: Tenanaun. Bahasa mana teh? Jawa. Jawa.
1: Jawa.
0: Ini dewek ngerti maksudnya ke apa beda saeutik di Sunda jeung Jawa mah.
1: Beda naon tah?
0: Beda nanti naon? Dina vokal.
1: Vokal mana?
0: Mun Sunda mah ku A, Jawa mah ku O. Lamun ceuk Sunda mah enggak, ceuk Jawa mah mongo. Lamun ceuk Sunda calik, ceuk Jawa mah colok. Jadi mah enggak calik teh mongo colok. Syurian we lur lah meni. Kapihatur kahonyuk juragan ageng
2: lima dawala sageun
0: ipar pulang sarang saha
2: jusi katut tuan
1: katut tesan
0: mohon we pulang lah naon ari katut tesaha rencangan Prabu Rahwana teteh
2: oh aing teu wawu
0: putra juragan Bima satena meni bangga lingih nun
1: bayangan teu wawu sadaja
2: amana si Setia Ragin apa jikir siaman
0: nu mawi nuju ka pasar pun bojo teh lah naon
1: nagakeun pak
0: gunungan urang eta sirah nepi ka tunggul mah nya da kumaha kitu adek jeung hateup kapan di atas langit teh aya langit
1: benar
0: terus di atas langit-langit eh debu-debu
1: terus
0: posisi tengah bodor rame blok ah

0: kembar yang awak kesini teh dawala. Nyangka ke semua pangabatos konyuk juragan panglima.
1: Iya.
0: Dul.
2: ATM.
0: Sehat mana oke dawala.
3: Saya.
0: Duaan wae kan.
1: Duaan.
0: Untung ada ayah jadi ya agante tapi matanya menuju di sawah.
1: Di sawah.
0: Mohon.
2: Oh ya.
1: Bersyukur ya. Kumaha ayah napa repot.
0: Ya kita wekar cara ricing.
1: Lain maksudnya kesenangan atau kumaha.
0: Data apa abdi Kangjeng Jaluna abdi mah.
1: Lebih kak gitu.
0: Numawi kulah dan kita gagal panen abdi teh.
1: Gagal panen.
0: 2 hektar tegala.
2: Uberit.
1: Uberit.
0: Janes.
1: Uwereng.
0: Janes.
1: Kurau.
0: Jadi alawe kudu bogana. Lain gagal panen, gagal hirup, sama.
2: Gagal milik.
0: Sugan ayah riuk-riuk gunungan prihatin kai ke awe.
2: Sugan keruna ke awe.
0: Tapi gagal lehen mana yang nauke.
2: Sugan kasentuh.
1: Anja kaget bang, ulah riwas lah.
0: Ih, air awas mah dengan kulantaran iya weh. Jisim abdi putrak patrik di lemur maklum kayaan di kampung.
2: Daya ibar tatan.
1: Kora tadi opo-opo bar.
0: Lah?
1: Kora tadi opo-opo.
0: Saya. Lah, maun. Hari kora tadi opo-opo tenaun. Apa nges ya bete?
1: Nges?
2: Nges pohon dewa.
0: Ayo salah jawa jisuna nges.
1: Wah, warame deh gitu mas.

0: kan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir. Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap Den, makasih ya.

dapatkan babi jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris. Alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggarsari, Ciamis, lingkungan Cimanggu RT 4 RW 1.

0: kaget, Bang. Gua ulah kaget, Bang.
1: Nyangake semua pangabaktos kahonyuk juragan ageung miwah juragan anomung.
0: Terima, Bang.
1: What?
0: Terima, Bang. Ditampi, Bang.
2: Sanaos ti abdi ge nyangakeun semua. Sanaos ti abdi oge kulang.
0: Terima, pun. Terima dawala.
2: Cai. Lah, mau. Rasa pisan kana suan teu nesa. Juragan Bima dewek mah eun.
3: Hayang
0: teu ka. Handaruan.
3: Nya atuh.
0: Ngan lebah adan bingung geus teh.
3: Na kumaha mun adan?
0: Bingungna kumaha? Gede teuing.
3: Nya pasti larasna gede teuing.
0: Larasna gede teuing. Na kacetona kumaha? Allahu Akbar.
2: Setemni hayo contohkan tadi
3: ayo tinggal ngurangan perlindungan
4: contohkan tadi
2: cik syata cing bisa tumpah-tumpah dulu
3: cik adaptasi hidup tegeraso
2: harapan syaha itu
3: wani sakitu maharap
2: perayawai syata
4: tumpah-tumpah
0: karena dibawa serius tadi itu dan lain rapat itu ampun
4: serius-serius tadi pada di duit
0: hirup mahehe jeng deduh tibatan ngeluwet hati mah kagering-gering.
3: Bener.
4: Bari hiburan.
0: Ayeuna mikiran hati tuluy jadi panyakit, jadi liper.
3: Bener.
0: Kapan mah bari liper mah kubarna? Kunaon? Kututut. Uluhuh. Jing-jing. Jing.
3: Urang mah dempay.
0: Kuasa dicarekan sia.
1: Hapunten we putra Patrik di dieu nu mawi teterang bade sumping ka dieu.
3: Balum teterang tadi.
1: Upami sakawit terang majisim abdi bade sasadiaan we mencit anu aya di kampung.
0: Teu naon terang mah.
3: Ngala kanyol-kanyol we mah berjawab.
0: Bade ngala-ngala abdi duren kulan.
3: Nya.
0: Tadi ge abdi teh bade nyadiakeun nyaeta topi SD. Jang naon? Ya jang salira bari diungkep bari pais abdi.
3: Iya geda.
0: Topi SD teh. Muhun jang aing. Akan we ku sia.
3: Atawani luas.
0: Luas we sakitu mah kadunungan.
3: Atawa kareta tang. Atawa ciput babati.
0: Lain kana mah bisi kaburu kada kada luar sia. Ampun. Por cicing, por cicing, por. Oh, ada cicing mah terus lompatan agan cicing sudah. Nujumun pencet agan tuman montong dirojong goblok aduh sete
3: ayah kasihan aja
0: siapa atau edulur dicarikan perundungan.

0: Ari batur disiksa teh atos eta.
1: Jeung dulur mah Sidi Rojong.
0: Sidi Anteun jeung dulur mah.
1: Sidi Rojong, Sidi Asaan. Asaan naon rejeki naon deui sia atuh.
2: Elawa kangeres nya kan.
3: Kahiji aing sono datang-datang ka urang dieu mah.
4: Sami ai perkawis ka sono mah kulan.
2: Sono tapi lengo.
3: Sami kulan. Luar biasa, mobil di mana kan? Lumpang ai. Lah, lumpang. Langsos perwisi dia mah da.
2: Ongkos sono
0: tapi da leutik jalanna ka dieu mah.
2: Sono tapi lengo kan.
3: Sono tapi lengo geuning agande. Tanya naon-naon. Oke, di transfer gampang lah.
0: Ah, kitu ana mah.
3: Sajabat di sono mah. Kaula teh aya warta nu matak pikabungaeun mah.
2: Urang mana Kang?
4: Wartos anu matak pibagjaeun.
3: Iya. Sugan ka urang dieu geus meunang beja di Puseudaya.
2: Sugan geus aya.
4: Wartos naon? Sugan
2: geus aya ade.
3: Aya wartos mah aya nu reuneuh di Puseudaya kulah. Batik cuy.
0: Wani sakitu mah kadunungan.
3: Heuh ngajedog biwir teh heuh kelakpan.
0: Mun jempe batak naon.
3: Mun ka pangor-pangor teuing sia teh.
2: Aya wartos.
3: Bisi dapa urang dieu. Si Jenit arep datua kerami mar.
4: Jenit arep datua kerami ye.
0: Si Akang mah bingung
3: ngadengan. Naon maksudna teh?
0: Para bingung nya Kang.
3: Jenit juragan Arjuna.
4: Iya.
3: Naon aing na jauh-jauh kana Arjuna Jenit teh? Aing juragan Arjuna teh saeur namina teh.
0: Nya.
3: Sajaba juragan Arjuna teh.
0: Loba ngaran.
3: Nomé Soparta. Cipta Wening
0: ya.
2: Tahun-tahun kan
3: Janaka tah neneh nantina Janaka teh Jenit
0: eta
3: jadi cokot landiana na Jenit dina Janaka teh
2: tahun-tahun ngadulungan sana apal Kang.
3: Oh kitu dade aing mah Jenit teh sok nu patipu Junet eta mah
0: Junet
2: Junet Junet dan usian kudunungan
3: Juragan Arjuna bade garwaan. Iya. Yeah.
4: Juragan Arjuna bade garwaan.
3: Iya, yeah, Bar.
4: Naon sia tuh?
3: Kukuk leuhung mun ngendok dah henteu.
4: Heuh, heuh, aing.
0: Kukuk da bapak teh meri
4: geus geus. Halo, iraha kulan?
3: Iraha, iraha nama cantang tu ieu teh.
0: Cantang tu.
4: Cantang tos.
3: Iya. Yeah.
4: Itu.
3: Sabab si Jenit kawinna nya hiji kawewe teh nyaeta aya nu ngalamar sajaba si Jenit.
4: Ke dupi isina saha?
3: Si Jenit teh hayang kawin teh nyaeta ka si Mayang Aruma.
4: Mayang Arum urang?
3: Urangna Karatwarawati.
0: Arugil.
3: Atina si Kakang Jaliteng.
0: Jalitan
3: ke naon dawala hideung.
0: Usah galan nanya. Eta urang mah cepe
3: jeung. Emang bapak boga adi Mayang Arum gitu?
0: Arum geul.
3: Nu hideung teh lain aing ngumpul. Oh eueuh Udi nya.
4: Di alam pawayangan sajaba aing hideung-hideung naon?
3: Aspal.
4: Emang aya lalakon Prabu Aspal?
2: Bisa capekeun we
3: setan. Sajaba ti bapa saha nu hideung dawala? Gede-gede wae teu apa.
0: Baturan urang.
4: Si Salap.
0: Si Salap punya hideung.
3: Eta mah hirupna nu poek teh. Salap mah bodas.
4: Juragan Batara Kresna.
3: Iya.
4: Oh, Juragan Batara Kresna.
3: Lain ping teh hideung.
0: Aduh, eta kumaha deuleuh.
3: Kumapdeulanana ping jauh-jauh.
0: Eta
3: pot cicing pot liur kau lagi.
0: Urang mah cempe dudungan
4: kitu. Juragan Batara Kresna.
3: Iya.
0: Ngadembe mapi.
3: Atina nyatana si Mayang Arum nu pikahayang ku si Jenit teh mah. Ngan hanjakana.
4: Naon?
3: Datangna si Jenit meta. Kaliwatan si Gatot merekeun layang panglamar ka si Kakang Jaliteng.
5: Dok.
6: Bareng jeung si Kakang Baladewa.
5: Parung Kakang.
6: Juragan Baladewa, raja di negara Mantura Harja. Sedengkeun si Kakang Baladewa teh lanceuk panggedena si Kakang Jeliteun.
5: Melangkung kuasa, Kakang.
6: Tah kitu da.
5: Cobi.
6: Si Kakang Baladewa nyokot salapi salakieunana calon panganten si Burisrawa.
5: Doh, iya.
1: Burisrawa teh urang?
6: Urang Mandaraka.
1: Di Pasir Madur ka belah mana kan?
5: Asing.
6: Aduh aing.
5: Deket ka Maja teh.
1: Cakar ka Cianjaro. Nah, meni jauh Cianjaro atuh jauh-jauh.
5: Teuing kana aja.
6: Bingung nak tiba dibikin kasih jenet kumaha si Kakang Baladewa sedangkan si Kakang Baladewa teh sahau kedua gaplok mungkat tumpangan carita dina mangsa karakter watak dah
5: karakter
6: leres kaiji kitu kadua hak mengawalian teh lintang ilanceuk nu pagede na nyata si Kakang Baladewa sedangkan si Kakang Baladewa mawa calon pengantin.
5: Iya.
6: Uluh.
5: Abot.
1: Tapi jadi konflik berupina.
6: Iya, itu bah. Itu bah.
5: Eta.
1: Pajeng kumaha?
6: Tak. Cara ngeuskeun ieu masalah. Nya weh aya kawijakan ti si Kakang Jeliteun.
1: Kawijakan naon?
6: Nyaeta ngajieun sayembara.
1: Sayembara.
6: Iya.
1: Sayembara.
5: Naon
1: kan?
6: Sayembara nyeta lain gelut tapi saha-saha anu nyumponan kana syarat anu dipenta ku si Mayang Arum bujeng hingga si Burisrawa bujeng hingga si Jenet tapi budak angon paribasana lamun bisa nyumponan kana syarat dipenta ku si Mayang Arum yakin bakal jadi calon syarat hingga si Mayang Arum.
5: Oh,
6: uluh
5: iya
1: nao syaratna. Nah, syaratna hayam camani.
5: Nah, maka
1: jadi. Tiapi ayah hiji hayam camani dengan dukul.
5: Hayam camani.
1: Nya,
6: di mana
1: dia? Dia mawa kantong. Montok nama montok.
5: Mawa tekanu harap.
1: Nya, ngan ngerahar sangwe hukut terhadap kedai kena hukut.
6: Nau teh,
1: hayam camani.
5: Mawa tekanu harap.
1: Ayah hukuncungna. Kata kan harus ya. Siapa kah? Hayam.
5: Macam
1: lagi hayam. Nah, muni lempeng kena rupaan dewe. Jika nama Syami jeng bapa, kan dia mah hayam.
5: Hayam.
1: Hari bapa hayam lain. Tongamak biasa we.
5: Biasa.
1: Sugan hati kain. Demi anak tuh, doraka kami abdi itu.
5: Hayam.
1: Bisi kain.
5: Ulas sugan singgung. Selamat akan.
1: Tong kitu ka kolotet, nanda ing mah ka hayam.
5: Apa gitu.
1: Bapa nawe gede rumah sya meureun.
5: Hayam ge kayam perlu
6: padina. Lain hayam camani bot.
1: Mae hideung atuh.
5: Cobi.
1: Mae hideung. Di abdi aya unglah kabeh hiji deui huntuna teh di tengah.
6: Mae hideung muhun.
5: Ge montok deui.
1: Montok. Ngan hanya ka beungeutna bodas.
5: Ngan mamawa kareun kaneron.
1: Kaing lain, sanes.
5: Kesan.
1: Bener, muhun.
5: Bapak mae lain. Lain.
1: Pilih syaratna ku monyet.
5: Eta.
6: Monyet naon boga sia gaduh.
5: Nah, eta mah aneh.
1: Bangor monyetna teh.
5: Di cilametan deui.
1: Diiket.
6: Naon teh monyet teh?
5: Nya anu beureumna
1: make pangsi jeung campelah ka kolot tong kitu hirup teh ka monyet goblok aing mah lah ka aing teu da isina mun kitu-kitu
5: sene eta mah teu bakal kasinggung
1: eta mulit bawang maneh teh mun
5: ari ka batur ngahoreuyan
1: ari ka batur ngahoreuyan di harian ku batur nyamak
5: mane saha bang teh
1: aneh. Ada melempeng pisan ini pakai ikat monyetnya.
5: Pun baheula.
1: Aku campur ke kolotan jadi.
5: Pun baheula.
1: Apa ini nama? Dari rumah saya macam pelak.
5: Pun baheula mah.
1: Pun campur nak ente.
5: Pun baheula mah di show.
6: Syarat nate kita bingung bar.
1: Syarat
3: anakna teh bingung. Lu barang naon bingung deh, jijik seteh.
0: Kenapa jempe kurang mah?
3: Bingung na kunaon agak. Nyata. Bujeng ingat mangih katerangan anu bulet tegepeng-gepeng acan ngedenge ke kakara sarat anu dipenta kusimayang arum.
0: Arum gil.
3: Numatak bumbeng pandawa kaito katia. Aing, ayam maksud anak kadirek nanyakan ke siubah.
0: Kang, paluang kakara, paluang kakara kakara.
4: Ngaros kena, wana tukulan.
3: Wanas ke kapun bapak, bodoh, ngapa mah.
0: Menjauh di mana?
3: Kalau kemari oge 2x2 sama dengan 7.
0: Kemana we karena?
3: Sidik manehna teteh itu teh. Syaratna teh loba. Di antawisna naon?
0: Sobi kulat.
3: Hiji.
0: Garas.
3: Pamunut mayang arum.
0: Sobi.
3: Hayang dipangmawakeun dina mangsa oleng panganten teh pangapit panganten anu sarupa jeung panganten.
0: Tah ieu na.
4: Pangapit panganten anu sarupi sareng panganten.
3: Iya. Tah aing bingung dengan pangapit panganten anu sarupa jeung si Arjuna. Aing bingung dengan pangapit panganten anu sarupa jeung si Mayang Arum jeung si Subadra. Aduh babari pisan kulana tuh. Anu sarupi jeung juragan Arjuna mah teh aya deui lintang ti abdi. Kari make mahkota.
0: Jauh.
3: Jauh. Anu sarupa jeung juragan di Subadra mah lintang di Sidawela kari make gelung.
0: Kari make lipen.
3: Anu sarupi jeung ka kumaha teh aya deui pun bapa. Serian we lur lah teh. Bapak punung doh tinggalin.
0: Amek lah.
3: Kaduana.
4: Beres?
3: Hayang dipangmawakeun tukang rias Dewi Keting Patang Lodaya.
0: Dah, iya
3: beres. Aya oge tuang dasya Mang Ii. Nya. Eta mah baheula atuh.
0: Baheula eta mah.
4: Sona.
3: Sona. Eta mah si Sona. Dewi Sona.
0: Eta.
3: Deui-deui hayang dipamawakeun kembang 100 rupa tapi eta kembang teh seungit nangan hiji. Atuh babari kulan. Babari kumaha jeung babari?
0: Sagala babari.
3: Neangan we kekembangan 100 rupa babadotan. Mawar terus beureum. Hei seungit nangan hiji. Atuh penculungkeun ka ti sepiteng.
0: Hayang seungit.
3: Atuh bau nu penting mah seungit we.
0: Seungit teh hiji penting.
3: Hiji seungitna.
0: Mandiri.
3: Babari we otakna teh.
0: Burang geura.
3: Deui deui mah. Hayang dipangmawakeun kepet ke si Badaru. Kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema tapi bisa ngiplik dina mangsana oleng panganten.
0: Oh,
3: kepet teh kipas gede.
0: Kipas ageung.
4: Tapi ulah dikepetkeun ku jami.
3: Iya.
4: Biasa ngiplik dina waktosna ku nyalira.
3: Iya. Babari itu.
0: Eta ku sagala babari. Eta ku babari kedua.
3: Babari kumaha? Apa ulah ku jelema? Kaitkeun kana buntut kucing.
0: Kucing.
3: Kumaha ngiplikna? Bujur kucing internasional.
0: Kucing ya.
3: Nepi ka babari kitu.
0: Asa ngomong geus.
3: Atawa kaitkeun kana ucing beung ucing. Kucingna digiwing-giwing ku jelema. Ku jelema-jelema keneh kitu mah tuh. Kapan nyabakna ucing?
0: Kucing.
3: Tak mah siga we ah.
0: Kucing mah ayah
3: we. Deui-deui mah. Hayang dipangmawakeun peuteul karantaka. Bedil tanpa diseget ku jelema tapi pati beleduk dina mangsana oleng panganten. Uluh-uluh.
0: Ieu mah bangga wah.
3: Bangga atuh. Tanpa diseget ku jelema tapi beleduk dina awang-awang.
0: Iya.
3: Atuh nikah nawe usum hujan.
0: Aha.
3: Aja atuh di tengah sawah.
0: Iya.
3: Cina bebeledagan bentar gelap teh da bijakeun bedil we.
0: Aduh, eta ku ngababarikeun mun naon.
3: Bentar gelap jeung bedil beda.
0: Beda sorana ge.
3: Aduh,
0: sorana ge beda.
3: Iya. Maing we lah.
0: Sangat beleduk.
3: Saku masih awe ah. Dedei bak.
0: Hayang
3: kukurilingan di alun-alun dina mangsana oleng panganten teh hayang naik kareta binarong.
4: Ya, kareta binarong.
3: Kareta emas.
0: Yang kukurilingan.
3: Tapi di gusona teh lain ku kuda tapi ku buta gede.
0: Nah, buta ayam kukurilingan
3: atuh hese melarian buta maupun bapak we atuh
0: eta ka kolot
4: aya digusul ku Beti
3: kari make sihung jiga buta bagong
4: serian we lur
0: serian we juang.
6: Deui-deui bar. Dina mangsana oleng panganten teh hayat. Ayat tabehan gamelan silokananta. Gamelan tanpa ditabeh kunayaga tapi bisa ngemprung dina waktuna oleng panganten.
3: Nah, lu hayang bawa kembalan gitu mah.
0: Nah, kamu juga hayang.
3: Mual olok sangu berada di kemanggung deh.
0: Mual latihan terus.
3: Mual olok sangu. Mual olok kudut nepi kat dalamnya hukum kudut nanti. Tanpa cabut gunanya agama.
0: Ya mual latihan minang dipakai hente.
3: Cah, gening. Ngerti sih lagi. Aing ngerti masukan weh ke aplikasi gen. Aing.
6: Deui-deui mah. Dina mangsana oleng panganan teh hayang dipangmawakeun papajangan bangsa Kansana.
4: Papajangan bangsa Kansana.
6: Iya. Tapi ieu papajangan mas teh kabawana teh ku jelema 1000. Ulu-ulu
3: anjir.
0: Kumaha ka eta?
3: Mas di kabawana ku jelema 1000.
6: Iya.
4: Malah seberat tahun dulu.
0: Seberat tahun.
3: Kira-kira cek manis berat tahun udah wala 2 kilo jika na gede kayak gitu mah
4: aku dibeli
6: jadi mah tidak mangsa pai pengantin teh hayang ayah arak-arakan
3: palai minum arak
6: arak-arakan lain minum arak sere
0: lain
3: oh punten itu
0: lain hayang teler lain
6: festival
0: oh
3: festival pedalangan
0: lain
6: tapi dina mangsana arak-arakan teh hayang dikaulan ku monyet bodas
0: monyet
3: di abdi oge aya monyet bodas teh
6: aya pot
3: aya ngan karek beungeut na hungkul nu bodas teh
0: mata kaua
3: saminggu dia mah urang celap sugan bodas kabeh
0: teu buntutan gitu
3: ka saha teh ka monyet pak
0: teu buntutan bapa monyet
3: aya pot aya gitu teh ngan teu buntutan monyetna
0: manis gitu
3: dicoret tina kartu keluarga sia ku aing bakat iku ku sia aing ku kidu
6: deui-deui mah dina mangsana oleng panganan teh hayang dipangmawakeun munding 100 siki jaluna wungkul.
0: Tah munding.
4: Munding 100 siki jaluna wungkul.
6: Iya. Ngan syaratna dina tuur ka handap teh bodas.
0: Sukuna bodas.
3: Wah, hanyakana.
6: Hanyakana naon?
3: Nu bodas teh lain suku.
6: Naon?
3: Beungeut aing, sok. Nah, deh bapak ujung-ujung amak
4: sok banget aing itu
0: rumah sakit
4: banget nah nubodas sok
0: rumah saannya kan
6: nubodasnya naun
3: ya sok bapak pisan gitu
4: udah ke aing sama
3: untung bapak sabar dan bapak pasti bagus ngadek anak itu teh
0: untung di stres oge itu
6: gitu bang 10 syarat oleh peta umayang anu cik sugat si Semar anu geus legok tapak genteng kadek anu geus pinuh ku pangalaman sugan mar patua naik wah pantosan wah manawi sareng manawa aya pung bolongan aya jalan ku membentas wah salahku kokolot anu ngageugeuh di pakampungan sadaya Pandawa teh aya anu teu percaya ka uah sadayana percaya uah
4: ayana
0: pangeretan kalah
4: ampun kan
6: war
4: tiwu kacongo-congo na ku amis puhuna parantos gamos nun
3: naon ai bapak
4: naon ai sleing
0: jauh
3: gunungan teh nanyakeun nya onte dijawab ku tiwu mah teh
0: teu jara rambung teuing
4: eta teh basa Sunda
0: basa
3: Sunda naon atina
4: tiwu kacongo-congo na ku amis puhuna parantos gamos gunungan tos teu uninga komo dewe
3: kitu kitukeun we mun jeung tiwu tiwu si belagu
0: ulah ngalieurkeun
6: jadi teu nyaho mah
4: tetara
6: pot lah sungan siapa
3: sami abdi ge tiwu
4: ha teu tuikeun sa
0: eta sedihan ka batur sia teh
4: sok tiwu naon
0: lesbek
3: nya tiwu naon sa tiwu kacongé-congéna
0: sawé terus
3: ku rebo kuna iri pangalengan
4: ampun
6: jadi kumaha dawet
3: Cebot.
7: Terang abdi Syami.
3: Tenyaho.
7: Terang kan.
3: Cilakai.
7: Cilaka kitu cenah nama.
3: Dawala.
7: Abdi
3: Sugan maneh. Nyaho ka di penta ku si Mayang Arum.
7: Anu 110 neme.
3: Iya.
7: Terang.
0: Dah, Kang.
7: Terang kulan ai ai ai ai
0: lain banyol
7: eta naon Indonesia
3: bener dawala
7: sumuhun
3: la ilaha illallah
0: kaloning
7: geureuy goblok si teh hayang modar si teh
0: gunungan jauh-jauh lain banyol teh
7: gunungan keneh nanyakeun si teh lain banyol goblok
0: hayang di teh
7: hayang koid si teh
0: hayang di babu perenan kakak
3: heureuy bener dawala
7: sumuhun ai goblok mikir
0: hayang
7: peteh dunungan irate ngeureuy nempo calung oge sok ngaharamkeun ayeuna di bawah heureuy ku sia hayang modar teh cing balik teh urang ngajar ting uh teh kuncing balikna ka abdi ka cipok ku abdi aing
0: sakalian dog
7: geus dawala naon
0: kecuk manis
7: ulah heureuy blog teh aing jelema heureuy wadi teh ka bapa kalodongan mah teu wani demi Allah aing mah
0: tingali halisna sing tu kedungna tuh
7: tingali tu urat ngangkang dina tarang perwatak jelema bedang
0: doh
7: modar sia
0: ulah lain heureuy akang kada
7: lain banyu balik ke ngomong sia mana karap wae
3: sakali deui sia yo nyaho madawala
7: sumuhun terang ai nepi ka kitu
0: lah kumaha teh
7: kumaha otak geus goblok kumaha otak sia geus teh bubuyut nebelguk jadi kitu aduh sia geus sarua belguk abi pan di bapa tere si kunyuk Kulan
3: karep
7: sae mangga
0: tanggung jawab kayaknya
7: punten pak kapengkeran tanggung jawab sia
0: caritaan teh bisa tanggung jawab
7: dewek mah bisa nulungan ka sia geus komo kieu mah sia
0: bisa geus kitu mah
7: punten pak punten
0: pak repot tong nulungan
7: kan yuk sia punten yuk sae mangga
0: teuneung sakitu mah tuh ya lagi mah pejet sia
7: eling goblok eling Jede
3: pot
7: lan
3: dieu pot
7: ieu gantung man dieu ah eta ya trek bela aing ka disengkak entepkeun asina modar ka
0: entep pirang pae andi
3: sakali deui sia ulah
0: teh cing
3: aing datang ka dieu lain lantung tamu laku lain lapak tanpa sejarah
0: jauh di jug-jug tehnya
3: sabab jauh di jug-jug angin di teh sabab kupaluang na ihate si Sumar nyeritakan tenyaho si Cepot komodei tenyaho dan jirma belegu
7: kita kuluwi wae kain deh
3: kari-kari siya jemur kenyaho
0: dah cing
3: bener siya
7: semohon terang ae podaran agan lah nah tinggal wae teh kudu ieu cerek gejos kayaknya
0: akang geus apal
7: kakang dewek teh nya hukum si eta niat deureuy teh si goblok teh pak minta duit pak yang naon si teh meuli poe si dawala modar teh si goblok teu meunang di bapa tahat teh sabaraha jare
0: dianggapna teh banyol
7: kakang anggapna teh heureuy meuli si goblok teh
0: nantap
3: sakali deui sia bener jauh
7: sumuhun terang iya beres
0: hanya we apal
7: kita terus nanya bu apa terus beri jeung teh ngandung harti maka modar kasih goblok
0: maka innalillahi
7: di mana ayana teh nyaho iya modar
0: maka innalillahi
7: gejos ya ku aing modar dawala modar dan juga goblok dah aing tukang heuleuy teu wani kerunungan ieu mah heuh polisi teh kajogan Arjuna
0: karomongan sejen
7: heuh
8: Bang Jak, pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
9: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
8: Waduh, beda deh kalau suhu, Pak.
9: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
8: Luar biasa, Mas Rojak ini. Oh ya, Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
9: Oh, ini. Nah, ini namanya madu hijau sedasif, Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar enggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
8: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya, Mas?
9: Iya dong. Dengan menjaga kesehatan, kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

Jalan Ciilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Ciilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal, Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat

0: Mundi nanya kamu Bobby Berlin dari gitu.
1: Berlin.
2: Oh.
0: Bener sedawala. Kulan bener menehnya hao. Semohon terang.
3: Iya, modar.
1: Kenapa kan? Gitu.
3: Yang? Bejaan kamu pandai KM. Sana jan wayah geus ieu, waduh ieu bejaan hurungkeun toa.
1: Oh, mun mangga kula.
3: Pasaran siapkeun?
1: Siap.
3: Si dawala bakal modar da.
1: Kenaon ngahurung?
3: Ya dawala maot. Iya, modar. Panuju syah.
1: Mun tukang tahu jawabkeun ka jeung.
0: Sakali deui syah.
3: Somohon terang.
0: Bener.
3: Sumun. Iya, sidawala modar bejaan ka Bapak DKM, sidawala modar euy.
1: Karena saya pikirkeun Kang.
3: Karena saya pikirkeun euy.
1: Beres, siap.
0: Aing semura kain nanya ka sia. Nya eta nyebutkeun nyaho, tah ngarung hati eta geus nincak nista maja utama.
1: Maja,
3: sumun.
1: Ja.
0: Janji hareu jeung aing. Alamat modar sia.
3: Iya, beres.
1: Karena sepikat.
3: Sudah yakin 100%?
4: Sama aja kan.
3: Bahwa sudah mendukung?
1: Ya.
3: Pulsa listrik sudah banyak? Tinggal dibajakin dawala maut. Aduh, si dawala amar. Teka
1: innalillahi,
3: teka. Teka innalillahi, oi.
1: Atau dulur modar, teka.
0: Jadi, pulang. Lamu sia nyaho di mana ayana? Ci bejaan ai di mana ayana?
3: Ari di mana nama terang abdi teh?
0: Naon?
3: Di mana terang abdi teh?
1: Edas.
0: Ka dieu sia. Podaran baik. Podaran baik.
3: Iya. Tulus. DKI merungkeun. Dawala maut. Pun adi maut. Iya, beres. Pasaran gotong ke dia. Wayana si dawala modar. Modar, dawala modar. Ganeng, blong.
1: Meni ato, bukan ulur pahit.
3: Ato. Yang bubapa sekarang dia bakal modar.
0: Si konyok, kain nih. Si modaran, baik.
3: Kehela, kan, abdi teh.
1: Mau modar emang,
3: ya. Atau dikiki sama abdi, mapok nyari tate meren rewas.
4: Kabur
3: rewas atau nikiki atau mau kenal abdi ngomong teh.
0: Nah tu siapa yang juga nyebutkan tenyao?
3: Nata acan beng saya ngomong nak oke.
1: Acan beres.
3: Acan beres.
4: Acan gepok.
0: Tapi terhari.
3: Tak.
0: Sumpah bumi, sumpah langit abdi tak. Awas siapa terhari.
3: Muah.
0: Diuksa.
3: Pulak diuksa. Mangga. Dah, aing mah. Rige Josh ade.
1: Ya, tentu.
3: Bayana ka DKI mentasa 5 menit deui.
1: Oh, mangga kula, mangga.
3: Can waktuna geus si dawala maot teh. Rupina kana 5 menit deui sigana.
0: Lah, sanyukeun teh nya Osya. Ongko apa sia teh?
3: Abdi mah apa?
0: Jadi apa teh apa teh?
3: Abdi mah apal teh kana apaleun.
1: Ya. Edas. Ah. Mah teh ka Akang.
0: Apa teh kana apaleun? Maksudna
3: ka jelema mana anu apal kana ieu perkara? Anjir.
4: Pawaleh.
1: Ah, Kang kunaon?
0: Mun nuduhkeun ka aing geus goblok teh.
1: Kan teh bisi ka Akang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Wah, leluasa.
0: Alah. Aya leuwas si goblok teh dah.
2: Oh, pasti atuh.
0: Jadi sia mah teh nyaho tapi nyaho teh ka jelema na.
3: Sumohon.
1: Bawala pangleluasanan
0: Jelema na nu apaleur.
3: Sumohon.
0: Di mana ayana?
3: Di kampung.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Wabah ka Akang.
3: Alah, cilaka anyir. Anyir, jo hayang kiih we aing duh. Ampun.
0: Maka ning pantau lebah ditu mah bisa kabur aing leuh.
4: Dijaga.
1: Lain luas
0: ka di kampung.
3: Iya kampung.
1: Luas ka dulur Kang Uu takang.
0: Di mana?
3: Takang dah di mana?
1: Di dieu teh.
0: Astagfirullahaladzim. Bayana ke Bapak DKM toa jual pasaran singkah-singkahkeun cilaka aing joratung ya jantung aing
1: sieun meureun oleh
4: sieun diumumkeun
0: geu hayang ngisi weuleuh
3: Tong ngisi-ngisi kae nu lahar, teu aya penyuguhan aing.
1: Lah ada. Nu lahar mah oleh wungkul.
0: Jadi di dia di mana?
3: Di dia. Lebat kana paribasa di Ciduhan Lamokot di Baledog Kaliwat.
0: Astagfirullah.
1: Benar luas. Luas.
3: Oh, goblok.
1: Kakak.
3: Setan ka aing teh. Ya Allah, audzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula. Allahumma barik lana fi marjaka. Alah, tama aduh, aing mah doa dahar eta mah. Ya Allah. Ya Allah, cara barikeun abdi rek tobat ini ya Allah. Rek salat ini ya Allah. Mau bilang matung ya Allah. Si dawala jahat ka aing. Jahat si goblok.
1: Heeh, kadenya tukang.
0: Di
3: dia.
1: Ke jauhnya
0: ka. Di mana?
3: Anjalmina.
0: Iya.
3: Audzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, rek tobat ya Allah, rek mereta rek melitas be eun demi Allah mah nyum-nyum di moan. Ya Allah. Ya Allah, kunaon jelema teh? Ya Allah, rek Jumatan eun demi Allah. Ayeuna mah rek Jumatan dina poe Jumaah. Dua poe Minggu deui ya Allah. Ya Allah, ya Allah, goblok si dawala bojong ya.
0: Di mana ayana?
3: Jamina.
0: Ya.
3: Gah, setan, setan, setan. Tunggu dong kain, siap. Tunggu dong kain. Ambilin si kain. Ini kain, kain, kain, kain, kain, kain. Pahit, pahit, pahit, pahit, siap, pahit, siap.
1: Ayah, kasihan.
3: Udah wala, gede beri udut kain, udah wala. Udah gitu, udah wala. Nah, jalan mati.
0: Oi. Di mana ayana?
3: Audzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Baru panjang teuing eta mah nya naon pondoknya? Aduh, nu pondok naonnya? Ya. Aduh, kula lewat. Alo Jumat lam ieu dua dua mil kulun. Amin, amin, amin. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah.
1: Sok ale babasa.
0: Jamina ya.
1: Awas, awas.
3: Awas.
1: Tah. Tah. Tah. Deket-deket, eh.
0: Curugnya. Mana?
3: Eh, tak.
1: Curug kuat.
3: Jamina. Eh, syete. Wah, alhamdulillah. Alamin, ya lo.
1: Selamat.
3: Ya lo.
1: Selamat, ya kak.
3: Nuhun, dawala. Nuhun, terdudukin ke aing. Nuhun, dawala. Kedi bari udut ku aing. Ngeceklah duit kasih obat. Obat. Iya.
1: Salam.
3: Kamu pernah KM? Buka di toa.
1: Ayah, nao.
3: Pasaran canak dei. Pun bapak maut. Kan?
0: Iya. Yeah.
3: Podaran pun bapak kan? Goblok. Berapa repa sini?
1: Tidak, kakolot teh.
3: Nah, sini, dudukan kain. Neraka, kudu sini, bapak teh gitu sih ya. Lain nudukan. Nah,
1: penyataan.
3: Gunungan teh kerbingung ya teh. Neraka kati hurian, maka jentenya ho. Nyawa di mana, ayo dewek? Alah, sok api-api teing bapak teh.
1: Benar kan?
3: Ratusan tahun kaliwat emak yang bapak gelenengan di kamar.
1: Ya, akan
3: kakuping ku abdi dina wangsa wangi-wangi teh.
1: Noh, noh, mereja.
3: Datu bisa sare abdi haita tening. Beres ngarona teh. Mak nitip ya buku berem.
1: Ya, neng
3: catatan. Dina buku berem teh, bapaknya itakan dima kejeng ayah. Naon? Mondia sagala
1: muning
3: aya papajangan bangsa kancana
1: ya bener
3: muning sagala ya. Muning kebodadunya
1: ya,
3: samia panca panggung
1: eta apalan
3: eh sok aku
1: ne
3: ulah disumbur-sumbur bapak teh aset
4: tulungan dikeneuh
3: tulungan keureuweuh kieu menta tulung piraku urang teu nulungan apa nak kana jelema teh saing tulungan salaku makhluk anu sosial
1: eta akang pinter gini
0: Maka mana lompat semuanya, Pak? Agak? Iya, si Sumar Jaho. Sorry gitu.
3: Sumuhun terang. Tuh, percaya agak.
0: Dulu bangja. Dawala.
3: Pulan.
0: Bangja siagus. Nyata nuduhkan ke jaman Jaho. Kadia seri timbang baik. Iya.
3: What?
0: Mung, mung, mung, mung, mung, mung.
3: Awas buncuh weh yang ditimbang dulu.
4: Oh, saking ku.
0: Dawala.
3: Pulang.
0: Ini siaka dealer.
1: Ah, kenapa lu mengedipa?
0: Neangan motor pak adena diperek wai.
3: X-Mac.
0: Ah. Iya.
1: X-Mac.
0: N-Mac. Dawala. Pulang. Paka ulan ke kaca mele hadiah kamane.
1: Dah, naon tak ulan.
0: Ini ke tukang jahit. Ukur jas nupang mahal-mahalna.
3: Siap. Ayah nyerang abdi oge.
2: Ieu.
3: Muhun abdi ge hate ningali.
2: Kamuhun.
3: Yen tu bapa teh ningali pisan kana.
2: Wow.
3: Kibatan menang palak ada menang palu aing
2: pahlawan pahlawan kaburangan dan gitu
0: dia ke tukang dawala
3: saya agar nuhun we karena kanyaahna agan
0: lah omat meuli motor dua lah jadi ulah hiji we hiji atawa helm dua
2: nah
0: dawala kulan bisi maneh kurang modal.
1: Jangan
0: di botalan kaula dawala ku katur kaca hatur nuhun agan
1: sapot tabang gitu
0: cukup 1 miliar keur maneh gusti
3: anyir
0: bari duit 1 miliar sia
3: mi celok weh
0: donge celok weh
2: donge celok ke kasa-kasa
0: sangka nu
2: ada butuh
0: ieu teh laras sok dawala anyir mun sia dibari duit 1 miliar ready pake meun ah kuring meda
2: naon
0: sederhana kuring meda di kampung
1: iya
2: walau bakah aja
0: naon kuring memboga duit 1 miliar ready jian atau ada ngebon kangkung kuring mah
2: kangkung
0: 1 miliar KB di kebon kangkung kan
2: separa hektar
0: ada satu munggel yang disebut bos kangkung kesangka sia hari aka naon boga duit 1 miliar ready pake naon dewek marik dibelikan karena domba.
2: Oh,
0: 1 miliar KB?
2: Naker atau
0: bukan? Atau ratusan? Ratusan? Kuma marah banana? Apa di kebun kagung sia? Kita rugi siapa kain? Blok!
2: Kalau gitu
0: weh. Duit caka tarima pasia dihelakkan si Tetu.
2: Berebut paisan kosong dari gitu teteh. Berebut paisan kosong teteh.
0: Cacak. Cacakan kata rima gak sepasia. Itu kemana teteh.
1: Dina ngalamun jeruk.
2: Bentar rekam beti ke
0: gitu. Mar. Kulan. Jadi kumaha mar.
3: Ih hapun ten aganya si Mabdi Sanes. Bade agu ku payung butut tadi nama bade disimpen we dengan kulantaran pun anak anu uninga nya betus we ji sim abdi
0: sugan nyaho pangapit panganten nu sarupa
3: pangapit panganten nu sarupa sajuagan Arjuna
0: ya
3: teu aya deui nya eta Dewa Dananjaya.
0: Dananjaya
3: muhun
0: ai jeung Mayang Arum
3: Dewi Rati Sadayana ayat di sawarga.
0: Waduh. Era aing pikeun ninjeum lamar.
3: Sawios si Sim Abdi we.
0: Numi warang nama. Ari tukang rias Dewi Gedeng Patang Lodaya.
3: Eta teh tukang rias Widadari.
2: Widadari itu.
0: Waduh heran di tanah.
3: Si Sim Abdi sawios.
0: Eta kumaha channel ka dinya bapa teh?
2: Asuka teh boga dinya deui.
0: Aye boga channel ka urang sawarga ai cenah sisilangan wae.
2: Heeh.
0: Ai kembang 100 rupa nu seugitna hiji di sawarga.
2: Di sawarga eta ge sami
0: kula. Tepat ke si Badaru nu bisa ngipik sorangan atuh bedil karantaka.
2: Teh.
0: Di sawarga,
3: di sawarga.
0: Ari gamelan di sawarga.
3: Gamelan silokanan ta.
2: Gamelan di mana?
0: Wah, kulan ari papajangan bangsa kancana anu kacana ku jelema sarebu eta oge aya di sawarga ayana di kaindran. Kaula bade pakaulan wah.
3: Pakaulan kumaha agan?
2: Cobi
0: lah. Papajangan bangsa kancana anu kacana ku jelema sarebu bakal diangkat ku geter kacanya lira.
3: Mangga, mangga.
0: Numatak jeung kaula bareng wae kitu mah.
3: Caek mah.
0: Ari kareta binaro.
3: Kareta binaro mah aya di dunya.
2: Di dunya eta mah geuning.
0: Aya di dunya,
3: aya di dunya.
0: Di mana ayana?
3: Ayana teh di waringin pitu.
0: Waringin pitu. Muhun. Di mana tempatna?
3: Ngulon di matras.
2: Ngulon.
3: Ke di mana aya tempat saringin tujuh ngajajar tah cirina eta waringin pitu anu nyekana teh detiak kala wincagi.
0: Aing rek kaul mawa eta kereta imana
3: saurkeun we saur jisim abdi we
2: eta kitu kan tun kitu
0: ieu pacama ari muning sadu siki
3: ayana di Tegal siawat awa
2: eta teh
3: Tegal wayahna si laing pangnyokotkeun muning
2: bagian akang eta
3: nu nyekana teh si dadung dawuh cirina teh tangkal sadagori pantona teh
0: wis bata sebaran ratus tahun nanti muning teh
3: ayah karena 300 tahun menjang
2: loba
3: jalu tidak mami kang teh ya lebukna kena ekonomi teh
2: ternyata ekonomi bapak teh kang
3: tamahan kubi kang 20 mamun teh jadi bos muning
2: ya bos muning
3: iya mah banget nawe hukur juga muning deh siadan
2: udah jadi bos kepo
3: muning gai blend muning gitu siya teh
0: iya
2: kawa siya.
3: Jadi abdi ngabantun muning, tah bareng jeung jurukan Bima. Di waringin pitu teh terus ngulun, ngulun.
2: Ngulun di nyama.
3: Tah ieu nya Tegal syawat awat Tegal ramat kapanasan.
0: Jadi aing bareng sipot sareng
3: kisim abdi sareng jurukan Kantor Kaca.
0: Pot, man. Wayana bareng jeung aing.
3: Wah, silakan euy.
2: Bareng jeung
3: pedit. Silakan naon? Pedit jurukan ieu mah.
2: Pedit tarabarang bere jajan.
3: Tarabarang bere nyarekan tutuluyan.
2: Nyarekan jorocos
3: atuh. Gelian Pak abi jeung jurukan Kaca, Pak.
2: Aduh, aing
3: tuh. Kaca warga aing mah. Bagi tugas leuh. Silakan aing mah. Eukeur mah eukeur leumpang teh kitu geuni agan mah. Salain ka jurukan Bima. 200 rek kaeun aing.
2: Oh nya pasti atuh. Leumpang ningalkeun nya Kang.
0: Lah sia ngeluh wae sia teh. Ngeluh wae sia teh.
3: Itu agan itu teh mah aya Bima. Kan bae atuh da pangeran mah moal nanggeuh ti bongkokna.
2: Oh
0: bet. Pak Jamar, Pak Jamar. Batok puluh isi madu mah. Pak Jamar. Nuhun mah.
3: Sami-sami agan.
0: Wah. Urang sarang kerjana. Bot, gan. Wayana bareng bot.
3: Saya agan. Gan,
0: ya.
3: Nyerap kertas gan.
0: Ente.
3: Wah, bagi oreame aing mah.
2: Bagi oreame maregana ge tuh.
0: Wayana, bot. Tot, ramah dewa ji wayana. Pabarengan bagi tugas ramah dewa. Betul saja. Saya bareng. Saya bot.
3: Saya gan.
0: Ayo bot.
3: Saya bareng.

0: katanya uak ke orang-orang Pandawa. Ih, para terus jadi kewajiban di Simabdi.
1: Tenang.
0: Gan mah ngokosin kabdi. Dompet ketinggalan pot wayahna pot. Wasa we.
2: Wayahna akang.
0: Eh, ki hoream wae.
2: Wayahna akang.
0: Wayahna. Ayo, lalu bapak. Wayahna euy. Kula sungkan bibilasan sepiing pamrih rame gawe.
2: Belah kadunungan teh tah.
0: Saya di saya sih. Hayo ini. Lain kula naon jualan bibi mah teh galak aigeuna teh. Tampak lempang terak. Ai jualan tutup kaset teh. Aduh. Mun dewek mun hayang ki teh mun di jalan tapi teh dipanggeulah ka indu marat.
2: Heeh.
0: Api-api jajan we. Jual bibi mah mah. Kalau kau wet terus itu nyingki itu lui.
2: Noyot deh.
0: Noyot.
2: Terlalu aktif.
0: Kalau ada di sawah baik murah. Jauh ke warung kan ni. Juga terus kasih makanan kuliner kuat.
2: Aduh.
0: Nya ayam kilo diambil kubur pan. Tangan dijual kesian deh. Kebijakan bagi jenama.
3: Si ujas ngejual
0: buat. Silakan aku maju jualan bima kena ternaun lah.
3: Membayar perjalanan.
0: Oh, dah tanah tanah iya orang teh.
3: Ya.
0: Oh, kita ternaun itu.
3: Nak kedunungan itu.
0: Bari jalan ya, bari.
3: Ternaun.
0: Supang supangnya, ya.
3: Gitu.
0: Ayo.

0: Arjuna, yakin bakal hasil kaulah nyanak oga bantun papajangan bangsa kancana.
1: Kuat
0: dibantun ngapung ku kaulah wa ame enggal-enggal biasa ngebujengan syawarga.
2: Iya, mangga agan mangga.
0: Raden Gatot Kaca gili kena ati sejak lumampah ngacucu syawarga meniloka.
3: Tinggi.
0: Nanging satreng ini pun lumampah Raden Gatot Kaca lajeng melirik busana.
1: Apa busana ini Gatot Kaca?
0: Busana ini Gatot Kaca jamang mas burup susun tiga sumping mas rineka.
1: Iya.
0: Holor-holor nganggem dras malah aja jamang susun tiga.
1: Iya.
0: Gelung cupi simawe prahasta uncalkan sana. Alas-alasan kancing geroda mungkur. Simawe raksukan kreaan takusuma.
1: Apa puasane?
0: Pengawasane pun orana praja hingkang tumama.
1: Iya.
0: Simawe sinjang wa sunona.
1: Apa
0: suasana? Cat ketinggal cat boten wonten udang dan keudanan wonten panas dan kepanasan. Simawe tarumpah ceramah
1: wata
0: ke bisa mabur tanpa lar. Nanging satring ini pun lumampah keganawiyati Raden Gatot Kaca ngeprek soder merak ngiping sesoderan tina genting ini pun macan-macanan Adria.
4: Oh,
5: jatining,

0: Gatur Kaca jeung Juragan
1: Bima.
0: Bima geus
1: laras
0: papisah deuleu
1: nya teu bade masing-masing tugas apa
0: masing-masing tugas deuleu ya,
1: bener Kang
0: ya Kang Juragan Gatur Kaca jeung Bapa Dewek
1: asa
0: warga

0: turun lagu kata kaca diangkat nak cakap apa terus kalau cakap naik gitu kan turun naik
1: pasti
0: dasiri bareng simpang simpang dewek ah
1: ke mana simpang simpang dengan
2: kasaha
0: ada juragan Bima mat pedit jajan
1: benar kata dan
2: mana tu ayah nu mekelan
0: kan? Sugane ayah nu mekelan mekelan wek mak
2: hari saya sumpang sih
0: bari ngawi lu jengken ke pengasih bapak dedi ya teh
1: etate
0: miwa ibu Yani Mulyani
1: laraska
0: tasyakur bini mah munduh mantu nikahkan Aceh Brodi Apani SPT
1: sumuhu
0: Kania Herdiani SPD SPD nah, mudah-mudahan we si Syakinah mawadah katut warohmanya
1: amin
2: Meni SPDU.
0: Hayu ini.
1: Jijolok.
0: Kalah sendok-sendok lah kepala ku. Hayu ini.
1: Eta supang simpang baik.
0: Nah ini dengan dosen lah di Bapak Dedi. Gitu. Hayang pencah. Oke deh. Kaki yang orang mati.
1: Rizik dulu kan.
2: Mere kalah kesesengor.
0: Gede-gede. Rek gede. Oh, agar mana gajinya ku negara memang kumuh hajat itu.
2: Benar kan?
0: Wah, naon. Tak iya, ayo ngadam dan jenjur kami mama.
1: Itu. Loyo deh terang.
0: Oke, orang pun canaunya.
1: Ya, tukang
0: tadi. Saya kena naon jauh, cina lampah deh. Oh,
1: pasang.
2: Ingan dunungan sesengor.
0: Bisa takwa juga kan Bima, lu mutra urunan man.
1: Tara,
2: bener.
0: Untung

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.

mendapatkan madu hijau Zedasif, Visoja, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dawa Farma, alamat Jalan Raya Cisinga, nomor 16 Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya, alamat Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manon Jaya. Agen Apotek Awi Pari, alamat Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

0: Sok anggang teburung datang sanajan tebih ge teburung kasungsi.
1: Duh, inggih.
0: Kalarasan disambut pisan ku Hyang Otipati Jagatnata Pramesti Batara Guru.
1: Ning.
0: Nya diwalatrakeun naon rupaha anu jadi pamaksadanana ieu katerkacas kalayan Semar Badranaya.
1: Duh, inggih.
0: Memang Semar Badranaya teh manahna dewa. Anu kagungan pusaka-pusaka margi anu dipunut ku Subadra teh taya sanes seserahanna Isma.

dia sadayana anu dipundut ti sawarga utawi kepet ka Sibadaru gamelan silokanan tapi dia karantaka pangapit panganten kalayan tukang rias Dewi Gedeng Patang Lodaya. Papa jangan bangsa kancana nu aya di kaindran anu kacana ku jelema sarebu tiasa kacana ku gatot kaca nyalira margi di parancahan ku Semar Patranaya. Atuh bakat tingku binga ieu Gatot Kaca lajeng nyanak papajangan bangsa kancana murung kamar sapada. Semar mah wa plingkung di sawarga karasana sono tawis tepang sareng anu jadi rai Batara Guru. Kitu lampah neti sawarga. Tunah lampah eta. Kacarios di alas kenal isada. Inggih. Aya makhluk cukra cekroh kaya anak manusia wangsa wanara anu dina waktos ayeuna istuning parantos lami yuswa

meredih kanu kawasa sangkan dipundut umurna margi parantos de aya rencangna pisan anu ayat di zaman Ramayana akan tunung gelis kaayaanana ngan ukur kitu sareng

0: Ulung sok ngarasa kesel kaula ku hirup kaula.
1: Kumahan kau satu asal.
0: Kareng ora mah dijaga hakaneun teh.
2: Ari ayeuna kumaha
0: teh? Ayeuna mah sagala beres we ku hayang paeh tadina.
2: Eta teu tiasa dipikahoyong.
0: Horeng geuning mungguh manusia mah nafsu. Lir ibarat nenggeuy tilu gunung ka Cidarong kana hayang ku hayangna panjang umur panjang deuing umur teh. Nepi ka eueuh sasamana.
2: Kitu salah ke lainnya sepuh.
0: Iya. Rek uli jeung ABG disebutkeun badot. Meni serba salah netes sempleh itu semplakan sa
2: karaos pisan
0: di jaman ka jaman di jaman Ramayana tuk ayana jaman Mahabharata
2: geus
0: ratusan tahun sagala fenomena sagala kejadian geus kalaman
1: rupi-rupi kalamannya
0: dina jaman tai kotok di lebuan nepi ka dilapan nepi ka pirana video wik-wik paribasana
2: kapungkur mah viral pisan.
0: Kapireng kapungkur mah pirana cau. Jadi cau goreng viral beula mah. Ayeuna mah geus biasa. Tapi munguhing kitu kan ja.
1: Kumaringat kulan sepuh teh.
0: Yen pangeran tresepeun ka jelema anu teu nyukurkeun kana nikmat.
2: Antena ulah.
0: Ya ngereyeuh nikeureuh we sanajan bari pateuh luhurna gunung oge bakal di sana pun munguncangan.
1: Ya
0: rasulah. Ya. Cikara cak ngingang batu. Laun-laun jadi lego. Itulah.
2: Daripada
0: nu penting menyukurkeun we. Asal mere mangpaat ka makhluk anu sejen eta oge ibadah.
1: Eta.
0: Beja kudu beunang dipercaya.
2: Kumaha?
0: Da monyet-monyet. Pating laporan ka kaula cenah dileuweung teh monyet teh sok disamber kula.
2: Sok disabet heula.
0: Karunya anak-anak monyet anu ini teh sakola. Kasamber di jalan ku heulang.
2: Bari asa. Asa
0: karek ini baut disamber ku heulang.
2: Aduh,
0: cenah ceuk heulang teh rek dijual ginjalna.
2: Eta paut.
0: Rupa-rupa.
1: Monyet ini tabuh.
0: Aya oge monyet api-api gelo.
1: Nah, kumaha kula?
0: Ulah nyokot budak-budak.
2: Ya.
0: Heeh. Ah, sing goreng geuning hoak teh kan jeung.
2: Ulah wakan dipercaya
0: teh. Nu matak berita teh ulah dipercaya teh kitu dah.
1: Ya kitu tak
0: kula. Sabab lamun narima berita teh kudu ti loba sumber. Ulah ti hiji bisi ka itu na unsur provokatif atawa kubaha.
1: Laras
0: ya. Kitu
2: disaring heula naon-naon.
0: Tapi aya alus mah alus oge eta teh kuayana kitu teh. Naon alusna kolotna leuwih merhatikeun ka budakna kitu.
2: Langkung ati.
0: Sagala rupa oge aya hikmahna jeung ajanya.
2: Langkung ati dua.
0: Parena sakola ge diaturkeun ayeuna mah. Ku paur kitu.
1: Datar jemput
0: parena. Balik dijemput atuh salakina mah bisa beger. Kalau jelema anu baong mah, kau lah mau bangke.
1: Tapi batara.
0: Kalau mulai si oleh gitu teh.
1: Batara, tu mah.
3: Pernah di kresah yang tu mambara.
0: Tinggi. Monyet-monyet lah recet kaya nana barang ningali keluhur ayah anu bericakan kaya nana.
3: Kaya sanes Raden Gatot Kaca nunjuk nunjuk nyanak papa jangan bangsa kerja.
0: Tinggi. Aya heulang jiga ratu.
1: Monyet awak jenglong itu.
0: Hayu disebut heulang gede deui. Itu dulu.
1: Cobi kulan.
0: Nah, jiga barang sawarga.
1: Kulan eta kuat.
0: Sambal apa sekarang tuh? Sanajan bari jeung monyet aya pernah unggah ka sawarga.
1: Leres.
0: Nyaho kana barang-barang ka sawarga jigana bangsat ieu.
1: Manteu maling.
0: Bangsat ieu. Si Adam jigana mah.
1: Sadadi si Adam kitu
0: mah. Ulu.
2: Dah, ieu cing kulang.
0: Wawanianan jelema teh.
2: Eta ku kacang.
0: Kaliwat kaleuweung samaruk berdua jelema.
1: Baru kaleuweung patroli
0: beureun. Barokana eueuh aing beureun. Eh, teh geuning jelema kata monyet teh. Poho rasa dia jelema.
2: Eta ku kabawa
0: deui geuningan. Ih, sia. Barokana. Kaulah bisa mancala putra mancala putri.
2: Doh.
0: Bisa ngegedean ngeletikan.
2: Iya, jah.
0: Lek entep dina salah-salah papajangan. Lek entep dina etap barang syawarga.
1: Salah ukiran kenya.
0: Tapi nandingan beratna kaulah bakar ribuan ketik beratna.
2: Doh.
0: Bakar beratan di gerian baiknya.

0: sudah parantos manca putri utawi ngalita.
1: Iki entep dina salah-salah ukiran.
0: Nanging kayaan ribuan keti beratna kacina.
1: Atuh dugi ka kalesotkeun ku Gator Kaca reuwas beratna luar biasa teka tadah.
0: Dugi ka Gator Kaca murak sapada harita kacana ku

0: bangun.
1: Pasti.
2: Rek ditinggali di kajauhan. Rek mancar kagak kenal wiati.

0: baca. Ka saktian luar biasa kagungan sabta pangrupa cingiring tapak negala.
1: Duh, eta kan
0: sanajan jangkrik dina liang baka kadang usuan tena. Manca braja, braja musti wika palamatan tentawi sesa sabta pangrupa cingiring tapak negala. Tulung, tulung. Duh, eces jendre katingali dina salah-salah ukiran aya nu celing cingcat makhluk bodas kayanana. Mari babarakatakan kayanana.

0: menang
1: sih. Ditewake tugas sakilah.
0: Eta dipanting gue.
2: Eta apa
0: nyakit? Sayangnya onaoli penyakitnya. Iya.

0: kolot
1: marmut suri kiu ngehina lur iu
2: dar marmut
1: kaya makhluk bisa nyerita makhluk naon nama kejeng makhluk naon mua disebut siki nangka jelma kiu
2: oh
1: ledei monyet nuki karana
0: monyet
1: aja jaden sia
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, RT 2 RW 3.
4: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100% sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
4: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
5: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat tidak merasa pusing lagi.
4: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
5: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi

0: 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talagasari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.
1: Barang sewarga
2: kesalahan terang
1: patut dengan nyukrupa tementah kelakuan bangsat syah
3: kasep-kasep
1: nanaunan kibena aing lain bangsat lain bangsat kaulah kaulah menginjem barang sewarga ayah bawa aturan nana dewa nginjemkan ke bangsa manusia pati-pati oke bangsat nyokotna
4: mangaren talkeun dewa mah
1: jika syah nyiga. Lamun teu nyiga aya bahan modar sia. Aing modar?
5: Iya.
1: Eta daripun aing.
4: Kapala aing.
1: Keur maneangan jalan pae aing teh.
2: Jalan pae.
1: Ngan mun bisa ulah somong, Lur.
2: Ulah adigung
1: sareng. Di atas langit aya keneh langit.
2: Eta kula
4: somong.
2: Ulah somong.
1: Ah, somong luar biasa sia. Ini sia. Ini. Ulah ngaku kaula. Bisa kaula ini. Tapi sok semplak letak tak yang jambak atuhu pegatkan buh samar amakar sedami keluar nyawa teraga
4: mantak temaju-maju udah sombong
1: ngajak ijen sia
2: teneng sakit mah kolot-kolot
1: teneng sakit mah tenyaho dia jago ayeuna ya. Jago ayeuna mana jago ayeuna ya jago baheula
2: jago buda tuluk santun
1: jago muda jawara baheula anu geus pinuh ku legok tapah genteng kadek pinuh ku pangalamanna
2: mane patutun mun di urang ngamareuna
1: beungeun geus sompong duit teuing mana ge da gelut mah lain silih ngege silih tonyok
2: masih kenyot dah iya
1: sa jago-jagona jago bayeuna walaui jago tibatan jago baheula
2: etak ulah
1: geus mah bisa gunung sari duit teuing mana ge
4: mah bisa sung sanggung ku
1: sia teh. Nah memangna ku gunung sari wae. Loba sih teh.
2: Sung sanggung.
1: Sok, ha? Lamun kitu carana. Tegerakeun ketegaan awak maneh he monyet sok. Tegara tega ai. Pati tega dor.

0: Rus?
1: Rus și Chachi?
0: Hai,
1: Pajant Shaka Shabuk Shabrak Yamu.
0: Da, Hindi.
1: Papi Shah Nangarayan.
0: Jago muda tak tahu sakit.
2: Jago murah tak kemah aja deh.
0: Bukti-bukti jago. Kalakah hoak na itu.
2: Kalakah sesentak na hoak na we. Geni bukti na letoy gitu.
0: Letoy mang.
1: Letoy. Itu siah monyet.
2: Letoy monyet oke siah. Dibaca siah letoy. Numata kula somong hirup telur.
0: Somong.
2: Heh.
0: Tong adigung hirup teh.
2: Make jeung ngomong ke jago ayeuna da.
0: Kalau kabuh
2: sanajan sakieu geus sakieu ka kolotanana.
0: Mengengke.
3: Enak katingali.
2: Di jaman Ramayana nepi ka ayeuna jaman Mahabharata iraha eleh kaula?
0: Can kabejakeun.
2: Can kabejakeun ngan teh somong.
0: Teh somong.
1: Pernah. Tapi gini ngomong somong kitu sieu teh eta mah conto. Budak deui. Ngadongengkeun. Tong baroning gelut jeung jelema saurang kieu baheula aing kungsi tangangkat gunung da. Gunung diangkat. Komo randa ai randa. Komo maneh?
0: Anak ceu.
1: Jadi saha nyeun teh eueuh dua eueuh tilu ngaran kala teh Anoman Perbancana Suta.
0: Naon kula?
1: Robot.
0: Ngarenya.
1: Ieu Anoman. Nah, siapa kajeng ngarenya kitu? Aduh. Robot eyang naos teh?
0: Jo eyang
1: we. Kebogo incu bangsat aing mah. Aduh eyang.
0: Jo eyang.
1: Eyang punten eyang.
2: Naon jo eyang?
1: Bilih tacan uninga naon? Ngaran putra teh Gatot Kaca.
2: Rek Gatot Kaca, rek jan Naruto keun mah teh geus sia teh mah.
0: Erek maja.
2: Erek maja, erek beke.
0: Rek Bang John bae.
2: Rek Bang John.
0: Bener.
2: Apa urusan gua?
0: Emang gua
1: sanis.
0: Tanggal kitu di sekolah kitu.
1: Bilih tacan uninga kaula teh putra na Kang Ceung Rama Bima.
2: Bima mana teh?
0: Bima dalang mana?
1: Bima. Raku Teuninga. Bima Pandawa nu kadua.
4: Dua pawana.
2: Urang Amarta?
1: Iya.
2: Budak Bima?
1: Iya.
0: Bima Amir.
1: Ibu kaula Arimi ti nagara Pringgandani rolo it.
0: Naon kula? Urnina.
1: Asli, na teh? Sli.
4: Sli eta sli.
1: Si sli.
2: Aduh incu aing geuning teh tobat eyang arah incu
4: paingan jago atuh
2: paingan jago teureuh ti aing kuat
0: geulung
1: teureuh ti kuat kuat ngan kalo teh bangsa mae da aya ieuna aya ubarna
0: aya ubarna
2: salupi geus aya ubarna tobat we
0: nya
2: tobat lucu lu
0: kalaman geulut
2: teu sangka geus di sunatan acan.
1: Allah, selira teh. Sudah kula lipan selira teh naik odong-odong selira teh.
2: Aihoo!
0: Naik takut. Kalaman gelut jeng incu tadi.
2: Bahula teh hanya odong-odongnya. Ayak ini odong-odong.
1: Ter MC, ayah nama.
2: Ter MC? Ya. Wih, gue nih odong-odong deh. Ya.
1: Bagja.
2: Bagja. Nah, udah cuma kini bawa pemajangan. Mas.
1: Racan uninga rupina.
2: Naon?
1: Yaeta. Paman Arjuna teh bade nikah.
2: Arjuna
1: panengah Pandawa rayina paman Kang Ceung Rama Bima.
2: Kasaha?
0: Naik kawin bet.
1: Yaeta ka uwa Mayang Arum. Putrayina Gusti Batara Kresna. Iya, aduh itu geni.
0: Aya ku
1: bet. Lamun teu pangitik yeuna meureun teu apa kana undangan.
0: Lah eta kula.
2: Iraha?
1: Numawi. Kaula teh datang ka dieu teh nyaeta anu dipenta. Ku Bibi Subadra teh nyaeta kita disayembarakeun. Disayembarakeun iya. Naha? Samargi nu ngalamarna dua.
0: Duaan nya.
1: Kahiji Paman Arjuna kaduana
2: uah Burisrawa di negara Mandaraka nyaeta adi pedengna uah Baladewa
3: dua rombongan
2: sereken uninga kusalira uah Baladewa teh sahau kadua gaplok
3: terenggeus anu matu
2: lamun uah Baladewa mah bisa masrahkeun margi
3: etara
2: anjeunna nu hak ngawalian Aras. Bibi Subadra lintang di anjena syawab anjena lancik lupang gedena
3: langkung hak langkung hak anjena matu
2: Baladewa iya
3: nah mati tersip
2: nah sip iya ayah ayah
3: no
2: yang bisa mancala putra mancala putri lamun teh iya syarat di pentak kumayang arum kacumpangan ku Arjuna tuli Baladewa nepi ke amuk-amukan di syarat ku ayah
3: dikepel
2: tong hariwa Baladewa teh lintang di kue yang kasihan teh kitu yang dan iya kawan pusakana pusakana on nenggala pusaka nenggala teh nyata pusaka pemusnah masa namun nenggala ditibankan tak gunung ruk-ruk kasagarasa kasihan ku nenggala ya yang oke mengeboga nenggala lain nenggelis hujan
3: aduh boga di nenggelis bet
2: hari yang diisi gituan ya yang profesi malur lumayan we
3: terus kalau gitu teh elah
2: ulah serius deh ingat udah gitu nuh ibu tau tenang pokok nama kalian yang diinget ya cu tau dina mangsa keletik mayang arum jeung Arjuna teh da katinggal rerendengan wae amang bareng jeung aya beda rasa. Tah, ieu nya teh aya bisa carekan. Noh, di mana jadina? Subadra jeung Mayang Arum teh kaula teh bakal ngiring pakaulan, bakal ngiga dina mangsa oleh panganten. Waduh, iya iya. Hayang, noh, Allah.
3: Malarasan geulan eta.
2: Kailapkeun ku putra. Noh, dina hiji syarat teh aya. Punten tepina. Noh. Dina mangsa oleng pengantin teh palai ayah arak-arakan dina tengah arak-arakan teh ayah monyet anu ngaulan dina lagu kasinoman nyata monyet bodas punten rupina kana eyang gitu ada iya mah bodas masya
3: kenyamung ya kurang
2: eta monyet na kalau mah kemah eda monyet
3: kemah eda sidik monyet atuh
2: mung gitu disebut batu bodas sayang ngiri hati aduh bagja bagja eyang kan masa kitu mah bebari weh.
3: Dah.
2: Eta papajangan bangsa kancana sawios hidap cicing mah caik dapat ka kancana. Eyang nu ngangkatna. Aduh punten ya. Naon? Kaul teh kaul ieu teh. Kaul ka Bibi Subadra.
3: Kangji.
2: Ka Bibi ka Kangjeng Rama Paman Arjuna rek kaul.
3: Hayu urang kaul.
2: Nyaeta eta papajangan bangsa kancana rek dibantu ku kaul nyalira. Kitu ya. Eyang mah caik bejana salah-salah ukiran dan omat ulah gede teuing. Abotna, oh kalem, kalem, kalem lah pokoknya mah. Gitu ya, dia sedatur, dia siap. Ayo, berapa-apa dah, saya banget, ayo, ayo.

0: Gatot Kaca Miwah Anoman Perbancana Sutala Jeng Muruka Nagara Amarta Maksat Bade Nyipan Sarasat Audip Suhunkan Kusubatra Itu Kaya Nana Sarios diwaringin pitu.
1: Lah, inggih.
0: Tempatna teu tia kala Wincagni utawi syarat audi penta ku Subadra. Ana waktos ieu nuju tatapa brata. Nyaeta menekung kana Maha Agung Munajat ka Hyang Maha Sukma, sanaos parajing wujud dieu awak buta ditrahing reseksi nanging. Dina paelmuanana parantos ngamalkeun insan kamanusaan.
1: Inggih.
0: Kalayan ngamuridkeun ka sajumlah buta-buta anu kasasar nyalampa.
1: Duh,
0: kiwari magelaran tina gentingane pun waledan Kang Tuminang.
1: Hei, batur-batur.
0: Tingali dunungan parantos lungai. Wah, beres hidup dunungan hidup.

0: ke sungai euy. Ayo kita ke batur-batur orang ke rumpul euy. Urang bagiakeun dunungan parantos lugay deuleuh.
1: Inggih, mangga.
0: Ayo kumpul euy.

Pagamos la pagada.

0: καλιά.
1: Le pai pichan c'est des chouettes mains. Tur tambah turan, cikari kamu akan dengiun juga lebayan gitu.
2: Makanya kamu kerjanya
1: batur batur. Itu baraya seraya kobo itu tenagaan.
2: Sesuatu banget.
1: Tidak menimacau ama.
2: Tidak pakai sosial.

0: Vitamin D.
1: Hilang lagi soran lo ya.
0: Iya, memeningan lebih hening. Kayak siapa kan?
1: Tiga pembaturan si Oman gitu.
2: Karena itu kalah buat nanti.

0: Yos, kita lima.
1: Oh,
0: ayah ngawan. Diuk, diuk, diuk, diuk.
2: Tambah benul kaki.
0: Hulu atau hulu?
3: Ini juga kan, Yos.
0: Haji,
3: kaji, kaji.
0: Darah ramang sedayana hibar, eh. Ayah mana ku naon penyakit, naon? Naon. Sirah mana?
4: Buang sekali.
0: Iya, salah murut. Nama kejeng salah murut. Nyata pun bojote nyerekan wae cina waktu ker diwajiban ku salah kita pajarkan teh sakedeng wae si ekspres kawing deh.
1: Si setengah menit.
0: Si kicengik.
2: Si sakerenya.
0: Nah, dah sakedeng jeng letik nuing mah.
2: Si sakolepat.
0: Tapi ayo ini mah meni gede meni neng resa. Si Aji meni gede, ayo ke siya.
1: Maja geresa.
0: Duloy. Nyata tanya kanu bisaan. Tadi nama mereka maerot ngan cina cemawat maerot deh. Ayah nu bisaan.
2: Sahata.
0: Ngan hanya karena tunanetra.
2: Tunanetra kumana?
0: Tunanetra teh naon? Tetiasa ningali. Oh, tetiasa ningali teh tunanetra. Mun. Lamun teu bisa ngomong, tunawicara. Lamun teu bisa ngadengi. Eta mah disebut gajah empe. Rek disebut kucing empe. Nah, da moal amakeun da moal kadengian ku manehna oge. Tabina. Duluy, uing katibraan dipencet marukannya pembogaan uing efek teh hulu uing. Jadi segede kieu aing teh. Atuh kaduhung mah teh. Ah, henteu.
2: Henteu nah bae jeung.
0: Mun bojot teh kakak beuki geugeut
2: sugemanya pasti.
0: Syaprak sageung abnu abi jeung kieu. Bunga wangi teh soek-soek. Nah, si teh sampingna si teh. Wadak teh ka mana karep wae. Kitu dalam bahan ocit deh.
2: Ah, ocit. Meni resep.
0: Meni hayang nyabak.
2: Ah.
0: Dari nua asyageng kitu nte. Letik nua ima. Kan bae resep letik oge. Nu penting mah permainan nana.
2: Wadah resep sih ya mah.
0: Ih, syaj-syaj inga. Meni kete asyeta ga. Nuskara rumpu syalea. Perundungan.

0: cucunguk Kusdi cucung kaki ha cucunguk petet nya sakit petet abis teh
1: aduh pada
0: gerak da biasa lagi irung tra ka tempo
2: yugur
0: hai mane sagar ibar Kusdi hai mane
1: hiper
0: ya macan balik tapi ada gitu
1: sakur gini
0: hulu itu bebatuannya hingiji kita hulu tak gitu numawi guci salah urut
1: salah
0: urut salah urut ken baik tenanawan.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
4: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Saila di Ciwas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
4: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
5: Keluhan mata saya itu suka berbayang yang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
4: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
5: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket bisa lagi melihat tulisan kecil.
4: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
5: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
4: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
1: Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Pendei, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.
2: Rokki Desa Naon, Cing.
3: Naon.
2: Dunungan pika bang-bang gitu awaknya.
3: Wah, takut.
2: Abdi ngasama tuurna hungku jangkung teh meni hayang nyabak bobogaan nana.
3: Aji ngomong teh kemana karep wae sia. Sia eta mah pikiran na teh otak teh.
2: Otak teh kitu wae sama Omes. Omes teh otak mesum.
3: Eta mah sirasna.
2: Eh dagwan lah dagwan lah. Siapa ngaku?

0: Inggih. Ngampar dino cadas anu ngampar ngantos dawuhan sang detia.
1: Inggih.
0: Ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan dulur-dulur anu parantos cunuk baraya baraya anu parantos datang nyosan kana pangakhir kula dina waktu ayeuna.

0: sekarang tos jadi kewajiban Guzi.
1: Kewajiban.
0: Kalayan ayah pikir syana wan. Purwa ngeging sirling. Ayah hal-hal tetepikin weh kuih. Mangga Guzi sejawar.

0: Cinena. Diteuing ah. Bina ge. Kan sia diajeng ajeng.
1: Ari nuling.
0: Aya pikir jeung naon Gusti? Ye. Kaula lugay tina pangtapaan. Anu dina pangtapaan eta kaula teh satengah sadar satengah henteu.
1: Dah.
0: Dah. Dina implengan kaula pangtapaan teh kaula teh karagragan bulan dina lahunan. Ya. Malah cenah ieu teh pimilikeun kaula.
1: Geuning.

0: teh ka titipan.
1: Iraha
0: ka titipan kareta kunu boga na
2: kunu gaduhna ulah
0: dieu mah bisi
2: tobi
0: kalayan
1: jawab
0: heudai umur mah teu nyaho sanajan urang wujud dieu awak buta diri terahing rasaksi tapi dina ngamalkeun gawe teh urang kudu cara manusia
2: eta ulah
0: tapi manusia nu mana heula
2: manusia nu mana heula
0: anu mana Gusti
3: anu pohang
0: lain
2: aneh
0: tapi manusia anu soleh anu iman tur takwa kalayan dina laku lampah teh nya eta ngajauhan kana larangan anjeunna jeung ngagawean kana
1: parintahna
0: parintahna
2: aras
0: oh sae Gusti sae Gusti
2: naon
0: rentang-rentang katinggal aya jelema jangkung gede ka dieu mana
2: kadenya
1: di romongan mana tah
0: kade lain sakali dua kali rek-rek ngagasa karena kagayaan dieu jae Gusti seueur jelema mah jadi teh melemenyan jadi teh nu hayang beunghar nu hayang boga pamajikan geulis
2: hayang payu aya
0: sasajen seueur jadi teh gening beah pan gua bisi epeun
2: dah
0: ieu oh nya tah ulah kitu jadi tutuluyan ka dieu malu kana dihakan ku gaib meureun padahal kumaneh beah kira lapar Gusti atuh wayana sabagea nyumput
1: ngumpot nyamune kaitu
0: iya jilama besi niat goreng kalayan helaan kamaneh malibir besi iya jilama datang na karite mau balat oh gitu ya
1: isi dulu nukun
0: ya syaik mangga ah jeningnya syuditi ngaji kah
2: maksudnya
0: ayo ini

0: Dulu itu ngomong eta.
1: Suanten lu gigang gitu tadi.
0: Rampes. Syahatea anu ti mana maksud naon? Ngedakeun ngaran aing Bima. Bima. Bima. Inggih. Aku calum malum ora bisa tatap yuk ke haya wong liya.
1: Oh, ora dadi opo-opo Bim. Ora dadi opo-opo.
0: Iya, geuning ngerti nyaho.
1: Ngarto.
0: Teu bisa tatah krama bitanya. Iya. Heeh.
2: Gaul
0: aku. Bade naon? Aku arep takon maringira. Rek nanya ka uing. Iya. Sugan nyaho anu ngaran Detia Kalawincagni nu mana?
1: Wim,
0: ya. Eueuh dua, eueuh tilu ngaran Detia Wincagni hiji-hijina. Di mana?
1: Tah jalmina.
3: Ta eta.
0: Oh, geuning anjeun.
1: Ari kitu rek naon pangijing uing?
0: Bener sampean anu boga kareta binarum.
1: Teu salah?
0: Bener. Ya.
3: Eta takulah.
0: Aku tak gowo kereta binaro.
1: Tak gowo.
0: Rek mawa kereta binaro.
1: Iya.
0: Maksudna?
1: Tobi.
0: Bikin tatua kerami atiku dewe si jenit. Bikin kawin ati maneh jenit.
1: Iya.
3: Rek kawin.
0: Bim. Iya. Hampura maneh datang ka dieu mawa peisan kosong. Eui. Maksud anjeun kumaha? Iya. Ia kareta katitipan ia taku kaula ia mau bisa syagawayah diinyumkan ke jelema
1: barang titipan
0: disewa mau bisa song baroning diinyum disewa mau bisa
1: nah etak
2: lain renta
0: dibeli komo dibeli
2: dibeli ke moa
0: ia masyarakat kabawa moa tiasa
2: amanat kuat
0: wayahna lamun kitu dipaksa kuai. Hah? Dipaksa kuai.
1: Oh, atuh ai kitu mah sampean teh nungtun Raja Wisuna.
2: Jangan dibuteun.
1: Sesorok kojor sampean datang ka dieu hartina orang nyamperkeun panengeuh.
3: Yeung kucuk ti girang eta teh.
1: Ulah ngajak jalan pisik Bim hardena balik anjeun.
0: Hah? Aing bisa balik. Bisa, bisa. Tapi aya syaratna.
1: Naon syaratna?
3: Diklan.
0: Semplak kana tak-tak keica pagatu.
1: Oh, ya.
0: Begatkeun buk salamat ambekan sadami kaluar nyawa tina raga.
1: Oh oh oh oh oh.
0: Ahnya ai. Yo aya gede wawanin ieu jelema ieu.
2: Aya
0: lahir kanyut.
4: Bener wanian.
0: Jorang sate.
1: Anak nagarana.
0: Jelema wanian teh pan disebutna lahir kanyut.
3: Bener.
1: Jelema berangan.
0: Hayu jelema borangan, kanjutna murilit. Eta mah soang atuh, weh soang teh. Ulah bib, ulah bib.
2: Murilit cara batu.
0: Lamun kitu carana anjeun bakal nungtun Raja Wisuna, bakal aya kejadian Rajapati.
2: Lamun lumuh.
0: Kitu hade teu ada. Deui tu geuning jelema teh neutreug. Nak truk sing itu mah. Biasana di sisian kuai oge ngamabur jelema teh.
1: Mabur ya biasa.
0: Tapi di pelototan kuai kagak malik melototan.
3: Kagak malik setan.
0: Nih di pelototan teh lain kadua ngeluk. Di pelototan kagak begitu leuwih ngecok duit.
1: Eunah butuh meureun utang kitu.
0: Balik ya. Wah bisa. Sarkan kapawa aing kumacarana. Gelut-gelut jadi halanganana.
1: Siapa yang ngomong deh, oh?
0: Oh. Bener, ya. Tega lara, tega. Pati, tega. Inu lega, siya. Aca.

0: sarang tetia kalawi cak di okok pegalan pati.
1: Gah, hingi.
0: Kacarios yasa jingga tawala, jang.
2: Lah, akang.
0: Cekai oge.
2: Nau.
0: Deren-eren.
2: Noyo des.
0: Ngingki gue terus, inomaret diliwat, lho.
2: Terlalu akliuk, siap.
0: Aing ngambil kaliwatan gil di lompatan.
2: Garung diliwat.
0: Pusat kesang lah atle etu,
2: ampun. Karang ngareret jongkos, ya, tamu. Aya warteg di hare-hare.
0: Sugan ngareret ke jongko jagong dan itu. Liwat, itu lho. Beda jangan-jangan motor kaca. Coba simpang-simpang. Mata telo babaraya juga bima mah.
1: Ya pasti.
0: Telo barana epe. Alah jang. Peting-peting kima pantas bari ngaronang euy.
2: Aduh, atuh kawajiban
0: ogoh. Oh, kawajiban eta mah.

0: ada geus jadi kewajiban urang, Lin.
1: Kewajiban.
0: Nah, ari nulakan panto jeung nutupan jandela kudu ditahwai polisi.
1: Asal teu mungkin.
0: Geus jadi kewajiban urang salaraya caku warga negara anu baik mah nya.
1: Eta kan. Demi keamanan.
0: Hartina teh nyiptakeun keamanan.
1: Laraskal.
0: Sabab ieu nagara teh hak urang wajib dimumule ku urang, da hasilna ge keur urang keneh.
1: Keur urang-urang keneh.
0: Kitu dan matak dikokolakeun ku urang oge.
1: Iya bener kan.
0: Amerika itu nah jadi stabilitas nasional.
1: Garas gitu
0: tah. Stabil. Stabilitas nasional teh dina segala widang.
1: Iya.
0: Sosial, politik, budaya, hukum, siabana.
1: Iya, bener tah.
0: Adina mencangkup ka ituna bakal jadi kesejahteraan rakyat. Mudah-mudahan we kahontalnya.
1: Amin.
0: Lah ya.
1: Lan akang.
0: Tibatan nungguan juragan Bima mah. Bari reusila kana kacape.
1: Nah iya tuh.
0: Reuskina cape lumampah dewek.
1: Sok kayaknya.
0: Bari sanuk-sanuk geulah kapalaku.
1: Kewajiban atuh eta mah.
0: Ameh daya lengka ka piseun. Di Kampung Madur ieu euy.
1: Kampung Madur.
0: RT 3 RW 5 Desa Sukamaju Cimaung Bandung. Bagja luar biasa akang bunggaran jadi rupinanya. Anu ukur liwatan we ka dieu teh. Kada biasana dewek mah jauh wae ngawayang di dieu.
1: Ka jauh urang.
0: Ka Subang, ka Banten, isuk ka Banten nya.
1: Ka Banten.
0: Ayeuna teh lumatakna beudeukeut teh gura kiru aing mah.
1: Geureun naon?
0: Biasana urang sarasung init. Ayeuna budak sare kelentengan lah kayak doka dieu nuan peuting. Cuman jauh wae na beud teh. Isu kebaya di mata kena ngawain ke jam 5 wanya. Sekalian ya podara naing. Bapak Dedi Ahli Madya Miwah Ibu Yani Mulyani yaitu.
1: Muhun
0: atas. Dina raraga tasyakur binima walimatul urusnya eta syukuran munuh mantu.
1: Muhun.
0: Nikahkeun Kang Acep Rudi Apani SPT. Ngadahuk ka Teh Ania Herdiani SPD.
1: Subuhun.
0: Alhamdulillah parantos dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan.
1: Yes.
0: Mudah-mudahan sabrang naon? Anjeun duaan bakal ngambah dina sagala rumah tangga.
1: Laras.
0: Kade parahu ulah tunggangan teh ulah nepi ka ropoh, ulah nepi ka ripuh, ulah nepi ka rapuh.
1: Allah.
0: Anggur sing repeh rapi.
1: Tah eta.
0: Kacai jadi saleuwi. Ka darat jadi salebak. Siapa pahit sama manis sabak jajil tanggung jawab ngamili grizgi nu jauh curnuk nu anggang datang nu deket gerak ka kore kalayan kaungan turunan anu soleh tur soleha.
1: Amin
0: ya robbal alamin.
1: Amin.
0: Aduh panggarsana Bapak Hajat. Panggarsana Bapak Dedi Miwah Ibu Yani cingka gentosan anu melipat ganda tilas karugelanana. Nya ditebikeun tina balaina dicaketkeun sareng rejekina dipanjangkeun yuswana. Amin ya robbal alamin. Oh nabuh tigri harja kabeh deuleuy. Oh.
1: Ya tigri harja.
0: Kamari ataupun paman.
1: Saha?
0: Bapak Ustaz Agus Muharam Sunaria.
1: Itu dia teh.
0: Ngatungi ayeuna. Nya eta dalang Giri Harja Tilu Putra.
1: Iya.
0: Antari siang tadi heor-heor Giri Harja. Nya sabda guna pimpinan Cep Chandra.
1: Iya.
0: Wiguna.
1: Sagala wiguna.
0: Nya sarang Mang Oleh Sadok. Bagja luar biasa nya. Urang teh kapersanten dina raraga nya eta ngahibur masyarakat sabudeureunana.
1: Sumuhun kitu.
0: Luar biasa kawuwuh ku para sepuh tokoh inohong di patempatan.
1: Saha teh
0: keluarga besar Abah Jundi almarhum.
1: Laras.
0: Atau keluarga besar Bapak Epen. Keluarga besar Bapak Koko Hermana SPD.
1: Sumuhun.
0: Keluarga besar Bapak E Supriyadi.
1: Sumuhun.
0: Atau keluarga besar Bapak Asep Basuki, Bapak Manten Kades Malasari.
1: Sumuhun.
0: Atau keluarga besar Bapak Dr. Ranes Icang Hadianto.
1: Laras.
0: Bapak Kades Sukamaju.
1: Sumuhun.
0: Atau keluarga besar Bapak Aat SPT.
1: Ini.
0: Keluarga besar Bapak Usai Hidayat Eskep. Atuh keperawatan cenah. Keluarga besar Bapak Asyo, Ibu Nung.
1: Laras.
0: Atuh keluarga besar Bapak Adi, Ibu Isyar.
1: Laras.
0: Alah keluarga besar Humbun.
1: Laras.
0: Atuh keluarga besar Bapak Aca, Miwah Ibu Yuyun.
1: Laras.
0: Atuh keluarga besar Bapak Umar, Miwah Ibu Nining. Atuh keluarga besar Bapak Mamat, Miwah Ibu Nyai.
1: Laras.
0: Atuh keluarga besar Bapak Agus Almarhum, Miwah Ibu Nani. Atuh cenah keluarga besar Bapak RW Jajang.
1: Aya.
0: Alah keluarga besar Humbun lah.
1: Keluarga besar.
0: Jika na keluarga XXL teteh. Bapak gede XXL teteh. Bapak Ukim ayah.
2: Ayah.
0: Ramana Kang Asep Bayu.
2: Ayah.
0: Sareng Kang Asep Bayu nanya. Anu cakah cikih di kawit nyeta. Kapungkur nyeruhan kakiri harja dari sarang bapak hajatna.
2: Kacat kim cide gitu
0: kan. Bos Agung yes di pangalengan. Kang Dewo Boxer.
2: Ayah Kang Dewo.
0: Aduh pamiarta wayang golek pati kurumuy di suklat di siklukna nya.
2: Haladir.
0: Kang Anton Sobat Sarea.
2: Ayah.
0: Kang Ompong Kusnandar.
2: Ayah.
0: Bang John.
2: Bang John ayah.
0: Uluh luar biasa.
2: Bujun.
0: Kang Nang Jonet di Bogor ayahnya. Di Sanggar Andika, sareng Kidalang Andika.
3: Dalang Cilik.
0: Anom keneh Yuswa SD Pratos Makalangan tina ngewayang Dalang Cilik teteh.
2: Dalang Cilik.
0: Bagja luar biasa. Di Bogor tebih-tebih ka dieu bari silaturahmi deuleuh. Atuh cenah Bapak Tutun Hatta Saputra.
2: Aya.
0: Penelik kebudayaan. Luar biasa.
2: Alumni
0: kan. Atuh dalang-dalang, ye deuleuh dalang alam.
2: Aya.
0: Dalang Padil.
2: Aya.
0: Nya.
2: Kang Maja.
0: Kang Maja, Bapak Maja, alumnus Geri Harja Tilu.
2: Alumni Geri Harja Tilu.
0: Atuh pamirta wayang golek.
2: Aya.
0: Nya sawe. Jis.
2: Tesap.
0: Jis. Bang Jon, Kang Anton, Kang Ompong.
3: Kang Gunaepi.
0: Tesap. Kang Gunaepi.
2: Tesapwa.
0: Hah?
2: Tesapwa.
0: Tesapwa. Alhamdulillah hirabil alamin. Iya, hapuntenna bili anu kalangkung mah nya.
2: Bapak dalang lana.
0: Saha?
2: Iya, bapak dalang lana.
0: Cep dalang lana. Adi akang nu bungsu.
4: Bungsu
0: tah. Boga adi bungsu SMA keneh karek Makalangan kamari.
2: Cep Dewa.
0: Juara dina festival Giri Jinawi.
3: Diajar udud dah
0: ulah. Heeh, syukur lah ya. Sade yang bakal nuluikan telintang di nonoman bangsanya.
2: Eta kan. Cep Aji, Cep Dewa, kanar.
0: Atu adi dewe kebanyan dengar ilu ke diulu. Jang Sunan Purwa Aji. Arya Syadewa, Maulana Yusuf, syukur jangan. Lalibur merenda, isuk teh merenda. Bebas sekolah nanti dah kesebaris.
2: Sekolah nanti.
0: Kenapa utes? Iya. Bagja. Iya. Jadi nota jadi sama teh. Tak itu wenya bilih yang kolong tingkana waktu sapunten bilih teka samat ku akang mah.
2: Tenang.
0: Yang gak kene iya mah hiburan teh sabrang salayar lebet kacabai mah sampe. Yang gak kene tami lumayan lebet kacabai mah ente. Itung-itung kolom sonten-sonten tami ngalamun. Yang lain ite bapak aja teh munut ite.
2: Munut lalakon iya.
0: Munut
2: tau.
0: Munut pencak ongko.
2: Oh eta teh. Siga narek nyawe. Cak-cak itu memerenang.
0: Atau cina lalako dipunut ongko.
2: Tate.
0: Pokoknya mah hayang lakon patak rama jajar-jajar gini dari disemar. Tuh hayang glut anuman. Tuh hayang pencak. Gen bae bapak ajat nu penting menambahan we kawing.
2: Bener.
0: Yang gening horeng tambahan ku hulu domba tuh. Alhamdulillah jauh ongko. Demohan kueta jajaku mumbahu koron kasiron mudah-mudahan cingga gendosan anu langkung-langkung pangersia bapak hajat.
2: Amin.
0: Syangkatan gening euy panganten teh.
2: Eta teh jeung Akang.
0: Syalumnus jeung dewek ti Unpad Jatinangor.
2: Atuh Akang karungha
0: weureunya. Iya, karungha dewek ieu. Panganten teh gening horeng mata kawin teh kasa nanyakeun iraha kawin, iraha kawin. Si horeng teh sarua kaos aing. Iraha kawin kawin poe Sabtu mun Sabtu Minggu kitu we kaing mah.
2: Bener.
0: Beri mah Sabtu iraha we dulu.
2: Nek tahun mana
0: kita belum kena teh oke.
2: Benar.
0: Kayalah. Kasian kulam gitu bapak hajat.
2: Cacan.
0: Hari panganten.
2: Cacan.
0: Beres ya. Eh gitu mah.
2: Apa nggak aja nonton akal. Naon pun beres.
0: Luar biasanya. Tisuklah tisikluk napa tingkurumui. Eku bagi apa ting ayuna.
2: Kang Beti ya.
0: Cep Beti ayah.
2: Ayah.
0: Alah. Bacak gunung rinde.
2: Mana Sararono nya kan?
0: Asyaku Sararono nya. Alumnus Giri Harja Tilu wungkuh Babeh Berlin.
2: Ya Babeh Berlin aya.
0: Maestro Kenang atuh Ibu Mas Yuni.
2: Sering alumnus.
0: Nya. Bah Cece.
2: Maksudnya
0: nya teman alumni komedi.
3: Anu mancung.
0: Nya. Biasanya jeung si Bolot ayeuna ngarebab. Pada bubuk katanya juga si Malih tong-tong. Ayo gak raja cek vitamin C. Sedangkan cek jadinya Dom Mirna kena celi.
2: Celi nak.
0: Gitu deh. Ayo kita langjuang. Ya.
2: Ya.
0: Eta mah murid dewek saja bati narompet le enan ngawayang narompet ongko.
2: Narompet ongko. Rada muriang.
0: Iya, loba kabisana eta budak.
4: Loba kabisana eta mah. Si
0: heot. Macaka ngarebab ongko sarajan bae jeung silung-silung oge.
4: Bintang film ongko.
0: Main bintang film ongko.
4: Pak diteuy tina kubur.
0: Iya, babaturan si Indro dina warkop tong tingali da jeung beungeut ge jiga dono. Namina ge Syami juang cah dono. Gitu deh.
2: Bagus.
0: Tangga saya kita cuma ingin ngena batu deh baku cuma. Oh,
2: resep ngena batu. Dono kawe. Dono kawe.
0: Serian we lurnya. Gitu deh.
2: Kekiburan naon akang deh.
0: Eta Bapak Hajat lelakun.
2: Naon.
0: Hayang penca.
2: Sina. Oh, hayang penca.
0: Hayang ditarompetan kuki dalang juang.
2: Sokanya tarompet.
0: Nah lagu Polostomo dulu.
2: Naik tuh kan. Nanti naik tuh.
0: Gantah.
2: Nah, nanti naik-naik.
0: Walau kita belajar mana yang lanjut naik-naik. Gitu udah.
4: Ketama.
0: Jangan ke orang dianya.
2: Ketama. Sok kayaknya.
0: Sok kayaknya juang ah.
2: Sok juang di gawe.
4: Kuda laut pun
2: aja. Anu rek nyawer ke siap-siap tuan sok-sok.
0: Ayah nyawer?
2: Ayah.
0: Bapak ajar beri nyawer?
2: Ayah.
0: Beres ya.
2: Sarang panganten.
0: Sarang pangantennya. Di Kalimantan di panganten dulu. Oh,
2: beres.
0: Bos lima tampil 5 tahun di Kalimantan ngumbaran teh.
2: Paingan.
0: Mudah-mudahan we si lungsur langsar Kang Acep. Nya geuning jalan marupa-rupa geuningnya.
2: Jangkina.
0: Di saat aya nu jauh ngarantau.
2: Jalan kahirupan
0: mah. Aya mah jedog di imah. Aya nu ngawayang. Nu maot oge aya usaha teh.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan siapa di mana?
6: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
5: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
6: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara, apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu, saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, nggak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisocha apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi nggak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop, itu udah gak nggak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisocha karena Pisocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.
1: Rupa.
2: Ayo nunggar kita jadi batu roge aja ada deh.
1: Sok-sok aja.
2: Coba ya.
1: Lagi sebrek.
2: Nah, ayah kita udah terompet deh.
1: Nah, marere.
2: Nah, gue sudah ngap, otak deh.
3: Buana.
1: Ya, ngap.
2: Kade mengi ya.
1: Boa.
2: Aduh. Nah.
1: Nah. Nah. Nah.

0: kumaha make jadi balendo
1: katong. Jauh-jauh kana kesenian Padang sih teh.
0: Kesenian Padang kumaha make jadi kesenian.
2: Orang Padang ngelair kanyut, orang Padang ngelair kanjua.
1: Bilting ayam lutik siapa lagi? Ada ada nggak ada kanyut mengobrol sih teh. Naik aing pagi jeng kanyut pun jemur sekdes.
0: Oh si lemes atau?
1: Ayam lemes mampel lah sih usia atau? Ledeh-ledeh kemudian. Pendisuna mah ayam paribasana.
0: Paribasa kumaha kang?
1: Di mana boga anak bungsu? Terus dihajat ke rek sekali tanggap disebut kena nantinya. Tapi mukru kenti kanyut.
0: Kanyut? Kanyut apa bawa?
1: Aduh datang ke undangan, tergasukkan amplop, asukkan mereka nak kanyut kuna.
0: Kanyut, apa bawa?
1: Atau ini siapa sifatan, jelma wanian disebutnya layar kanyut.
0: Oh, layar kanyut,
1: ya.
0: Benar.
1: Jelma borangan disebutnya kanyutna punuk.
0: Kanyutna punuk,
1: katanya. Jelma eraan disebutnya kanyutna tarang.
0: Kanyutna tarang.
1: Jelma genut disebutnya kanyutna letik.
0: Ah, lempari bahasa.
1: Kita mah nyadian
0: udunya. Kanyataan si Adis.
1: Kanyut kuat. Gitu, nah menurut kata ya oke.
3: Kanyut kuat pulang anti.
0: Dari kanyut ke bawah supaya ke bawah udah. Oh, nyata menurut.
1: Pokoknya mah kanyut mah ikut campur weh terus. Gila mah dicara ku polisi, kanjutna masalah.
0: Oh, boleh bapak tuh.
1: Bisa, bisa. Gak harap baik sama.
0: Sama kuat kulit gede kayaknya.
1: Gitu, tak. Pas ya wajib pembaturan disebutna.
3: Nau.
1: Ada kanjut pembaturan. Nah, tete. Coba, kulit gini. Perjuang.
3: Oh, busanya.
2: Lahunat.
4: Iya.
1: Sekali. Kata soang, cerita gitu semua. Abang kena biwirna monyong, cerita.
0: Variasi, tete.
5: Monyong.
2: Lahunat.
1: Anas dipuji multi talenta.
0: Pakai sumang. Sumang gitu teh.
1: Baik dong Don. Kamu jangan begitu Don. Eh teh kurang syawila. Jiwa.
2: Kamana ngaitkan ginjir kakak wer kata jopulaan pangersa bapak hajat bapak dedi
0: yang disawer sesangat
2: kata jopulaan.
1: Yo.
2: Kamana ngaitkan pikir mual paler kusa pulaan.
0: Iya benar.
2: Hari gandru.
0: Eta bener.
1: Eta siapa Bima? Eta siapa ya si nente?
0: Eta hiji-hijina.
1: Ya.
0: Anu kahiji ibu Mas Yuni.
1: Anu Mas Yuni.
0: Terus. Anu kadua neng Ajeng Pramesti.
1: Iya anu tengah.
0: Iya
1: anu tengah. Iya.
0: Anu katilu neng Dewian.
1: Nudi. Kerudung,
0: kerudung.
1: Rada montok-montok.
0: Ya, rada jebrak, ya,
3: rada gusi.
0: Kamu di bangkudan.
1: Rada jebrak gitu.
3: Rada jebak.
1: Jebak gitu.
0: Kamu mau si enak.
1: Iya. Kamu mau selera ya.
0: Iya.
5: Kamu mau bersama.
1: Ada tengah, yang tengah.
0: Dan, kesan. Neng. Neng ajeng.
5: Yo, yo mama, yo.
6: Kak.
1: Anjir, itu suara dulu.
3: Lihat baser nurnya kang.
1: Nih.
6: Kak.
0: Naon, berkidik.
1: Kadang-kadang serak gue calana aing.
0: Ah, maka jeng serak.
1: Bukan masalah beli ukuran aing deh.
0: Aing, katanya roh, itu asuk.
1: Nih. Dupi nih syahana mite.
6: Abdi.
1: Ya.
6: Pun ajeng pramesti.
1: Ajeng.
6: Mohon.
1: Kumahal mau diganti ku akan jadi neng malak.
6: Malak?
1: Ya.
6: Malak naon kak?
0: Malak ikat hati aku. Itu.
1: Neng.
6: Kak.
1: Bapak kamu tukang bengkel ya?
6: Juru-juru. Kok tahu?
2: Soalnya kamu sudah menyirpis hatiku.
1: Aing boge lo mun euy. Neng.
6: Kak.
1: Tong cicing wae ning teh.
0: Naon
1: eta tukang tarompet salah?
0: Salah laras.
1: Salah laras bantuan ku neneng.
0: Kan sabila.
1: Ya.
6: Mundang.
1: Jadi contohan akan ngomong sok contohan ku neneng, eneng mapan pakna jadinya mah
0: ahlina.
1: Ahli. ayeuna jadinya mah pengalaman.
0: Ya, pengalaman. Hmm. Jero pengalaman
1: lagi. Kamu kene?
0: Ayeuna ge sumpah.

0: nganteng gitu.
1: Kan. Panjang.
0: Sing panjang.
1: Jangan. Iga pelung gitu nih. Beri ngeluk. Enggak.
2: Panjang.
0: Oh, enggak. Ya.

0: kunti nao nene. Dikitung di rumah syai.
1: Waru doyo.
0: Tanah jirian tiung ah.
2: Jadi tiung. Neng Dewian.
1: Kalah nyung seri kereren
0: sekarang.
2: Tuh, kamu gosir.
0: Neng. Anyir, kadengnya ke siya.
2: Nau, cina.
0: Neng.
2: Nau.
0: Buka.
2: Sakitu cebrat.
0: Iya mah dong ya.
2: Teng nau.
0: Dong, kalau semua.
2: Ek nau di bari datu.
1: Kau nau.
0: Nau deh, cianjurannya.
2: Cianjuran, bener. Uyukun kayaknya.
1: Iya mah, cianjur, iya mah.
0: Nengu ke nih. Bebende.
3: Bebende.
0: Pamepes hati bebere. Ciao.
3: Pamepes hati bebere.

0: Baik jadinya tuh.
1: Jadi dino namana teh nu kentom. Iya, bandros. Kakak cecengiran gua gelo sih teh.
2: Bekam kenyana.
1: Lempengan trotoar teh cuman aing sager.
2: Ini bekam beresna.
0: Baru diajak rabu.
1: Anu geus meneh.
0: Gelik sakit tuh.
1: Kurang
0: lama
1: anu geus meneng yo
0: eta
1: pada ekstrim

0: Pur.
1: Ayo nama si juang
2: sok sok goku si temenin lila. Akhirnya ketika si gaban.

0: sajarung guys, sajarung guys.
1: Lain bagang gue diwain lu.
0: Ah, itu si Jawang itu tulus.
1: Hei, ulah kaget, woi.
2: Kecik rek pencaing.
1: Kedai bangun kedai lah. Kira-kira aing meh.
0: Lapur, lapur saweran itu.
1: Saweran dan lapur dulu. Ulah kaget perusia.
2: Aing rek pencaing kalem.
1: Wah, kau penca-penca. Oh iya. Oh, jeneng geul.
0: Utana si anjing kahela teh.
2: Ah, jangan rupa cair langsung ah. Rupanya. Hayang ngana mending deing si teh.
0: Soalnya wangsit
1: teh. Brung kayaknya. Ayo gelut si teh.
2: Kehela, kehela, kehela. Kehela, pejala aing. Kehela. Coba tulikeun.
3: Sabar, sabar.
2: Mana tuh bapaknya dia kalah kalah
1: mana kah dia

0: orang terompet tuh.
1: Goreng napas tuh.
0: Ayah. Udah wajar ya tadi itu sih teh siapa kayak nyohol ke dia.
1: Bener.
0: Kumaha bia gerakan kuring? Halus. Halus.
1: Dari naon tak?
0: Ayo masalah ilmu mah gerakan bia halus ya teh.
1: Dari naon lu goreng?
0: Lu goreng mah banget sih unggul. Gitu weh, kena fisik sih teh.
1: Teuing mah kana.
0: Naon? Geus beres bencana. Geus. Bisa ya gedenya.
1: Kena goan. Lala tu joget dek kena. Orang mah melu meninggal kalah.
0: Anas tengising aja. Baik kau dah orang ayer ngising aja dipanggil kat dia. Lain dulu, naon nganuhunkeun ka Bapak Hajat. Jazakumullah khairan katsiran.
1: Ngawer
0: geuneuh. Sing kagentosan anu langgung-langgung.
1: Amin.
0: Bapak Hajat. Nya Ibu Hajat mah mau didoakeun atuh nyawer.
1: Sami we Kang
2: geus dikumkeun.
0: Ulah Bang, ulah kagih deui.
1: Eta duit pura Bang.
0: Jadi bae kapan? Dok meungi duit anjing. Iya, beres ah. 200.
1: Cilaka tuh.
0: Wah, cilaka anjing. Iya, beres. Aya anak soleh mah di mana we milikna?
1: Anak soleh mah di mana?

0: sampai aing pencah di pahok gitu.
1: Baik, ke ayam.
0: Kade saya dong sini ke budak soleh mah.
1: Ke ayam sewerke.
0: Eta yang digobong lah, poho aing aduh.
1: Aing duit poho aduh.
0: Nungguan di pangan tentu ke diwae.
2: Aing mau buru-buru datang ya.
0: Aing juga mau buru-buru datang ke dia aja mana. Kembaya tuh kurang-kurang minta deing ke.
1: Minta deing ke.
0: Kepan ayah hulu doma ke. Beres ya.
1: Hulu doma kari gak gulis. Minta kanula lagi.
0: Jangan. Uling. Cepot,
1: cepot,
0: tukang,
1: belum jujur,
0: dawala,
1: dawala,
0: belum jujur, kau ini tuh,
1: biasa
0: orang suka gugurin batu, ini deh. Apa nama ingat kena duit, ayo jual amat kue. Jual poe kue pernah pilih rujun deh. Ayo ngerik nanya sama nih. Nah, mana yang wawo jika nunggu dana Bima?
1: Nah, jawab.
0: Bima, Bima jangku gede. Pemohon tra, bener. Ya.
1: Bima itu, mana suka sih.
0: Berarti mana batu na Bima bener. Mohon. Wah, lamun gitu mah mana perampok. Begal. Begal naon apan titah kupun bapa bade ngabantun kareta binarob. Eueuh.
1: Bapa naon?
0: Bapa-bapa naon sia?
1: Teu teu bapa.
0: Sumuhun dilindungan abdi di ditah kupun bapa. Eh.
1: Teu
0: jengkol usumna aya. Ekol mah eueuh. Akalanya hoe ge.
1: Nya kahanteu.
0: Dunungan maneh ka kilo jeung dunungan uing ayeuna maneh jeung uing.
1: Akal-akalana.
0: Tim sukses jeung tim sukses.
1: Sukses silakan.
0: Heung sukses nu maneh unggul. Bari sukses geus sia mah eleh we.
1: Heeh, bener.
0: Nu penting mah gede duit we anjing.
1: Penting mah gede pamere
3: teh. Tim
0: sukses. Balik sate balik payahan we.
1: Oh
0: kitu, heeh.
1: Sopanya.
0: Lamun kitu caranya sok era ku cai aing.
1: Nah, mah kitu.
0: Era ku cai gunaon?
1: Ku cai era sia
0: mah. Di mana di luhur gunung di tengah jalan di bendung kajan caah leleberan di batan pegatnya lampa.
1: Ya,
0: cacak nyaring, cacak cicing eling. Komo kuring eling.
1: Era na teh.
0: Wani sia sok. Tegalara sok. Aing loba baturna bejaan batu sia. Bener.
1: Samplokeun teh nya.
0: Batur-batur. Ulah. Hey, hey. Daun, heta yo, heta ajik. Kurang ajar siah. Bila aing rugi dah. Bacur-bacur, inge. Kepung waku, boye mangap. Dipotan siah siah, kayaknya on tinggal ikut.
1: Kade, kan lah. Loba batu.
0: Maha, iya jelama loba. Dah na, melisiun deing.
1: Tunggu.
0: Paling ngetilu urang, bergerina. Itu, tinggal ikut deh, nyawa.

tengeng-tengengin, aku belum biasa. Minta yang tradisi, jangan ente senok. Kumaha aing grik. Aduh, ama meni hardcore. Modahar siap. Aduh, aku terbang. Wah, gelo buta deh. Oh, iki

0: Exacto, Indonesia.
1: Keluar.
2: Kan ning 10.000
1: eun. Tak kusalah delem.
2: Nepi ka kitu-kitu nya.
1: Rek dikumahakeun eta teh. Rek dikumahakeun.
2: Ka nyeuy we ah.
1: Heuleuh.
2: Ah hayang mah hayang we.
1: Bubur orang teh tamarak.
2: Tah duhakan makan.
1: Ah sudi.
2: Nyangkut hakeun kabehanan. Aduh. Ibu Mas Yuning dapat.
1: Dapat.
2: Iya, anda dapat door prize. Walau. Ayang utah.
1: Ayang duit saweran.
2: Berarti saya ngerti saweran anak juga.
3: Wah, Kak Irman. Pagi-pagi. Udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
4: Eh, Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg. Sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayanlah, ladang rezeki yang jarang.
3: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
4: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
3: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
4: Lah, sampean nyalek apa sih?
3: Bukan nyalek, kampanye kesehatan. Dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya, karena ada madu dan juga spirulinanya.
4: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
3: Cocok.

0: agen Apotek Almahira. Alamat Jalan Raya Ciamis Banjar nomor 583 Bujung Mengger Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat Jalan Insinyur Haji Juanda kilometer 2 bypass Tasikmalaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.
1: Alah, ya cengek berjalan alam.
2: Yuri kemana kada paes ya?
1: Alah, alah, alah, alah, alah, alah, alah.
2: Kuat sih Yuli.
1: Sakit tuh mah. Tinggal bebelul lah kayaknya.
2: Tinggal sih aku batu gua ingat lah. Nanti hujan lah.
1: Ah tuh hujan tuh sih.
3: Halo Dis.
2: Aji kosh. Udah aji kurang ajar sih mutahan kain pahingan ya hujan hasil Yuli sih. Sih mutahan kain apun mah mutahan sih kain apun.
1: Ani gula itu. Ah.
4: Ah.

0: Aduh, ngadep sini tuh.
1: Atas. Usaha kau bayar duit, saya bilang bayar duit, goblok kita. Alah. Pingsan euy.
2: Pingsan
1: atuh. Aing masuk panasar karena banda batur euy.
2: Etar sapana barang
1: batur. Ayangnya kau gede mana jeung nu aing?
3: Studi banding.
1: Ulah studi banding.
2: Eta karohana karena barang batur teh.
4: Gede mana jeung si Eda?
1: Anjing gede. Si Dumbo teh ieu.
3: Si Gabus.
1: Heeh. Salah. Bekas gede kieu ieu boga anu. Obat pisan. Ada hujan di handap.
2: Nah, ada hujan.
1: Hujan di hangsur.
3: Pipis.
1: Bawa hujan kamari.
3: Pipis.
1: Uluh, anjir. Kurang ajar ngiihan ke aing. Aduh, hayang disunatan untuk aing.
2: Gimana
1: karena kue calon bengkong lu. Tanya, aing mati sunat. Kurang ajar siah. Tinggal ikan hayangnya. Oh, si aing.
2: Ulan si sesak.
1: Aing teh atuh hayang jadi mantri.
2: Aing mantri naon?
1: Hiji,
2: mantri UNEN.
1: Dua,
3: tilu. Aduh.
4: Kuat tanah kitu.
1: Jeung anjir bae kabeh dulu.
4: Panjang.
1: Wah, kentom. Jadi awewe kitu mah.
2: Jadi cewek.
1: Keun bae panggulkeun bae awewe unggul. Kurang ajar. Luar biasa deh.
2: Oh itu sebulan.
3: Meneleng. Sini.
2: Dileret.
4: Meneleng we jahat ya liku.
1: Anjing sih deh. Kurang ajar sih.
4: Benar gelo.
1: Maksana sih dipetik pati dia lah nyawa gue.
3: Dalam belakang.
1: Eh setan. Aji kasar. Enggak siapa kek. Aji kasar. Ganeng segelo. Aji kasar. Kasar sekublok jadi.

0: benar tenaga nandingan Gajah Sawida. Luar biasa deh.
1: Istirahat.
0: Pot. Adil. Siap. Itu kan sia.
2: Eh, gini-gini.
1: Kalangkung tuh. Aku mah ada dulu.
0: Kan gelo tangan nih. Tenyo ada bersia.
2: Mulan?
0: Ada bersia tenyo.
1: Yang aku gak ada yang terkadu.
0: Mana? Tangga sih ada.
1: Tangga?
2: Ke atas.
0: Ya, oh sih teh.
1: Ayah naung kak.

0: Sinto gak ngingat.
1: Rian lapala. Aku udah A, Aing Gervision goblok. Aji kasar.
2: Bisa saya.
3: Pantes si Dede Chan.
1: Cuman ini gede gitu wala. Oh bener gede itu.
3: Dede Chan Dede Dunhill.
4: Walah kurunyung jelemana datang ke dia duaan batura. Cekaing nao. Jembatan ayeuna di antara urang duaan aya kajadian Raja Pati meningbikeun. Moal bisa bimoa. Moal bisa.
3: Titipan batur
4: atuh. Aing teh dititah ku nubogana.
3: Berat titipan batur.
1: Dititah ku nubogana gulan. Na syawawo jeung nubogana.
4: Yaho euy.
1: Syah Haji
4: Semar. Uy tu geuning.
3: Wet. Naon huleng?
1: Leuwas tu. Nyaho jeung Semar.
4: Iya.
3: Semar mana?
1: Cik lamun heueuh mah nyaho jeung Semar.
3: Kumaha ulah?
1: Kumaha bebentukan anak?
3: Cobi. Cobi ka
4: genut beke.
3: Aduh. Genut jeung beke jejas.
1: Jangkung jeung mana mangan beke.
3: Lagi jangkung
1: beke. Begangan genut.
3: Eh, kumaha pikiran lu?
1: Aji glieur. Bisa goblok ah. Geuleuh teh ngene. Awas nyari.
4: Pak awakna hideung beungeutna bodas.
3: Bodas.
4: Mawa kantong.
3: Kantong mau.
4: Mun eueuh eusia.
3: Pinuhuk.
4: Eueuh eusia. Iya.
3: Kopi tadi beurang mah.
5: Oh maneh mah.
1: Teu pinuh ku kopi.
4: Surian we lur lah.
1: Agan salah abdi eta mah. Tong diange.
3: Tong dirampok.
1: Tong dihak. Aya abdi ngajual naon teh kitu mah.
4: Ajik di pau.
3: Baik, dunungan kalau kalian make urang.
1: Bener.
4: Iya,
1: bodoh
4: bener.
1: Aing ngomongna,
4: lamun ngomongna telepas di ayana. Contohna.
3: Contohna kumaha?
4: Aduh, ayana.
1: Gede teuing. Dina hiji atuh.
6: Aduh aya anak tuh.
3: Kaeta jadinya.
6: Woi,
1: aji goblok. Geus lu sia. Ari leumpangna.
4: Salengkah dua lengkah, tilu lengkah eureun. Salengkah dua lengkah, tilu lengkah eureun. Ka hareup seuleungeun ka tuhu. Bari ngacungkeun. Hiji ka tukang lima.
3: Ka tukang lima.
4: Leumpangna ieu tah.
3: Tah, kumaha tah? Tau kang rusak tren.
4: Ajik beak.
1: Aing mah geus we ku aing gede-gede hidungnya.
3: Teu aya ge bodor pejabat
4: mah. Aye teh anakna si Cepo Sidawala. Euy tu geuning. Paingan rada wau di Cepo teh. Rada wau. Muhun abdi ulu Idawala. Sumuhun.
3: Wau bare bolonyosna.
1: Aye si Gareng mana?
7: Maot.
1: Maot. Rubah.
3: Geus mantu si eta mah.
1: Gareng mana? Tumaritis
6: lain,
1: pasir madur. Woi, juga aing mah tumaritis. Kumaha we nyelametkeun galur mah nya? Kitu asup. Jadi mah dicarekan ku Pepadi
3: gitu teh. Bener.
1: Dengan eleh we bejak rama keun bae. Lupa tiba yang ngawayang
3: sampai
4: yuk bener paingan paingan kaulah kaimpikin keragragan bulan kena lahunan orang tekir lamun kitu carana bim syok
3: persatan
4: bagia pisan iya ripetaku kaulah kaulah rek amitan ka batur-batur kaulah syok aira tumpah kena kereta kaulah rek lumampah iya antosan bim maga pot dawala hayok pot syaik lah. Ayo urang ini pot.
1: Rabi teh ngabantun Muning kan?
3: Muning.
4: Hayo.
3: Muning sahiji deui.
4: Di mana?
1: Di Tegara Masih Kepanasan. Jadi teh ngulon cenah.
3: Ngulon teh.
4: Aya geus atuh.
3: Masing-masing boga tugas.
1: Kan?
4: Iya.
1: Mau mekelan tegableg.
4: Aji kah. Blok sudah.
3: Wani kena dengan sakit tuh.
1: Nyerekan we ka aing ditungan aing hiji tah.
3: Eta tuh rasa
1: ditungan. Lain makani oh bekal apan eta bie aing ti padedi. Kumaha mun urang lapar nguseup lah na meni.
3: Saya aya we.
1: Saya aya aya. Aya naon aya balong urang nguseupan.
3: Aya em aya balong tetangga. Aya empang.
1: Kuring bagian nguseupna. Ah ka alat leletna bisa nu bogaeun balong. Anjing mali. Ayo, tanya ngurusnya orang.

0: Ayo Bima langsung mulih dari kanagara Marta.
1: Iya.
0: Asra jingga dawala langsung lumampah ngulon di tempat beras ke tegara mata panasan. Lak naon, kuma lebah kulon. Alah lowong ah. Hai kaler, waleh. Wetan, daya. Buk, silakan dulu.
2: Silakan.
0: Padahal nanya kerja itu kadia pan iya tegara mata.

0: se não picar aqui, tô fechando, igual na onda, irmão, olha a pasta, eu tô...
1: Mano, qual é a treta fechando?
0: Mano, qual é a arma?
1: Aí, de que tu cadou a tua bicha lá, tá? Cagou a netagem, igual bloco, né?
0: Acabando, tá, tá, tá, tá,
1: tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá,
2: tá, tá, tá,
1: tá, tá,
0: lapor wae tu
1: ingat ingat sok ingat ingat
0: ieu taun cerita tah
1: tangan muning
0: oh muning
1: loy saratus iki jaluna wungkul tina tuur kana pebodas
0: bodas
1: tepungan nu ngaran datung dawuk
0: eta cerita
2: tong nepungan mulai
1: di negara mata panasan
0: nepungan sejen
2: tong nepungan
1: sirina tangka sanagori eta dawala
2: tong nepungan
1: eta naon sanagori geus Sadagori, tak harus bersih Sadagori tete.
0: Sadagori,
1: harus bersih lagi Sadagori.
0: Mana?
1: Tak dulu. Iyo matu Sadagori itu.
0: Naon?
1: Sada naon? Sada mantan. Ah, nah tete.
2: Sada mantan.
1: Iya, eta
3: sokanya.
1: Unggah kumaha tuh?
2: Sok hanya.
1: Kuda geuneuk-geuneuk we.
0: Geuneuk-geuneuk.
1: Kada kilo. Nah, ka mana karep wae hirup teh?
0: Kada geuneuk
1: cikan, urang geuneuk-geuneuk.
3: Geuneuk-geuneuk rumah tangga.
1: Tokring ngebol ah. Anjir, anjir, anjir, anjir, anjir.
0: Selamat sore, selamat berbahagia untuk kepada semua para sahabat semua. Kami hadirkan di antaranya dengan kebahagiaan ini rupa-rupa kesenian kebudayaan, kesenian kebudayaan anu hingga ini harus dikembangbiakan. Sekian dan terima kasih.
2: Wah, tatabuhan.
1: Tatabuhan naon teuing?
2: Teuing di SP ge da moal aya tatabuhan kitu
1: atuh. Pembentukan kuat ka jiga melon gitu lagi teh. Dosen
2: ge mah apaleun tatabuhan mah.
1: Tatabuhan pas panas. Panya singkil ning adu.
3: Singkil
1: mong. Iya. Oi. Ih, meresan buuk lola tinggal ieu. Lain marukana gomplong berbukna
2: teh. Ora rasana teh kumaha.
1: Sugan teh galing. Parah pisan. Lagi saya utang gua ingat. Wah,
0: sia-sia.
1: Napangkeun kula nami abdi Cepot. Cepot.
0: Kenal sia dia.
1: Bade tumaros ka salira menawi uninga.
0: Naon tumaros teh? Naon uninga teh? Sing bener goblok ngara ngomong deh.
1: Aji kasha. Si hayo, si teh adeng. Sianis menawi uninga anu nami dadung dawuk abdi bayar gegelis panon.
0: Naon gegelis panon deh?
3: Saha nu geulis?
0: Naon uninga teh?
3: Nesan.
0: Sing pikartian aing ngomong deh goblok.
3: Nesan nu geulis atuh.
1: Nah teu hartieun da wala. Bacakan ku bahasa Inggris.
3: Tah ku bahasa Inggris tah.
2: So,
1: no smoking. Nah, yo no smoking we. Ngaran mah naon sebenarnya teh? What is your name, Teta? What is Is Dahlia? Is your name, is your name. Teu ngomong deui da wae tuh.
2: Bapak.
1: Dengar tiernya.
3: Hayang kageuleuh urang mah teu ngomong deui.
2: Bapak.
1: Hayang hayang nyambung di jeung mah kieu.
2: Hayang lancar tuh.
1: Mah. Tinggalkeun ka tukang diukna.
3: Pindah ka tukang nya.
1: Cing bisa adab-adaban hatena adaptasi. Tah kitu kumaha? Tinggalkeun ieu jelema unggal poe pagiling di sieun jeung muning.
3: Santo
1: atuh. Teu sakolah teu naon nu matak ngobrolna jeung muning. Moal nyaon kana bahasa kelemes.
3: Moal.
2: Jeung panayangan.
0: Sia-sia. Ngaran aing dawala. Aing rek nanya ka babatok sia.
1: Aji kasar.
0: Anu ngaran dadong dawuk teh saha? Aing sia.
4: Heeh.
2: Tangkurak sih.
0: Anu ngon we. Ari itu saha jelema tu anu teu hapaleun kana bahasana? Ieu.
2: Tangkurak
0: sepot lanjut aing. Warak ku sia. Ame ngatir kana bahasana.
3: Sekolakeun ka kebo.
1: Aji kasar.
0: Ngeus ajing-ajing we. Ah tenan naon hampuraeun we lah tama. Rek naon sia ka dieu? Kuring dititah ku bapa aing. Ah? Samar ngaranna. Dititah ka dieu tepungan dadong dawuk. Ah, cuy. Benar, dadong dawuk teh anu nyekel muning.
4: Heeh.
0: Benar.
4: Heeh.
0: Jalu wungkul.
4: Heeh.
0: Kena tuur kana bodas.
4: Heeh.
0: Sabaraha hiji?
4: Tos.
0: Heeh. Tos.
1: Mun jorang budak teh cus-cus.
0: Tos.
1: Naon tos teh singkatan teh?
3: Singkat teh.
1: Nyokot deukna kot ponokna. 100 maksudna mah. Nya. Moal ka kuring ngagerawan. Sep. Naon sep teh pan ka sep?
3: Aduh, aya we.
1: Ajik bohong kitu.
0: 100. 100. Nah, kok kuring katitahan gua pak aing ngaran kui aing teh.
4: Ah, cuy.
0: Rek nyokot muning.
3: Muning jis. Naon pake di cumiduh tuh?
0: Kurang ajar, goblok hirup deh.
3: Naon?
0: Nah, pake di cumiduh.
2: Nyokot.
0: Muning, muning aing. Di paraban ku aing. Di beri di huapan ku aing. Di mandian ku aing. Kuai.
3: Nah leungit gelombang.
1: Nah leungit disensor juga na.
3: Gue disensor nomor.
0: Ayo na rek dogo buku sia.
3: Gue geraos.
0: Ngena ehe tengena eon sia deh. Ditetah gue bapak kuring. Bapak sia kan iya goblok.
3: Bener ke oge ngaku. Bapak sorangan. Laku aku ana berapa.
0: Sia teh ngarawan gaing. Sok dipodaran si kuaing.
1: Ih budak-budak ngeronying. Kasi sorangan nanti sia.
3: Cacak-cacak beke tuh.
1: Cacak-cacak beke kamu jangung, blok kita. Montong kita di hayang di dis, waing. Hari tengah, waing. Alah, nepi ka ngepul gitu.
3: Katutung ki.
0: Di kumaki lancak, aing. Alah, syah.
3: Leh tuh
1: nyaho
0: kapsul modar-modar wae beberes ya
3: cacak-cacak modar beberes
0: kurang ajar muning-muning aing mah kejing digubuk ku sia
3: pupu geraos
0: ngenteng mah hilep teh teh
3: heeh
0: rek balik dia aing ah
1: Asra jingga dawala ngemasing pati di tengah kuih dadung daw. Kalarasana Semar Badranaya parantos turun dari kamar syafadanya tak kalam dunia. Maksad badai nyamper pada putrana.
0: Ya?
3: Lalua.
1: Akan silai hasil acan gitunya.
3: Mungkin nama tiara.
1: Melang dewek dari gulana ulhriwa ya sinat teh.
3: Sekai jatuh
0: pengakak.
1: Kalakahes
3: baru kelas agus
1: nepi ke eh nah hangit bolo itu
0: naon wal
1: diheureuyar mesti kunyuk teh eta tukana heureuy teh teu di mana teu di meni
2: di oleh teu teh
1: ngoleg we ka batur teh meureun jadi kieu jadina teh
3: itu
1: urang cager ke gereja
3: tok
1: kulit waru angan daru hiji-hiji-hiji
3: hiji
1: hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji cager ja
3: hiji
0: kalau leisik
1: Haridang ah. Haridang.
3: Haridang.
1: Haridang goblok sih ah.
2: Haridang.
1: Ah, euy. Ah, euy. Ah, euy. Euy, ah. Euy, ah, ah, euy, ah. Agung. Kalah-kalah gitu, Syete.
3: Kalah lonceng.
1: Udah.
3: Harudang, nginya.
2: Buka.
1: Manaonan, ya aki-aki, tenepi kaki itu gitu. Perluh, nah, Syete. Ngebenyin bibir aing.
3: Lama ini benyin.
1: Kalakuan nepi kaki itu, Syahideng.
3: Kalau teh kalakuan atau tuh.
1: Syakir anak tegak blok, matang kalakuanan.
2: Olom-olom, akuan.
1: Nah, Syete. A, hudang A, tingali A.
2: Olom-olom.
1: Nah, tingali, bapak urah ke dia.
2: Akuanan tuh.
1: Kebuka kan? Aji gitu. Ngeus teh ayo aji, aji. Syakiran tidak gablek.
3: Untung aku.
1: Jangan sampai gumasep Semar. Naon Syete? Naon ping naon naon?
2: Bolom-bolom aku.
1: Geus sia acan, lain hasil tonyok. Lu balik sia demi ayo.
5: Tonyok di
1: warkop mau. Cekeng tidak ke gubuk muning, dewek di lintah gubah dewek. Usaha Semar. Semar bandar nangka, jadi teh. Ojik bohong, ya. Icik, kamu pilih. Dulu, kakak jekuk nengel ke abdi. Benar, sia, demi Allah, ta. Nyalanya, Cik, bejaan ke dia, geruan ke dia. Gitu, ke. Bisa dah wala. Cuman tu ingatnya orang yang mah.
3: Sok kayaknya.
1: Sok dah wala, kena wala. Pulang. Sok, sok. Kena kena kena. Aku bisa nengel. Mau ah, dewek-dewek ini mah.
3: Dua kali kena kena kena utang-utang.
1: Lamun biji dah wala sepak kulit tu man. Wah, ayo nyeret-nyeret kakuring.
3: Lolobak. Lolobak.
1: Mau nyeret. Nah, apa nih sepak kasih rapak, Pak? Si goblok. Mau ngarep, Pak.
2: Dabal, maka di sepak.
1: Tong di enek-enek, Pak. Terabut, tuman. Hei, sok-sok mau siapa itu, ya?
2: Lolobak. Ya.
1: Tuh, gini, Pak. Ngebut, tinggal, Pak.
4: Tinggal, Pak.
1: Ayah, Pak. Kade, Pak. Kade, Pak. Kade, Pak. Kade, Pak.
6: Nanti sore ikut saya yuk makan bebek goreng di rumah makan yang baru buka sebelah alun-alun lho, Win.
7: Tumben amat kamu ngajak makan bareng, Sep.
6: Iya tuh, Win. Mumpung ditraktir sama Pak Sono nih, lumayan gratis.
7: Tapi maaf, Sep. Kalau makan bebek mah saya nggak ikut. Masalahnya kolesterol saya suka kumat. Kalau habis makan bebek goreng.
6: Ya, masih muda kok punya kolesterol. Kayak saya dong, selalu jaga pola makan. Dan juga rutin minum madu hijau Jadasip, Win.
7: Memang madu hijau Jadasip, khasiatnya buat apa, Sep?
6: Madu hijau Jadasip itu khasiatnya macam-macam, Win. Berhasiat membantu memelihara kesehatan badan dengan menambah zat gizi. Sangat baik juga bagi penderita penyakit kolesterol, darah tinggi, asam urat, diabetes, dan masih banyak juga yang lainnya, Win.
7: Wah, komplit juga ya khasiatnya. Tapi ngomong-ngomong, boleh minjem 100 dulu nggak, Sep, buat beli madu hijau Jadasip?
6: Kalau masalah kantong mah, kita sama-sama kosong, Win. Makanya sore ini makanya juga ditraktir.
7: Aduh, ternyata senasib kita ya, Sep.

nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama, alamat Jalan Raya Raja Polah, nomor 289 Raja Polah. Agen Apotek Cisayong, alamat Jalan Raya Cisayong, nomor 1. Agen Apotek Pratama, alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgut.

0: Lah kalau bapak mau lapis yang jelema deh tak numuji awas deh saya pak bisi pajar gente panggil aja kerja jelema dengannya bakasi gara-garanya bakasi gara-garanya dengannya
1: pasana deh
0: doh tinggali sebagai bohong saya nggak sih bakal meresan buku gara-garanya dengannya
2: mongtul
0: doh tinggali mana gak ibu kubung nadek
1: senyarekan
0: awas kembali. Luas tak siumangi kali ini.
3: Anjir, hirup gai. Hirup gai bisa hanya di tiluan.
0: Dari pak. Yang?
3: Naon?
4: Jang.
0: Jang. Emangnya bapak teh Lucinta Luna?
1: Baru kita terkenal.
0: Bapak teh Lucinta Luna, bapak mah? Neon, lu pikir sendiri.
1: Jauh yang disapa.
0: Tentang make itu sih. Bajar, satu siji mah. Dewek Semar,
3: Rek Semar, Rek Sutisna, beli teh kemana sih awe?
4: Banyak urusan.
0: Percaya nite deh. Pajarkan aku nante ingin nyawa ikut ngejijing.
1: Karena tolong bapak emang tang baru dah.
0: Dewek Semar pelaku poho.
3: Nyawa kau belok ah.
0: Dengit kenda. Bisi pajarkan anak bohong.
3: Nyawa ikut ngejijing cerai.
0: Bertrok yang dong aing.
1: Lagi rasa bapak.
0: Dewek mereka gubuk muning.
3: Muning aing cerai. Rek dikubuk ku siang tengen mah.
0: Percaya nte.
3: Blok.
0: Sek tenyok bujur sini. Ay.
1: Amuan.
0: Udah aja dah. Inggang tuman ak lah.
3: Kita podo ikain. Ayin podo ternyaho aing mang.
0: Dulu itu.
4: Pulak coret.
3: Rek dibawa muning. Bisa dibawa muning pahan lah aing. Kita ngomong deh syok.
0: Ya.
3: Stop. Tega Lara.
5: Tega
3: Pati.
5: Tega.
3: Iya rame.
1: Rame. Ada apa?
0: Saksikanlah bersama-sama. Marilah berduyun-duyun. Ada pertandingan yang luar biasa. Ada pertandingan entok.
1: Ngalawan
0: muncak. Iya. Plung. Nyingka. Cerne. Ajik nonggo.
4: Coba ada.
0: Mau kau, iya kesenian aja.

0: Siete kai, bro.
1: Ajik nunggu.
2: Aduh.
0: Ngeu nak siete.
2: Nang kasantung ngangetan.
0: Wawanianan make jeung nangtang ka dewe.
2: Pas ini teu boga na mata.
0: Hai bapa make jeung wawanianan pan saur bapa ka pukur kitu ka abdi teh.
2: Amanat teh eta teh pan kitu.
0: Naonat naon e dewe? Kira ku lari bapa. Nah, aku mah gitu.
2: Sobi.
0: Nitip ilmu dik. Silahing bakal ditinggalkan ku kuring. Omat, ya jadi dunia teh lupa barang jiga.
2: Nyari jiga teh.
0: Hari jiga teh jauhannya. Misi ayah jiremah anu ngaku kenaran semar. Penting selaku manih namun eta jelema anu ngakukeun Semar eleng anu hati eta Semar palsu.
2: Tah eta
0: ulah. Namun dipentes ku manih tuluy ujang anu eleh eta Semar anu asli lain ku nanaon bisi kabobodo teh nyok ka Semar tingali. Bisi katipu lain kitu cek bapa ka pukur kitu. Hulu. Oh, salah dewek atuna aki-aki teh. Hampura salah dewek. Hampura jang, hampura. Hampura. Nepi kaki itu. Sebenarnya kagak heun hidup teh. Rumah
3: sabar.
2: Atap sabar kene.
0: Lahir duwi teh sumuhun ujang rumaos. Hidup teh lahir gitu teuing. Sumuhun ujang. Bikak leuleun teuing na pa tong siki kanjutna pa. Lindu bana sok setung. Ampun ba.
2: Tiga
0: cok bener gitu na tuh. Gila-gila deui teh. Ah, jadi mewel. Da iya atuh geus dengeus na meni. Oh, ayo we. Tong kitu bisa doraka. Anjing doraka. Geus sia goblok ah lieur kaina ge.
4: Itu pak, itu sih mah mangga. Dah bima iya mah dah iya mah kaditipan hungkur. Mangga dah tersumping bapak nanu kagungan nana. Ngeren abis teh badai ngiring wae ka bapak.
0: Ulah pak. Ulah ngilu aing teh hayang boga dikitu. Kusing garing oge geus ripuh. Kamu boga dikitu jeung dugu jeung meke ah. Jeung mengi jeung naon.
3: Teu ke meke. Lain-lain.
0: Tapi aya muning mah.
4: Aya
0: mana?
4: Disumputkeun ku abdi.
3: Sumputna
4: disimpen nama dina pecut cisim abdi tapata.
3: Oh,
0: jadi aya jadi ieu.
4: Sumuhun.
0: Kumaha mun hayang pangi?
4: Pecutkeun sakali misalkeun
3: ter. Ter.
4: Muning bakal katingali.
0: Heeh.
2: Mun dua kali.
0: Lamun dua kali?
4: Lamun misalkeun dua kali ter.
3: Aku mahal.
4: Muning bakal lempang.
2: Lempang yang
0: ber. Lamun tilu kali.
4: Tir.
2: Muning bakal ngamuk.
4: Muning bakal ngamuk.
0: Lamun opat kali.
4: Wah, lu bakal tilu goblok sih teh.
0: Aji kasih.
5: Muning kali yang geser. Muning dikat.
0: Mun opat kali aya.
4: Kumaha?

0: Wayongen.
1: Aduh. Ya Semar Disco, Semar Disco teh iya ya. Nu ya, nu ya.
2: Sane disco jeung udud.
0: Karena masih kuat lebih.
3: Kumaha tuh Pak? Dewek geus ngomong ka Adipati Jagatnata Batara Guru.
2: Iya.
3: Aya tempat anu kosong korsi itu jadi dewa ilai.
2: Tah.
3: Bari yeung jadi dewa sasatoan gitu.
1: Cai bapak kadé sileungna bakal di salinan.
2: Dijianna.
3: Ladung dawuh. Nyatana diciat ku Semar Badranaya leungit tanpa leuwih hilang tanpa kerana.
2: Ingin
3: jadi

0: tahan di Jawa heula
1: sorangan. Sia mah nempokeun hasil tuh tinggal ratusan tahun cicing lagi.
0: Betul mah ratusan.
1: Ulun kumaulana oge.
0: Ye mah kari namprak.
1: Menta-menta
2: sorangan
1: teu sunatan-sunatan. Aya doa menta, lamun doa oge mah jadi ibadah, lamun doa oge mah ngawujud, lamun teu dibarengan ku gawe.
0: Ta eta ku gawe heula. Pengabdian.
2: Aya ngerokok geus.
1: Dadung kaulanun kakang asajinga wayahna we euyah
0: naon
1: ka aya geus kieu mah wilujeng ka silaingnya wilujeng mancen tugas kade silaingna aing pangampir ditungan ulangan syukur ngajedog dina korsi tapi sok muliling ka tepi smiring anya cerang ka padesaan silaing meureun geus ngarasakeun kumaha perihna jadi rahayat kumaha rasana jadi rahayat samsara ayeuna sok ku silaing salurkeun aspirasi rahayat.
2: Saya
1: kaulah nun mangga tu dikatun bapa semar sok.

0: saurang datang ke dia.
1: Syagar ke masjid lain. Bejaan batur-batur si lain gitu. Urang ini kapus daya negara Amarta.
2: Hai ini saya.
1: Nah ngomong, abdi pak. Tak bisa ngomong, mana nama? Bohong, tu dia macam mana? Ampun, kalau dosa tahun han ladis kujar siapa dah gitu tak? Karena ada jelema, aku belum ketemu ni. Hai jang, main aja, saya pak. Perantos dosa warena, perantos syarat-syarat, perantos beres, enggak beres, ya. Kurangin kebusuk daya, saya.

0: kapuseur daya balik nyeta rek seserahna juragan Arjuna
1: delaras kitu
0: wilujeng kabungah kabagjaan juragan Arjuna sareng Dewi Mayang Arum mah bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa
2: tos belakang
0: anu jelas batu turun ke sing naik itu purun ieu daek beres roes sadayana kantun sarsa kurbini mah ya sakartenan akang permios sanes tesono pamitan sanes bosenan sanes waktos ya

pasti kulak canggung bak jadi lina manusia titis tulis tilahi numa bisa dipondah deui. Palebat ti belawetan tanggara sang surya sekedap direk medal hayam rongkong korongok nunggu waktu pucak pacok. Halimun subuh anu ngarungrum lapat-lapat jalan satapak ngembat panjang sorangan mangsa rek datang. Cak urang tuna dihanjuang siang parti nyokot tinggalkeun mangsa.

0: tes.
1: Mas Roger, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
2: Soal pilihan gak perlu sesumbar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih.

0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Yeah, itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat, Jang. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak menjadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih Jojo gitu dan bersendok-sendok lagi?
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita biar nggak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT1 RW2 Imbanagara Raya, depan BRI Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo nomor 1 Ciamis. Agen Rumah Bekam Aki Anom yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal nomor 4 Kampung Cidahu, RT1 RW7 Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

kaya pang esto.

0: Kupa dan keramik katanya.
1: Laras pula.
0: Museum Jakarta, Kota Tua Jakarta. Wapukana seni Senawangi, Pepadi Pusat, Museum Seni, Festival Wayang Indonesia 2016. Oge Yayasan Total Indonesia, oge disponsori ku BCA Bank Sentral Asia.
1: Laras.
0: Dina raraga Festival Wayang Indonesia ka 2016. Alhamdulillah nu kagenepna ieu. Nu kahiji na mah baheula pernah uing wayang tapi belah ditu di tengah teu di dieu. Belah ditu belah lapangna. Tilu dalang baheula mah. Kawuwuh ku para penisepuh
1: di antawisna
0: Bapak Hejuan Deputi 5 Menko PMK
1: Laras.
0: Bapak Dr. Anes Suparmin Sunjoyo Ketua Umum Senawangi
1: Laras.
0: Bapak Haji Konang Sutrisno SE Ketua Umum Pepadi Pusat
1: Aya.
0: Ba Ibu Esti Utami SS Kepala UP Museum Seni
1: Laras.
0: Bapak Radio
1: Aya.
0: SESN Ketua Panitia Pelaksana PWI 2016
1: Aya.
0: Bapak Agus Jamhur
1: Aya.
0: Ketua Yayasan Teta Indonesia
1: Laras.
0: Bapak Dr. Nes S. Solihin
1: yeah.
0: Aya. Atau di Kuningan Ogi Aya Ngalut di Kuningan Bapak Udi
1: yeah, Bapak
0: di GNB Nangerang Kuningan
1: yeah.
0: Wawartim Baraka Kuningan
1: Wawartim Kuningan
0: eh? Waratim
1: Waratim
0: eh?
1: Laras
0: Waratim Baraka Kuningan
1: Laras
0: Simpatisan Gerahja Tilu Alhamdulillah.

0: sareng Masuroto.
1: Oh, teh Ika kan iya dulu, dulur dewek kita. Tapi Adi jeung Kang Suroto na ka dieu. Kang jadi urang dieu da urang dieu jadi nama.
0: Usaha di dieu
1: atawa usaha di dieu.
0: Kang Budiana,
1: Kang Budiana
0: Sastra Manggala.
1: Sastra Manggala.
0: Kang Hendra itu,
1: Kang Hendra aya?
2: Aya.
1: Nuhun.
2: Kang Obay ya, Kang.
1: Kang Obay, Ombay sekarang.
2: Sanes ieu mah di dia orang Jakarta.
1: Oh, orang Jakarta.
2: Sareng Mangotoy
1: tadi. Mangotoy, alhamdulillah.
2: Balaraja,
1: Kang. Heeh, nuhun. Kaulah lah, kaudang dia.
0: Kang Inen itu ayah.
1: Kang Inen?
0: Ya, di Bogor.
1: Di Bogor ayah, heeh. Kaulah. Bayet ayah.

0: tadi haram gen ku agama ku negara temenang.
1: Menang.
0: Balaga. Ayang kata ngarku bapak konang.
1: Ya, pada tete.
0: Balaga. Oh. Ayang kata ngarku wa.
1: Paratim.
0: Paratim. Ya. Balaga. Ayang kata ngarku bapak Udi.
1: Ciganata
0: Balaga
1: Dom.
0: Ayang kata ngarku Dola Lajo.
1: Ciganata
0: Naon Dola Lajo ngadagoan Balaga Boah. Ada goreng gejeng dulur
1: ambil gendeng
0: saya siang kurang ajar
1: guyur.

0: Ayah pamajikan anak siap nyusul
1: Aurun. Lanjut atau lanjut?
2: Kalau Paji ya
1: tuangkan. Lanjut atau tuangkan? Mungkin lanjut atut.
2: Alim, ayah nu nyusul Paji.
1: Mau nyusul-nyusul pukul dah polisi.
0: Ada siun tuh Paji abis mah.
1: Ayo lanjut.
2: Alim ah.
1: Ayo lanjut.
2: Aku mah tidak mau ambil
1: resiko.
0: Bapak Ji dilanjut.
1: Haram Jaipongan. Kemenang Jaipongan teh. Omong ngawur-ngawur duit. Siapanya ngabdi di Mekah daya kesenian Jaipongan. Tegengeng. Haram. Komo ngawur-ngawur duit. Duit teh kudu disinggokeun ka anak pakin piatu.
0: Yatim piatu urang Paji.
3: Haji nagempeur.
0: Soakeun atuh urang Paji.
1: Teu meunang kitu.
0: Ayo lanjut, Ji.
1: Gening aya bebeb.
3: Aya garwa tuh Paji.
1: Bebeb.
2: Iya ya.
1: Itu patut teh pagadagan teh. Timah janjina rek neangan pakasaban jeling duit diawur-awur.
3: Ngomong nama ngalajang mungah.
1: Ngomong nama kalager mungah ker puasa gening eta duit diawur-awur. Mangkading eta teh duit aing. Duit paket ker lebaran beak kusia.
3: Gantianan.
1: Aing ti mana ngagantianan aing. Ngajablah yang geus teu payu.
0: Ojek geus heureun.
1: Ojek geus heureun. Kari-kari siya eta duit diawur-awur salaki modern awur gitu bebeb nyawo buba bebeb siya anak badi imah barang keakan nyatu jeng peda gitu ya parebut jeng ucing gitu we duit diawur-awur kasih nen pugu we sinen mah dagar elis beda jeng aing
3: urus sinen mah tu dah
1: dari sinen mah kaurus dah aing mah jadi urus ku sia omis sesegera taing sia bebeb nyawa buka bebeb dianterkan ku aing ke bapak sia diserahkan talak tilu sekalian ku aing kabina-bina teh ngawur-ngawur duit aing mah hayang beli clipper setit ke hese hayang kabeli masker oge hese hayang kabeli sedo oge hese kuareng aing sedo teh
0: mending salaki nu baheula we nya Bu Haji ya.
1: Mending salaki nu baheula nya dipegang
0: nya, tapi satia nu
1: baheula. Satia ka aing. Lalanya ka ponok umur ka bentar gelap.
0: Batir tu Bu Haji.
3: Bayar ngaran judi bentar.
1: Bebeb nyao Bu Bapak Bebeb sia. Bener. Anterkeun ka Bapak Sia ku aing. Komis gede sia.
3: Ayo tu Ji.
1: Beb nyao.
3: Paji atau menawi ayah milik kene jodoh.
1: Maafin daku beb, tiada maaf bagimu. Senyummu adalah tangisku. Aku tidak sudi melihat kamu.
3: Aduh.
1: Pergi kau ke neraka jahanam.
3: Jahanam.
1: Jahanam.
3: Bener
1: beb. Nyawa bapak beb.
3: Benci nanti bener atau ji?
1: Jangan membenci aku beb. Benci tapi sayang ya, tidak. Aku tidak sia-sia lagi kepada kamu. Beb, beribu-ribu bintang di langit hanya ada satu bintang.
3: Beres pagi ya.
1: Yaitu kamu, beb. Kamu kelihatan cantik. Kelihatannya.
4: Kelihatannya.
1: Meskipun kata orang beb kayak kuntil anak. Bener. Tapi buat aku kamu kayak bidadari beb.
3: Nah, benar. Cintaku.
1: Cintaku tiada dua beb. Wah. Beb. Naon? Bios namit nya diganti sama aku beb. Dari edah jadi mala. Mala naon? Malaikat aku. majus aing.
4: Tapi anu kadua anu
1: humbal beb naon bapak bebeb polisi ya. Apa tapi tahu karena bebeb telah membrogol hatiku.
3: Medut tuh.
1: Beb. Wayang apa yang romantis, Beb? Festival wayang Indonesia bukan. Wayang kulit bukan. Wayang orang bukan. Naon? Wayang yang romantis ya. Wayangin bebeb tiap malam.
3: Rombongan tuh.
4: Ada yang packing lah. Bos yang packing.
1: Beb. Apa? Bapak bebeb pegawai PLN ya. Kok tahu? Karena bebeb bau kabel, Beb. Teh konsisten mana emak? Ongkoh aing teh bau tarasi. Tapi bau kabel sih kan yang penting bau tarasi. Karena bau kabel siapa? Bebe.

0: itu.
1: Yuk. Carukan batur-batur. Oke, bos. Aisyah bukti di gitu-gitu sih deh. Jika yang pelung. Weh, ngenakin yang modik. Yang gaya mohek. Mohek. Simuhun. Mohek naon.
2: Mohek, mohek mongkling.
1: Mohek, itu batu. Ngenakin abdi anak pang. Pang naon. Pang goreng batut. Masya Allah. Saya ingat, calungan batur-batur. Oke, bos.

0: Pensez-vous à parler à Baltas Gisli?
1: Yo. Yo.
2: Yo.
1: Yo.
2: Ma chaîne?
1: Yo. Oh, je me rends.
2: Là, on dirait?
1: On reçoit mon rôle, on a dit que j'étais. Dio! Hein, Dio!
2: Arriba tournanya te hug jawab. Dosa te telamun baturnanya te dijawab te. Pan aing nga jawab belegub. Cek nunungan te ditarima. Kolokoh ungut-ungutan. Tengah hargaan ke babaturan. Naon cina astagfirullahaladzim.
3: Coba eta.
2: Ditarima belum?
4: Jelas sih nama.
2: Aduh. Ditarima belum? Oh, ngeleres.
1: Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.
2: Bapak maneh maut, adik. Lain bapak aing maut belum ditarima. Bu, iraha mautna anu nyanyi adanya. Ewenu modar belegu. Ewenu modar belegu. Belegu ewenu modar. Oh, tos dua minggu anu ayala.
3: Parah.
2: Geus tong dicengcerikan ieu. Anguran mah doakeun. Tuang ramah cing ditampi iman Islamna. Umajia we aji. Tak gitu amin gitu adalah. Aduh aduh aduh aduh.
3: Biar teh amin.
2: Aduh aduh. Kunaon maot ta teu damang heula eueuh nu modar. Heh, eueuh nu modar. Oh, liper. Aduh aduh. Aduh parah aing parah. Alah alah alah. Atuna sana suawartos ka abdi dai liper mah gampang. Liper mah ubarna teh ku hahanyiran. Di lemur mah model ku hahanyiran. Aing ge nyaho. Lain eueuh nu modar. Ish. Hahanyiran. Ulah lepat. Heeh, aji aing ge nyaho. Ubah liper teh ku hahanyiran ish. Nah, tegang yang diwartosan kuhahanyiran. Sanes hahari ringan kadek. Hahanyiran. Mode ku belut. Ku harmis. Tah, nulangkung saya pisan mah. Ku tutut. Aingnya nyaho. Tanda wenu modar. Ish. Tutut. Heeh, belagung. Aingnya nyaho ubar liper teh ku tutut, is. Sanes ku eta, ku tutut. Aduh anjing, aduh anjing, aduh anjing. Alah, alah, alah, alah.
3: Hebat sih eta liper.
2: Aya bahan aing nu liper na. Amin mudah-mudahan. Aduh amin lah. Aduh amin lah. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh, aduh. Budak kabina-bina teh. Ku tutut. Ngalah tutut pada kengeng abring-abringan punya lira gecekap dar ngalah tutut nyawa tentara tekedah
3: ulah
2: tekedah dikecerik tekedah dicanak ke
3: teroris
2: tutut kumasya we aji ka rek tutut rek keong kumasya amin mudah-mudahan engke maya ka abdi we tutut tutut mertua abdi ge damang alhamdulillah ku tutut ceng harde dugi kayeuna alhamdulillah
3: siap deui.
2: Masya we. Hah? Masya. Amin, amin. Tuh, celek di hareup. Pan aing nu teu heula.
3: Antri ka
2: di tukang diukna. Di tukang diukna.
3: Tukang.
2: Baik. Bulan jauh kana itu nu ngomong. Baru kana itu nu ngomong. Aduh, aduh padahal aing nu ngomong. Aduh. Oh, semuun, takut tutut tuh, sabi, sabi.
3: Amin.
2: Duh, janji. Hei, naon, ditukang, diukna. Ish, tutut. Waduh, anjing, tutut, tutut, tutut. Aduh, ya lo. Ayo ngebasmi, weh, ayo katutut. Aduh, ditukang, diukna. Hei, Naon? Di tukang diukna. Mesti aku. Aduh.
3: Sabar.
2: Aduh, ini sabar-sabar ge berita sabar ge aya. Aduh, ya Allah ya Tuhan kami.
3: Ah gitu.
2: Lindungi hamba-Mu ini dari si budeg ini ya Allah. Aduh. Hei. Naon? Di tukang diukna.
5: Nah, ke tukang.
2: Ah, munga. Aing mereka di tukang diukna. Pajak aing ge gitu teh.
4: Kita mau nyari lain-lain.
3: Semua ada dengan anak-anak.
2: Bulan, teng ngomong. Tadi kekeun hayang-hayang teh ngomong menengkeun tah. Lebok kaji. Alhamdulillah ya Allah. Geus lohor deui. Aing mecus disangkaan. Aduh jelema de pega kitu-kitu teuing. Aduh.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
7: Halo, assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan siapa di mana?
8: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasi, Kabupaten Ciamis.
7: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visearch ya, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
8: Keluhan saya, pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga kudang suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
7: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
8: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah, ayah

0: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Nur Jaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: kali ya jaji kai. Menewa nu campur na baturan aing. Ih. Kenal lo sete. Selek di nasi dah aing. Kami nabi nating belagu. Bodoh.
1: Sopan.
2: Kalau naon ngawaku naon sih kai.
0: Naon.
2: Aduh. Lebih kajangar sirah aing di dagung-dagung usia. Kurang ajar emangnya gua coba apaan?
0: Normal. Hah? Nah, tuh lempang teh heungleuleuy ieu mah tungkul yang ngadudud. Jadi sirah mana diadu jeung sirah aing.
2: Oh, gitu. Jadi mana ngamak teh gara-gara hulu aing diadu jeung hulu mana?
0: Heuh.
2: Sabab?
0: Teu neuleuh.
2: Jadi salah.
0: Mana?
2: Dipikir-pikir mah lain hamba anu salah.
0: Salah.
2: Mane?
0: Nah, aing.
2: Dayakan belagu. Geus bungu pan aing mah teu neuleuh. Tah mane nu ningali ka aing geungah kaitu. Ya mah cele di dinya juga nu yeun masalah jeung aing emangna aing rek sieun. Orang ajar sia awas disantet sia aing. Mina-mina teuing sia teh aing teh. Eh, jadi ayah Gusti.
1: Oh, nama kareret.
2: Sudah ntar kapiting.
0: Enggak. Dunungan disangka kapiting. Dunungan disangka kapiting. Dunungan di... Hei. Hei. Ih. Allah wabar. Leon, dunungan disangka kapiting. Is tutut. Aji, tutut, aduh, ya Allah, ya Tuhan kami, lindungi hambamu ini dari godaan dua ini, insan ya Allah.
2: Ayah naon Gusti?
0: Kehula.
2: Non?
0: Kehula.
2: Hah?
0: Kehula.
2: Ini ayah na.
0: Kehiku sase.
2: Nah, ada yang nanti terimu.
0: Lain, takuan.
2: Antosan siapa, nabdi tos kadiyo.
0: Oke, nah.
1: Kenapa masalah?
2: Nana yang malain kamani, makanya yang nunggang degung kain, emang nana awam nanti. Kami nabi nanti, nana yang miluan eh. Hayang miluan baru kana rek dibawaan padahal mau angusnya.
0: Iya.
1: Dibawa kapra.
2: Ya gusti oge nya, wayau. Ya mau aku hayang milu kaprancis bolang betong wae.
1: Sudah bos kumaha.
2: Bos, aing mah bos tudak-tudak. Amin teuing sih itu manggutinya. Si itu mah sok urang yang ka abdi nya.
0: Iya.
2: Tuh. Si itu mah goreng patut nya.
0: Iya.
2: Tuh. Pami abdi kasepnya.
0: Henteu.
2: Tuh.

0: Gitu budak Bandung.
1: Suaikeun topi teh atuh. Wah. Wah. Awi. Halo. Halo bro.
2: Halo. Halo.
1: Bos. Bos.
2: Halo, artis.
3: Omoy, kamu sombong.
0: Daun semelong. Daun. Macam mana pulaklah kau? Daun. Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sirah awak? Ye, mana mengomong begitu, oi? Kurang mana mana? Ah, kau tidak mengerti awak dari Medan. Di Medan, betul. Gesrila ayah di Suna, eh? Gesrila ayah di Suna. Apa itu lila? Lila itu ikannya. Ada ikan mujair lila. Eta manila belagu gitu. Pocan nyahun bahasa Suna. Sudah lama ada di Suna, eh? Sudah lama ada di Suna. Ya ginten-ginten tilu sasi ya biar di Suna bah. Curi tes ya. Tanya bahasa Indonesia jawab Suna. Hari mana yang ada? Nama awak? Ucok Humarurung. Ucok Humarurung. Ayo di dia jeng saha. Sama adi awak. Saha butet Humaregung. Adina Humarurung. Ya Humaregung. Oh, keluarga panas diri sebenarnya. Ayo bapak mana? Bapak apa? Sigarantang. Sigarantang. Hari ini ya siga termos. Hari aki siga seng. Oh, keluarga para bot dapur. Jika nak uyutna hawu ya jelma ya.
3: Keluarga pancicaran.
0: Bisa bahasa Suna? Sekidik-sekidik. Tapi meskipun si abang ini dari Medan, meskipun si abang dari Batak, tapi si abang, karena kesinan Sunda itu si abang itu rees jeng dede. Si abang rees jeng dede. Bukan rees jeng si dede, harus diserahkan. Tapi rees jeng dede. Horus, ya, jeng dede, nah itu rees jeng dede. Horus jeng dede. Bisa bahasa Sunda, lagu Sunda? Ya bisa. Lagu naon? Si abang itu paling resep itu lagu Bubui Bulan. Bubui Bulan, betul? Cisok, oke. Okay. Bubui Bulan, oke. Okay. Bubui Bulan itu masih? Ongko becus. Ya lupa lagi lah. Malum sudah lama dari 1442. Gimana? Tengokin. Bubui bulan, bubui bulan sangrai benteng penuh.

0: anjing nyerep. Ijok, oke, bubu ibu lah, nah, oke. Imitin aku mah. Bobo, sudah. Bubu ibu. Bubui bulan di sang resi bentang lava. Panon sia, panon poe ajik dan panon sia. Mau balik, mau balik sia. Lagu dangdut. Nah, kalau urusan lagu dangdut sia abang orangnya. Bisa, ya bisa. Lagu naon. Si abang itu paling resep itu kopi dangdut. Kopi dangdut, betul? Tisha, oke. Niaga. Niaga kurang kompak. Kurang kompak Niaga. Di festival wayang Indonesia itu harus kompak.
1: Iya, harus.
0: Karena wayang sudah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Oke, Niaga.
2: Yo.
0: Tukang goong tidak yoyoan.
2: Si Momoy.
0: Ayo ikut deh dong, Moy. Oke, nah ya kak. Nah, itu kompak. Kompak naon nak, emangnya kompak diamnya. Oke, nah ya kak. I want to sing a song kopi dangdut. Are you ready? Oke, please, kopi dangdut. 1, 2, 3, 4.

persona. Alunan kok.

0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tersangka tak dakwah nepi kan nyerap gitu. Nyanyi ajing. Aduh aing. Atuh jelema budak di babawa ka dieu. Nyeta kitu budak wae. Ulah di babawa nya budak mah tuh.
1: Maaf deui.
0: Mami ngomong naroba. Eh. Si ngomong deui. Macam mana pula lah kau. Oh salah dengeng menai. Dengeng kena lah batul ngomong. Cuk.
2: Drastis
0: romak lagi. Naon gini kita bisa ngomong Sunda bener. Nah naon betul. Jelasnya itu orang Batak. Aduh anjir poho. Galen orang Batak yang mati.

0: Sangkala dia buka kacamata mak tu.
1: Nak kain ini.

0: sempat merpayaksa dipayunin Ipati Bimagendra maksad baringa huruf Raden Arya Pratasena utawi Raden Bima
1: anu kiwari nuju ngamuk muak ngawi.

0: tanda naonannya. Batur marampak sekar pokal grup der menerikin mani. Kaciri semah yang kapuji kurunungan teh. Kaciri semah yang kalem kurunungan teh. Matak naon namun guyub.
1: Tarulah teing ah. Sungut-sungut aing. Sungut di paraban ku aing. Sungut di warna-warna ku aing. Nama kejeng pimpinan kena urusan aing. Kuma aing weh.
0: Lain kuma aing. Kan mana teromongan urang.
1: Tuhara rayang teing. Tuhayang aing mangahi jeng kaum du'afa. Tuhayang aing mangahi jeng parkir miskin. Aing mah jelema menak. Aing mah bengar.
0: Saha bengar?
1: Aing.
0: Mainnya lu bengar wah bukan.
1: Lu sih teman mau kena buku. Dawa bukan dan kahyang aing. Mending awa bukan anjing jembatan untuk mana tiga pagar.
0: Itu aing tiga pagar jenah. Eh si jurik.
2: Wayah nak nusang depan kurang ada si Bima.
1: Si Bima Gusti?
2: Si Bima.
1: Siaplah pira ada si Bima. Ku abdi Gusti. Anu ngaran si Bima ku abdi ditinggalkan. Hanya ho.
0: Sisi tinggal kena tu balik tinggal kena mah kena bayar cepen gen.
3: Aneh sekayang.
4: Kena ngomong serangan.
2: Kena ngomong serangan. Sabab si Bima gilen hijilen dua batur baturna loba siap pun saya. Ini saya orang kapung si Bima mangga mangga hayu ini mangga mangga bang. Wajaran siap ini saya mangga.
5: Ayo mah.
2: Munarang manjing kah?
1: Mana nak nunggu apa kain? Mana nak nunggu apa? Belakung.
2: Hey.
1: Kauon.
0: Eta teh dunungan belakung.
1: Nyaho aing oge.
0: Nah tukar dunungan teh meni campelak.
1: Nah hari dunungan salah rek diantep.
3: Ya benar.
1: Nah hari pemimpin salah rek diantep. Mana nak nunggu apa kain? Mana nak nunggu apa? Nah, ayah hukum tak guna nak.

0: pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing. Heeh. Aya geus milih nu gelok aing. Suara. Eta geus nu gelok anu mangga mandian heula.
1: Ayo ayo ayo ini cerit. Ayo ini cerit. Lu tai.
2: Ayo.
1: Hei.
2: Hei.
1: Hayu.
2: Yo.
1: Hei. Hayu. Hayu. Aduh Gusti Agung. Ih. Allahu Akbar. Naon? Aduh si Aji kakare naon. Hayu. Teu ngarti aing mah. Ongko kudunungan teh dikumpulkeun terek rapat. Ongko dikumpulkeun terek badami tapi geus ngumpul di dieu. Teu ngomong teu naon. Baralik deui. Nah ieu teh baralik terek neangan tutut Allahu Akbar. Aduh aduh ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hamba-Mu ini dari bebatok sieu ya Allah. Aduh kudu kumaha ngomong jiji aduh aduh. Urang teh akhirna terek kepung si Bima. Lepung si Bima ieu dangukeun abdi lemes nya ye. Nyarosna. Urang teh aya teh bade ngepung Bima, bade maotan Bima. Bima teh ditewak di maotan.
3: Mati.
1: Di kok Bima na. Ya. Kalau di gicipan kae kan. Aduh, aing anu ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hamba-Mu ini ya Allah.

0: jika nu ieu nya sauyunan barungah kieu
1: lain bunga lieur
0: lieur naon lieur ngomong nya situ oh iya nah ngomong jeung si ieu mah bisa-bisa TBC nah budeg ieu teh babaturan aing keur SD baheula. Kerana saya mah bahala mah tu budak ngan gara-gara lagrak jenis sampai dah hontel jadi budak tu dioperasi celina gitu jadi budak iwati aing ngungkul dia bisa ngomong jeung siapa nah ayat carana
1: kumaha
2: ayat teori
0: tinggalikan ayat teori na tinggalikan sok tempo sok hey naon tuh
2: layang motor
0: yaoh jika ditolel jela hei naon kumar kali katung ya. Tumir kali manur kapur kapis kapung coba bang bang bang bang bang bang kota tua sepeda ontel dipoto museum keramik oh jadi urang teh ana teh rek kahurup si Bima gajah nama Amarta dengekeun kek ajik museum keramik jeung Bima naon hubunganana ieu teh deui ka kitu nyaho oh jadi urang teh ngalawan Bima ieu teh nah ngalawan Bima kumir Kalimanan keluar tol macet di ditu di Bandung ka dieu teh meningna 6 jam jabaning panas bujur asa lepet coba bapak oh sabab ngalawan Prabu Dursasana anu ngalawan Bima teh ayeuna dengekeun
2: jelas pisan teh
0: hayu naon hayu naon teh hayu naon opoho kumir kumir oh hayu hayu dengekeun
2: kumir dikurur
0: gampang aja ngomong jeung ieu mangeningan ya halo ya Tuhan kami terima kasih atas bongbolongannya ya halo aku telah memberikan sesuatu yang berai-beraian hey naon bener ei bener ei kumar kali katung tumir kali manan kumir katung patung timah bang bang bang bang bang bang patung duh bating tung pak bang bang bang dong dong dong pak belekuk.

0: Ay, yo no me grabo. Comar Calicatón. Corma. Bujur Tepos. Macet Bandung, genep jam, mamang, mamang, mamang, mamang. Wajigan ayi jelema kasurupan. Kumar Kalikatung, ya alo ya Tuhan kami. Lindungi hambamu, ayi aja kita macet. Aduh, aji, aduh, kami namin aja.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sarang Bapak Saha?
3: Bapak Dayat.
2: Bapak Dayat, Bapak Dayat linggina paling mana?
3: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
2: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
3: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di napanan teh seperti kepirupunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
2: Bapak Dayat, Manawi atas konsumsi pisau cate kumaha wae perubahanna tiasa dicarieskeun?
3: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisoca, panon jadi banyak jantan pengeras deui. Nomor dua dinten.
2: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna kana sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kalresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
3: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca, pisoca, pisoca mata jadi sebening kaca.
2: Siap, hatur nuhun Bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

kaca, histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: Jam. Si goreng nyarelek. Isuk ayeuna geus tengah poe. Ayeuna geus sore deui mureun tereh peuting urang teh tereh disampur ku si terong.
1: Hayang ieu teh. Terong naon terong?
0: Oh, buta terong teh kapan ayeuna tereh menta wadah.
1: Ayeuna
0: nyugul ayeuna. Heeh, geus meuli rampe, geus meuli eta naon teh geuning paregi ngukus teh?
1: Menyon.
0: Wait, teu meunang.
2: Mayun.
0: Gareng gareng sirai gera. Gareng sirai. Lain ai dewek beunghar teh sia mah sarenge, sarenge kunaon sih teh?
1: Gareng mah da sungkan tadi gawe manehna.
0: Lah ora isih dijeri sejurian di Jogrewe.
2: Menyon.
1: Iye aing salah, aing aing ngamungan pan.
0: Menyon gitu sia. Nya jadi wayahna dina lebah dieu ijem oge reng. Ya. Isi dewek penting ke teu bisa teu bisa ngalawan si terong, si terong. Teh si buta teh geuning. Jadi wayahna gereng tuluykeun si ijem teh ku si laing.
2: Kumaha teh maksud-maksud akan sing jelas?
0: Apa dewek teh ngaji?
2: Aduh kan, kuring teh tadi nama bunga. Di beja-beja ku kuring kata tanggal lanjut kuring marang cepot kena jadi beunghar.
0: Cilaing di beja kenang ku cilaing.
2: Kuring teh nyaho saeutik ge akang ngaji banyak teh beunghar tiga. Jika tatangga kuring kan sabeuna beunghar ngaranna sabeuna juga akang. Heeh. Kita tatangga kuring mah ngaji.
0: Naon?
2: Keur moyan.
0: Heeh.
2: Pangaluran ngorehan taneuh.
0: Betul.
2: Aya kuningan. Ah, terus di korehan. Imahna teh di bilong. Eta ngorehan kuningan ti bilong nepi ka cicadas. Dina jero taneuh kabeh loba kan jadi beunghar ngaradak. Ya, yai.
0: Dewek teh ngalamun ieu teh euy. Ngalamun pikasieurieun kudu kumaha seurina aing.
2: Yai. Tah jadi urang teh teu satuju lamun akan ku jalan ledek.
0: Ledek sumondeh ledek modeh ge disebut ledek kitu.
2: Aya kan di beunghar jalan ledek atuh. Teu jalan bersih.
0: Heeh, tah kumaha pandangan si laing ayeuna jeung si Ijem dewek kulantaran ayeuna buta terong geus loba ngirim harta kakayaan ngirim kahadean wae ka dewek jadi ngulang tari mana teh meureun dewek teh ngorbankeun moal dulur moal si Ijem ngan dewek teh mare korban sorangan.
2: Oh eta risiko kan lamun akan ngorbankeun dulur sajabana kebengkaran moal maslahat dosa saumur umur. Auzubillahi min dzalik astagfirullahaladzim la ilaha illallah muslimun aku moga-moga abdi tebih kentina sabaraha pikeudaan setan anu kutuk.
0: Eh tunggu hareungkeun agama reng.
2: Baik kuring cakup kumaha.
0: Jadi muga ditebihkeun tina godaan setan anu terkutuk.
2: Amun kitu akan ilmu lilin. Kabatur bisa nyangan sorangan lee. Akan kakuring ngalingan geuni akan sorangan tering.
0: Oh, jadi siling teh mancing ngomong ge bieu kitu cek ka dewek. Cenah naon? Cenah naon tak kitu reng? Ayeuna ayeuna pikir bisingna meuning si Ijem wae wadahkeun.
2: Lain cek kuring mah kana.
0: Ada cek lain ka meuning si laing reng.
2: Kan cekuring dunya moal rugi leungit Ijem hiji.
0: Jadi
2: balik-balikan mun aya Ijem darah raga dalam.
0: Kayak gitu.
2: Ilangkeun sama sekali. Di bumi hanguskeun.
0: Oh, di bumi.
2: Di bumi tadi hanguskeun. Ari aya nu buntul geus hangus, tinggal awakna
0: beak. Cangusna awakna beak, tinggal irung pegek.
2: Aya irung pegek mah urang kan.
1: Yo, urang pilaku kudu korban jiwa. Sedangkan urang mah awewe teu nyaho naon, urang mah teu nyaho meunang naon, teu nyaho meunang naon. Pentingna mah nyaho beunghar.
2: Kuring nyaho si akang jalan kotor, sama beuceul loba tuntutan kana jadi salaki.
1: Tuntutan kumaha?
2: Nempo tatangga meuli video kasurupan.
0: Eta mah teu pamajikan si Akep.
2: Jadi bisa mah eceu ngarongrong menjadi salaki eceu lain munjang lain mere spirit tapi ngarongrong terus-terusan antukna salaki aral tuntungna ngaji buta kabul buta hejo erong buta biakan terus ayeuna urang kudu ngomong wae
0: jadi wayahna ieu menyan deuleum ya tah pasti engke teh eta si buta teh bakal datang.
2: Oh lamun menyan deuleum buta bakal datang.
0: Bakal datang.
2: Eh, malam-malam ada oh, asal melumian
0: ayo na asal melumian weh jadi buta terong teh datang jika nama rek nagi siapa kasanggupan dewek teh dina tanggal iya poe iya jeung peuting iya
2: akan tegur siun
0: umat tasarana reng
2: akan mau disebutkan lanca linci luncak mulang udar tina taligadan. Dengan langsung teh jalir kapa pada manusia. Akhirnya akan kudu sadar makhluk nu pangulia mulia na manusia. Nah akan mereka kudusian kujuring. Pikir ku akan.
0: Ini pikir bulak balik ku bener, bener.
2: Ya, agama teh lain gugulungkan dan ungkul. Kulik.
0: Agama teh
2: pigawen. Pigawen.
0: Pigawen. Bener.
2: Nah akan tuh kudusian kujuring. Iya jurig iya. Jadi panhur akan tuh kudusian. Di mana datang jurig akan langsung nangling.
0: Lan pegang perahu jenek.
2: Perahu jenek.
0: Bener.
2: Singlar kapriat tangkis denira melesak nyuduk. Suduk kengerong jurig.
0: Jadi suduk kengerong jurig.
2: Suduk.
0: Kalau bawa aur-auran.
2: Cikurang makan. Sing tenangkan. Ini kuliah rekan putnya. Kuliah rekan padungan. Salawa di dia ujir masa saat.
0: Bener.
2: Salawa di dia ngakupat mata. Mata akang jeng mata ijem. Mata kuliah rekan putnya kalau ngosin.
0: Bener. Mata wungkul.
2: Mata wungkul.
0: Jadi tidak nama saya ingat lah. Saya kedengdui.
2: Kan mereka enak. Mereka enak. Juri kerek datang mereka kode. Mau ecaran.
0: Biasanya mah sok-sok belum menyan.
1: Ayo, belum ke.

obat batuk. Batuk alatan alergi. Batuk alergi. Batuk godro. Batuk gangsa. Batuk alatan lobati ngaroko. Bombat ubarna. Bombat ubarna. Produksi KB Farma Indonesia.

kepala. Rokok obatnya. Rokok obatnya. Obat flu tanpa resep dokter bisa dibeli di warung-warung Anda yang terdekat.

0: Jam.
1: Kenapa?
0: Wis rada keuh penting katelakeun.
1: Wis tadi marah ku nanya-tanya.
0: Taun incuing geus disada. Kica-kica geus babau.
1: Sumpahna mendatangna eta. Tapi kan baguran geus bae. Baguran.
0: Oh.
1: Kalau kamu ikut
0: jalan rempe, satu ngeganggu suara aing.
1: Sekarang ada ujit.
0: Masih ada yang ngedon kerek gitu.
1: Ini punya sasa gede-gede.
0: Baik, tanggung jawab aing. Jemua mau jadi wadah meneng.
1: Kang Wen, kita punya oleh tak punya kan. Berapa pun, berdua ya pun.
0: Bukan kamu kalau itu. Dah. Cincin tak siap mana ijam? Ijam. Mumpu tidak keler sya. Mumpu tidak keler. Tak suku dah lah bubas dengan tak kena keler. Bulu kena seeng.
1: Terima kasih.

0: Iya buta, itu bisa gak geram secara nalar itu bisa nanti. Kalau udah mah kan gitu, iman turun juga.
1: Ayo numpak motor, Warren.
0: Iya teh yang buta terong teh anun.
2: Benar, bot.
0: Sumuhun rupina parantos waktos nasim kuring daerah teh badan di papagun.
2: Maneh kudu ngawadalkeun deureun.
1: Dan gitu kan.
2: Kucing ieu. Deureun. Siap.
0: Parantos
2: syukur.
0: Naha sirina hahaha.
2: Jigana komik.
1: Ibu tak bisa seri.
0: Tak bisa kan? Sama dia. Buta nak. Yo minum macam kopi.
2: Dia teh dewi tim memeh kadia teh pot.
0: Kemana hula?
2: Dokter gigi hula dan. Derek operasi sihung. Ayam dilengitkan.
0: Ameh naon?
2: Ameh. Leungit.
0: Oke, leungit cuntuna sihungna. Nuhun atuh kumaha teh? Nah, anu bade dicabut nyawa teh ijem atawa napi sim kuring?
1: Bohong, Kang Buta
2: ieu. Ari.
1: Kuringna nya, Kang.
2: Ari nyabut mah gampang, Pot.
0: Iya.
2: Ke ari sora buta sakit cukup teh, Pot.
0: Cekap, cekap segitu. Karena napi kasieuneun.
1: Dan wedan.
2: Pot.
0: Ulan.
2: Engke mah ulah meuleum menyan ari nyamat eyang teh.
0: Meuleum naon?
2: Meuleum sate. Meuleum belut.
0: Eta oge mitoha abdi rek dibeuleum. Nanging nya kitu.
2: Sebab yang teteh geus mingsir-mingsir bebalik pikir ya teh Pot.
0: Oh, itu yang buta terong teh bebalik pikir.
2: Ayeuna mah rek usaha nu karom teh kana angkutan kota Pot.
0: Bener. Dupi yang buta terong uninga.
2: Naon?
0: Uninga naon ayeuna di jerona peot di luar hejo.
2: Nu di luar peot.
0: Di jero peot di luar hejo naon teh yang
2: kela
0: tidit.
2: Wah taluk Pot.
0: Yang
2: taluknya
0: saya pemita taluk mah eta teh nini tumpak angkutan kota. Tapi tuh seri tadi
2: Pot mana wadal teh
0: lan
2: dek porok erek budak sakolah dedek si jendek mane
0: kuring we eyang buta terong
2: moal dikayang kun
0: oh eta meleg-leg deh ku eyang
2: saha
0: abdi
2: kesok atuh Pot kadil malik
0: ena makil we eyang buta terong
2: oh
0: jadi abdi teh kulantaran hayang kene hirup ayeuna ku eyang buta terong leuk dibatas nepi ka dieu.
2: Heuh.
0: Cing aya rasa-rasanana we eyang buta terong teh abdi teh gaduh artos ieu teh dilebetkeun kana korek api ku abdi teh.
2: Heuh.
0: Mangga ku eyang buta terong geura buka dina jero korek api teu kirang sareng teu langkung aya pangten 3.500. Nuhunkeun kabijaksanaanana buta terong we ieu korek api teh parantos dieusi artos. Muga ku eyang buta terong pilih era mah nyanakna api-api uline heuk dijejak heula nyalakeun kitu buta terong
2: pan beunghar mana teh duit ti eyang
0: lu aya kitu
2: nah pun dipake nyogok di kader eyang
0: oh pilih eyang teh boga ongkos kebalik kana angkutan kota
2: ke teu meunang ti lieur teh teu beulah dieu ye
0: teu wali lieur maneh atuh da ieu wali lieuran sagede
2: Pot.
0: Lah,
2: tong nyarita wadal ah. Keueung eyang.
0: Ieu ditampi ieu.
2: Naon ya?
0: Ieu dilebet korek api.
2: Ih, ari kahadean mah da. Pasti dicarima ku eyang.
0: Nuhun
1: atuh. Lamun ku eyang mah diterima kurang lebih cakot. Nuhun Kang.
2: Ieu, tah ieu dulur eyang ieu. Motak irung ge gede bulut.
0: Si Gareng.
2: Ya.
0: Simuhun.
1: Dulu ya kenanya.
2: Itu si Gareng.
0: Gareng teh ya itu kan.
2: Sugan teh wakil eyang.
0: Hari tahun.
2: Hari tahun.
1: Itu kan eyang-eyang teh.
0: Iya, eyang teh.
1: Tuh, masuk dibeli duit. Jangan klik api ngomor. Gata mah. Buta terong ya.
0: Ini buta terong.
1: Main jelemahnya.
0: Lain.
2: Lain. Da anu resep kan ukara itu mah pagawean buta. Eta mah.
0: Ya, buta teh poek.
2: Itu.
0: Dan jangan dihukum. Itu teh yang buta terong.
2: Ari maneh teh sieun gue ya.
0: Henteu.
1: Ya. Urang tadina keung.
2: Ayeuna.
1: Ayeuna mah.
0: Ayeuna mah resep ka eyang teh
1: jarang. Ayeuna eyang dicat di kok.
2: Mata eyang teh dicek eyang geret balik pikir.
0: Iya.
2: Kawadakeun jelema teh eyang teh loba musuh.
0: Loba musuh.
2: Ayeuna mah mun anu munjung teh wadal teh ku pasarupaning papaisan.
0: Pais naon?
2: Oh, pais impun,
1: pais
2: leyon. Bisa gitu.
0: Tuh eyang kaleresan di dia teh aya buntut cak-cak.
2: Mana?
0: Tuh,
2: eta mah nu kitu mah leungeunah, mah diurap.
0: Eh, eta buntut cak-cak atawa mik?
2: Kabel.
0: Ayo, kabel.
1: Eyang,
2: euy,
1: eyang bade beakeun bahan.
2: Moal ari beakeun mah.
0: Ngan eubah pikeun
2: sieun. Tah, geus teu teu.

0: Erek jemaah jadi dalang, eng. Jadi dalang bisa gedeng nega, eng. Gis bisa kakawin dengan denyau kata-kata bahasa Jawi, bahasa Kawi, dan aing milu bina jakarama ge kita ya, punten nog. Eta we di imah aing ngaku aing jadi dalang, aing piala, euy rada gaple. Bari bari jeung syair teh bokor oge para genyeupah aing. Oh, wadah sepaheun.
1: Para mahayang.
0: Yeah. Si horeng ya, loba duit, loba harta kekayaan, teteh salah-salah kolot baheula. Duit teh dalawau teh.
1: Naon
0: da? Dunya watak takabur. Eta wae dewek ayeuna saprak beunghar dileuh. Saprak beunghar aing mah kejung. Aduh, pindah ieu pindah adat, pindah pilumpangan. Mulai minuman. Minuman keras. Anu tara pisan bari tomah lak lak lak bak dua drum aing. Oh, minuman keras teh aduh aing mabok. Oh, oh, si Ijam nukali telum-telum karena jadi sumur kau yang kermabok. Oh, oh, untung si Ijam dia atau dah tadi napan anak lauk. Si Ijam. Oh, buatan saya temani telum kenoge. Oh, demi tiang papangi jeng si Ijam dia bawa lah kerja jemari ku kenyup. Ayuh. Kerja cerita deh. Ampun, aing.
2: Beli anteng, aing geus ngomongkeun
0: sang cerita. Oh, aing teh mah.
3: Sang bloginya, Jam.
0: Alah, Jam. Gema euy icalana teh genti.
2: Naon?
0: Tong pangsi wae cara batur ning.
2: Ada urang oge, aing geus beunghar kieu mah ada urang oge hayang gonta-ganti pakaian yang sagala dipake.
0: Oh, oh eta kitu entong ku rok wae engke mah genti.
2: Lah moal urang oge rek make calana pegi.
0: Calana pegi teh naon?
2: Batur geuning dok marara.
3: Pegi.
2: Calana bopi.
0: Oh, calana bopi cing kada kentu itu bomba teh.
2: Aku dari
0: atam itu
2: urun-urun
0: sudah kena batu kan? Oh, sudah kumah, urunnya penyakit, ada tangan, penyakit mah ya, bombat.
2: Aku iya takut bombat, cengeng.
0: Oh, baru batu, batu, batu alergi aja. Jadi mati nih segala rupa batu cengnya, bisa diumaran kue aja nih.
2: Oh, mati ya mak, udah oh. Pamanjurna.
0: Iya, lah itu, lain, iya iru ngucur di sini, itu ceprokol kali-kali.
2: Prokol ayah,
0: prokol merongkol. Lain merongkol, prokol gitu.
2: Ada
0: bising bisa misahkan heng tulisan, kita bisa salah nyokot, bombat, mau obat batuk. Tak iya prokol, mau obat iplu. Ngerti itu?
3: Bodoh.
0: Nuhun atuh aing geus ngarti sorangan.
2: Ya, ngarti sorangan yang indomay sorangan.
0: Nah itu kuda geus mandian.
2: Kuda anu mah kuda budung.
0: Apaan kuda teh teh paragi nyeretek Mang Naum. Aing yang Naum geus setor nyeretekna acan.
2: Can dua poe tak kamari can setor. Lunga kene.
0: Sok sabaraha teh setorna sapoe teh?
2: Geningan karagede manehna mah.
0: Sok sabaraha?
2: Saeut
0: isa poe teh sakali
2: setor teh
0: 2
2: juta
0: geuning. Mah keun bae lumayan
2: sakitu oge. Tukos
0: ieu, tukos
2: Pak
0: Haji
2: Sari.
0: Sakali setor manehna mah. Anu sarat. Geu bae atuh. Ampun. Jeung ieu batu deui dina ieu. Kencing batu. Itu ka. Ka Pak Haji Aron pang bedelkeun deui kitu ka Pak Haji Aron si mencek di itu Garut. Samarang. Elah menta kiri kitu kuring. Ampun jeung jeum jeung itu sia lomari teh itu beungeut teh cenah ka hareup imader di ka tukangkeun.
2: Oh ya, sok atuh pajang-pajangkeun ku Akang Gadinya tundunan, tak pajangan kosong keneh geuning.
0: Kosong kene dari balikkeun dan uti hareup pada leuna mah. Coba eta coet dituna dina lomari samana balagug teh kabina-bina teuing era ku batur pacar kene beunghar ngadadak keur meuh. Coba eta siweng Nah, saya sebelah guyan gayun sebelah naplok. Bunding nanawan aja teh jem.
2: Oh, nak dubung hal iya tuh kan jadi ilo bateng omong kun.
0: Oh,
2: pada lah. Banyak orang bagi nake.
0: Benar, jadi nanawan lah.
2: Ayah kata hal ke orang, nake.
0: Wayah nak itu puncit munding yang dahar aja nak.
2: Entong di etawai kan munding teh entong di angun wai lah.
0: Juga macu.
2: Orang kulu beat wayah.
0: Ayah alus nama entong di puncit lah, kulu hirup-hirup. Ya, di panci.
2: Tak bayar rosan tidak ya kan kudung-kudung muncit munding wang
0: terus
2: oh mendingan oge yo kadaharan matu kumawen aneh aku lah
0: nah ini daging munding hirup di gulub janeh gitu
2: loh
0: ayo sarawanga
2: ayo sarawanga
0: itu lauk arawana di akuarium ya. Itu nak kan di pupus kan akuarium teh nak maksud nak teh.
2: Anu mana?
0: Itu akuarium.
2: Tidak eta. Dengan guguru yuan kitu eta. Awan sih.
0: Lauk arawana dia tadi sebut nate.
2: Oh eta teh.
0: Oh.
2: Anu eta teh arawana.
0: Oh jadi pangmarabankeun ku cikur para berbunge. Lauk arawana teh.
2: Tadina arek di,
0: eta
2: kan arek di
0: angin. Nur utang, malu karawana mau aja cemang, aja cemulin aja. Eh
2: masa aja?
0: 15 juta hiji.
3: Kias.
0: Oh.
3: Cicalawa dibakar.
0: Jing minta roti bakar, kita jem.
2: Roti bakar.
0: Oh roti nama siapa yang bakar mana? Ingat ampun jeng si jam.
2: Ya, kamu jadi narupa-rupa yang roti bakar segala.
0: Nggak, kudu naon kita dibungu harma.
2: Dungun samu manya naon we kada haran maulang. Awalah yang roti bakar naon. Nah, yang iyo ah.
0: Aduh, si jam.
1: Naon kan?
0: Asyuk ganti susu itu naon menipi semut hasyum.
1: Naon dik.
2: Anu mana?
0: Iya, di nagelas naon itu.
2: Wah, itu mah aku.
0: Gusti, ku agung.
2: Aku nang diinum mai, itu aku menang minum.
0: Mau kerodok, ya bejit aing.
3: Kenapa itu kan minum aku?
0: Kenapa itu aku, ayo mana jam?
2: Ya kerwadak,
4: ngang-ngang.
2: Ya, pipi uing, mau yodok.
0: Ampun, cing, ayo.
2: Ya, yang dia barang dahan lah tangari kia teh.
0: Ya, itu pengalakan cak-cak itu jem. Itu cak-cak. Itu cak-cak lu naplok di kaca ala.
2: Jangan lah.
0: Di pais, belakang.
3: Bosing dulu lah. Bosing dulu lah. Kamalakan.
0: Oh, mending. Kalau
2: di dahan,
0: eh. Oh, aing deh. Pan ngaji, deh. Kamu tak terong.
2: Kang cera oge ulah awun tah teuing cek cek guru oge
0: cek eyang
2: oge cera ulah dipake awun tah idunya teh dunya batur cenah
0: oh, nyata nu batur mending beakeun
2: ulah eta teh
0: ulah nah mun akanun ieu
2: oh kayana beusing ge urang mangke dipanglog urang ku eyang
0: mana wa mau mau mau itu iya aku tanggung jawab aing mah di lawane ku aing buta terong-terong wa dicetrok dicoyekeun ka sama geuing heeh nah
2: ana anu mageman oge ngadang
0: paling eta anu geus nawar teh geuning sawah nu lebak teh geus ada teu rek mulina teh
2: eta
0: heeh
2: eta tamen nawana necangkir.
0: Ni cangkir.
2: Oh,
0: saya nak. Lain bogoh-bogoh cai mana kan ni cangkir teh?
2: Aduh dah, mana dong dah lawan lagi kada butung nak.
1: Koran. Koran ada koran.
2: Ah, mana koran?
0: Kadio jang. Mulai, mulai kadio.
2: Bela duit siapa isan?
1: Koran ni beritanya dia kak, mana koran?
0: Cai tadi berita non pemasak dulu dirinya.
1: Gelas lagi tak kentut.
2: Nah, cina kan?
0: Ya berita anyar cina gelas, cina ragrag, cina kentek.
2: Eta sanunya kalo nyak gelas.
0: Ting.
1: Di gerang rakyat di desa galurak orang nak orang.
0: Aduh.
1: Sepantap.
0: Oh, lain ada wajar baguna lu dagang deh.
2: Eta, buka koran kaya lembur-lembur yang nyahin.
0: Oh. Bade kadieu.
2: Kadieu ulah nu asak teuing we.
1: Leler-leler si siuk. Acara
0: Nah jika nuwabu, jadi jika orang
1: nuwabu. Nuwabu.
0: Sing jang wes arep setum.
2: Ampun. Wah, aku tadi itu tukang
0: dagang ari kemari-mari aku. Ayo, Siti. Nu dagang teh kumaha teh teh angko nawarkeun koran na Indonesia asongkeun bae kerupuk.
1: Alah, asa diingetan. Eta nu kabarita alaman poyeun Can Maya.
0: Naon?
1: Eta geus aya Husein di Sadaman. Can Maya eta dalapan poe ayeuna abdi bade setor. Apa nakang teh beumahal.
0: Wah, nganyuk ke nganyuk. Da ieu duitnya teh meunang dibagi-bagi, teu meunang dibeulikeun.
1: Cek saha?
0: Cek nu gelo.
1: Aduh, banyak teh cek eyang. Ya tuh.
0: Wah, mah ngajang.
2: Ibu
0: ada tukang koran? Ah, kita malah tukang koran, udah tak gelo. Kaki geloan, tetap gunung irung.
1: Kurang berdua.
0: Pak. Di sini.
4: Cek Watulana bisa bicara di sini. Saya Dela.
0: Oh, kreditan puso. Bulan hareup pe. Eta mah nu gelo teh ka wirang aing teh mah. Ampun deh. Uing teh kieu ijem nganyuk dealer ka puso. Aduh, ampun teh angan-angan tadi kan tu ijem.
2: Oh,
0: iya,
2: ayah angan.
0: Iya, naon
2: ieu? Angan borit.
1: Hoya, hoya.
0: Ampun teh kai. Kudu
1: sagala di hal.
0: Teh ayah. Teh ayah. Mun ditawarkeun ka aing itu dunya tawarkeun ka aing kabeh. Kabeh teh. Sadunya tawarkeun. Gelo teh nu ngaliwat teh waheung cenah dijual ka aing. Dina nanti teh kaum aing maju. Geus sagala ditawarkeun antena, antena balikeun deui ka teu parabola anu teu sagala rupa ge.
2: Aduh
0: bodong balik. Oh,
2: aing teh nyaritan tukang dagang.
0: Oh, yeum aing teh peuting ge teh rek disampeur. Ibu ta terong teh. Jadi pilih leuyan bisi, ieu mah bisi dewek tulus disampeur, bisi teu meunang naon teu ngahampura ka aing eta buta terong. Jadi bisi pae aing da geus rido aing. Cuman
2: sisi ieu. Teh akan teh dibawa ku butanya.
1: Heeh.
0: Tajing eta make plang itu tuh plang beureum di luar teu meunang dagang ka dieu kitu. Dagning. Puso weh. Iya.
2: Puso.
0: Deui ngeduh. Aduh. Ampun.
1: Apa-apa di jerona sapi.
0: Aka ada kusi lain. Jam. Eta nak mun-munan bodas naon?
2: Wis.
0: Nah, nak mana teh karek 18 tahun geus wisan gitu.
2: Iya, naon sih nu bodas kembang atuh kembang galung.
0: Oh, syukur.
2: Aku
0: dua arah
2: aneh,
0: ini masalahnya
2: dipakai.
0: Wah, ini pemencetan ngelai orang ke kamar Indonesia Gede, orang bulan madu.
2: Oh. Iya.

0: untuk wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.